Kami pohon kepadamu, iaitu segala keputusanmu terhadap diri kami, harap engkau jadikan akibatnya membawa kepada kebaikan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya Atira Wahab di Zon Aktif 6.10 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Hai hai semua. Yang dengar kita sekarang ini dekat rumah tu, terima kasih dengar kami, okey. Sambil-sambil dengar Pang FM, amolah. Sama-sama kita buat ni. Berjalan keliling rumah, ya. Lagi menarik kalau berjalan tu kita ajak lah orang kata kawan ataupun jiran sekali ke tak. Sebab bila ada kawan ni, dia punya semangat tu lain macam, ya. Rasa macam nak berjalan lebih sikit daripada biasa dah. Sambil-sambil tu kita boleh berborak-borak, bergelak ketawa, kongsi cerita itu ini dah. Sedar-sedar dah 20 ataupun 30 minit. Rasa macam sekejap sahaja. Berjalan kaki ni bagus tau untuk kita aktifkan pergerakan badan dan bantu kesihatan jantung kita. Bercakap tentang jantung ni, awak kena ingat, pembunuh nombor satu di Malaysia adalah penyakit jantung tau. Jadi amalkan gaya hidup sihat, jaga diri, jaga makan, okey? Begitu juga untuk rakan-rakan kita yang dalam perjalanan ke tempat kerja ni. Mungkin ada yang masuk pukul 8.30, ada yang masuk pukul 8.15 minit pagi, ada yang jadualnya fleksi, ada yang masuk secara berjadual ataupun shift dalam bahasa orang putih tu tak? Jadi kita cuba cari peluang hari ni untuk kita lebih sikit pergerakan kita. Dalam-dalam kita dalam perjalanan ke tempat kerja tu. Contohlah kalau kita sampai ke tempat pejabat tu kan, kalau kawasan parkir kita agak luas sikit daripada biasa, parking lah kereta ataupun motosikal jauh sedikit daripada pintu masuk dah. Lepas tu jalanlah sikit menuju ke pejabat. Tak banyak pun, mungkin tambahan beberapa minit sahaja. Jangan lambat sudah dah. Ini tidak, kalau boleh parkir tu betul-betul depan pintu punch card. Betul-betul depan pintu masuk pejabat tu. Tak cakap orang lain, saya juga macam tu. Ini untuk pesanan diri sendiri jugalah, ya. Yelah, konon-konon orang kata tak nak berpeluh, ya. Lepas tu masuk pejabat, duduk pula berjam-jam. Apa cerita tu tak? Kalau rasa tak sempat, jika dekat pejabat tu orang kata ada lift kan, naiklah tangga, pilihlah tangga kan. Kalau rasa macam dah satu tingkat tu dah aduh, hai lemah dah badan tu, naiklah semula lift. Okay, asalkan bergerak, ya. Atira dekat sini mendung lah. Risau hujan je. Samalah dekat sini mendung jugalah. Takpelah, tak dapat nak parking jauh sikit pun kan. Kita guna lift, kita guna tangga, tau. Asalkan kesedaran nak sihat tu dah ada, jangan sampai terluka. Bercakap tentang terluka ni, Amoh Awesome bersama-sama dengan saya dengan tema luka. Antara lagu yang anda boleh awesome lagu ini.

Lagu daripada Iklim, Bukan Aku Tak Cinta. Ha, mungkin ada ujian-ujiannya yang telah melanda kan. Ha, yelah, orang tengah pedih bila terpaksa melepaskan kekasih demi kebahagiaan orang lain. Kan? Ha, dia akan terluka, betul tak? Ha, sesuai dengan tema luka kita pagi ni, anda boleh terus awesome ke WhatsApp Pang FM lah, 0103207448. Dan pukul 8:15 pagi, kita nak ke Jabatan Meteorologi Negeri Pahang sekejap lah, untuk kita kongsikan ramalan cuaca nya sekitar negeri Pahang.

0: 8.15 minit pagi, Moh bersama-sama dengan saya dan juga Jabatan Meteorologi Negeri Pahang untuk kita kongsikan bersama-sama dengan godong-godong pendengar kita ramalan cuacanya sekitar Negeri Pahang. Bagaimana keadaan di tempat anda sekarang ini? Kalau di dekat Kuantan sekarang ini mendung. Mungkin di tempat rakan kita cerah kan, ataupun ada jerebu-jerebu sikit ke kan. Okey, baik, pagi ni saya juga nak bersama dengan Encik Helmi, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Halo, Assalamualaikum Encik Helmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Sekarang ini di tempat kerja dekat Batu Sembilan Kuantan tu, bagaimana cuacanya tu?
1: Kalau tengok kat luar ni, dia sedikit berjerebu lah.
0: Mendung-mendung ya. Samalah kita. Baik Encik Helmi, mungkin boleh kongsikan sikit lah bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita ramalan cuacanya anak-anak lagi di Negeri Pahang ini. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada penyampai tugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca bagi Negeri Pahang, di mana cuaca tiada hujan bagi Negeri Pahang pada pagi ini, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan hampir ke semua daerah dan dijangkakan akan berterusan hingga ke malam nanti melibatkan daerah Kuantan, Lipis, Jerantut dan juga Cameron Highlands. Bagi keadaan pada laut pula, angin bertiup dari arah selatan dengan kelajuan angin 20 km/jam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pahang FM.
0: Baik, terima kasih Encik Helmi atas perkongsian. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia kita bersama dengan Encik Helmi, pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang. Okey, tak kisahlah di tempat rakan-rakan pendengar-pendengar kita, masyarakat kita sekarang ini mendung ke cerah ke kan? Berkata siap sedia sahaja payung dalam kenderaan ataupun baju hujan dalam motor tu, kat bawah seat motor tu. Orang tua-tua ada kata sediakan payung sebelum hujan, peribahasanya tak? Dan bercakap tentang orang tua-tua ni, seperti biasalah jam yang ketiga ini kita ada ini.
2: Orang zaman-zaman dulu kata
0: topiknya berkaitan tentang ini.
3: Prof, ataupun ular ni, orang kata, tak apa, kita tabur belerang.
0: Ya.
3: Ular ni dia tak suka belerang.
0: Tapi ada orang kata, belerang ni tak jalan, kata tak.
3: Itu nak tahu kesahihannya macam mana.
0: Sebab orang zaman-zaman dulu kata pun, kalau nak ngelok dia rumah kita tu dimasuki oleh haiwan-haiwan berbisa, letak keliling tu belerang.
3: Ya.
0: Betul ke? Ya, dok. Kena letak belerang tu. Sekejap saja lagi pukul 8.45 minit pagi, kita akan dengarkan zaman dulu kata tentang topiknya tak nak bagi ular masuk rumah, tabur belerang sekitar rumah. Betul ke tidak? Dengarkan sahaja pukul 8.45 minit pagi. Dan sekejap sahaja lagi pukul 8.30 minit pagi, kita ada FYP up Peminggu ni Besti bersama dengan Cik Kembang lah pagi ni ya. Ini dia, kita nak bersama dengan artis featuring Edri Hashim, Memori Rindu. Teruslah. Bang FM, satu pilihan.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.

0: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

SYP. Ye, apa yang viral, apa yang tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa.

0: Lihat tidak? Okey, bersama Cik Kembang dalam FIPR Peminggu Ni Besti. Okey, untuk minggu ni, Cik Kembang nak kongsikan cerita yang viral di media sosial. Antaranya cerita seorang budak lelaki berusia 14 tahun di Thailand yang disifatkan sebagai bermasalah dan dibuli oleh rakan sekelas. Okey, bertindak membunuh datuk dan neneknya sebelum menembak mati 5 lagi mangsa di sebuah sekolah baru-baru ni. Dan kata polis Thai, dalam satu kenyataan, suspek berumur 14 tahun itu juga maut setelah menembak dirinya sendiri. Dan berpuluh-puluh anggota polis dan penyelamat berkumpul di luar sekolah Dep Sirin Non Taburi yang dikepung, manakala ibu bapa yang menunggu untuk menjemput anak-anak mereka serta kaki tangan yang menangis sambil menenangkan antara satu sama lain. Kembang terfikir macam mana seorang kanak-kanak berumur 14 tahun boleh melepaskan tembakan sewenang-wenangnya, apatah lagi mangsa adalah insan yang dibesarkan sejak dari kecil. Sanggupnya, ya Allah. Dan juga ada yang dikongsikan di TikTok Dina Polyglot yang menceritakan kronologi kejadian berlaku dan bagaimana suspek dapat pistol tersebut.
1: Dekat mana budak form 3 ambil ni, atuk dia pernah kerja bank dan atuk dia memang ada ni dengan lesen. Jadi dia duduk dengan atuk dan nenek, mak bapak dia dah cerai. Masa tu pagi, biasanya setiap hari atuk dia akan bangun pagi masak sarapan untuk dia pergi sekolah. Dekat rumah ni hanya duduk ni 3 orang saja, atuk, nenek dan dia cucu. Dia memang cucu kesayangan sebab atuk dan nenek dia membesarkan dia. Dan orang jiran-jiran dekat situ pun bagi tahu budak ni budak baik, belajar pun elok, belajar pun bagus. Lepas pada tu pagi tu dia pergi curi dalam bilik, nampaklah bila buka bilik atuk dia tu ada kerusi. Berdiri atas kerusi tu dan ambil tempat yang atuk dia simpan. Jadi bila dia ambil tu, first thing yang dia buat, dia turun pergi kat dapur dulu. Masa tu macam biasalah, atuk dia tengah masak dan atuk dia. Lepas pada tu dia masuk dalam bilik pula, nenek dia tengah tidur. Nenek dia dalam keadaan tengah baring dan tengah tidur. Dan dia pergi ke sekolah macam biasa, dia buat macam tak ada apa. Dia boh ni dalam beg dia pergi ke sekolah. Sampai sekolah, dia boleh belajar satu subjek lagi kan. Nah, satu subjek, nah subjek pertama, first subjek tu dia belajar. Subjek tu sepatutnya subjek lain, tapi cikgu tu tak datang. Nak jadikan cerita, cikgu matematik mai ganti kelas tu. Nah, lepas dia habis subjek matematik tu, habis kelas, dia terus tembok cikgu matematik. Pada tu dia cari cikgu subjek bahasa Thai. Dengar cerita dari kawan dia, okay, kawan dia bagi tahu dia ni tak puas hati. Memang duk mengadu juga dekat kawan-kawan yang dia tak puas hati sebab semua subjek dia result bagus kecuali subjek bahasa Thai dia fail. Dia pun cakap, dia dah hantar semua assignment-assignment, kenapa subjek bahasa Thai dia fail? Dia puas hati. Dan masa dia cari cikgu tu, dia cari cikgu bahasa Thai tu, tapi rasanya cikgu bahasa Thai tu tak datang sekolah kot hari tu. Jadi sekarang ni ada juga orang kata dia ni banyak selalu kena bully dekat sekolah. Dan ada juga kawan dah, orang pergi interview, kawan rapat dia pun bagi tahu dia stres pasal subjek bahasa Thai dia fail. Dan mak bapak dia pun cerai, dia membesar dengan tok nenek. Mungkin dia dah banyak masalah pendam seorang-seorang. Dia ada macam-macam masalah untuk pendam. Bila dah tak boleh nak simpan, mungkin inilah dengan cara yang dia pilih untuk selesai masalah dia. Bila polis cek balik komputer dia dekat rumah kan, pada bulan Julai, memang dia ada tengok beberapa video yang berkaitan dengan kejadian buat dalam sekolah di negara luar. Mungkin dia dah plan semua benda ni kot. Itulah, ingatlah adik-adik, masalah kita banyak macam mana pun, jangan guna cara ni. Sebab benda ni bukan cara untuk selesai masalah kita. Perjalanan hidup kita ni lagi panjang, lagi jauh, lagi cerah. Kalau kita ada masalah, mengadu dekat mak bapak. Kalau jenis mak bapak yang tak dengar, tak ambil tahu pasal hang, tak payah, tak payah risau, tak payah heran. Nah, ramai lagi di luar sana orang masih sayang kita. Dan mak bapak zaman sekarang pun hati-hati. Kalau anak mengadu apa, terima, dengar. Dan sentiasalah ambil tahu tentang anak kita. Jangan biar macam tu. Sebab zaman sekarang ni macam-macam kan. Orang pun makin menakutkan. Kadang-kadang kita rasa budak zaman sekarang ni makin hari makin pelik. Pernah tak kita fikir kemungkinan juga mereka ni makin pelik punca dari kita juga. Yang ni pun semoga na'udzubillah minaz zalikah. Okay? Semoga benda-benda macam ni tak diuji dengan kita. Dan semoga kita ni jaga anak kita elok-elok. Sama-sama lah, ini pun nasihat untuk diri sendiri saya juga.
0: Melancarkan siasatan menyeluruh berhubung tragedi tersebut, pegawai dari polis wilayah Non Tamburi telah memeriksa rumah suspek bagi mengumpulkan bukti dan mengenal pasti motif di sebalik serangan itu. Dan insiden ini merupakan antara kejadian keganasan di sekolah yang paling mengejutkan pernah berlaku di Thailand dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Dan ada Cik Kembang Tengok melalui TikTok Dina Polygon ini juga yang dikongsikan apakah tindakan yang perlu dilakukan jika kita berdepan dengan situasi macam ni.
1: Benda ni bukan berlaku di mana-mana negara sahaja. Zaman sekarang makin hari makin menakutkan. Dekat mana-mana boleh berlaku. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena belajar dari apa yang berlaku. Hari ni saya nak share, kalau kita duduk dalam keadaan macam ni, adik-adik yang sekolah ataupun universiti kena dengar elok-elok. Kalau kita duduk dalam keadaan macam ni, tiba-tiba ada orang bawa senjata masuk dalam sekolah, kita belajar dari kes ni. Contoh, nah, semua orang duduk bawah meja, tapi hampa perasan tak kat pintu? Dekat pintu tak ada apa yang tutup pintu dekat situ. Semua orang menyorok dekat bawah meja. Ikut kajian, apa yang kita perlu buat kalau kita duduk di tingkat atas dan pelaku tengah nak datang dekat bilik kita? Pertama yang kita kena buat adalah ambil semua kursi ataupun almari, tutup dekat pintu. Tolok semua. Tutup dekat pintu. Semua furniture apa yang berada dalam bilik tu, bilik kelas kita tu, semua tolok, tutup dekat pintu dan jangan kumpul satu tempat. Kalau kita ni duduk tingkat satu, apa yang kita kena buat adalah keluar kot tingkap. Jangan keluar kot pintu. Sebab apa? Selalunya pelaku ni dia akan mai kat belah jalan utama. Jadi keluar kot tingkap, lari cepat-cepat dan jangan sekali masuk pi menyorok dalam tandas. Sebab di tandas ni jalan mati. Kalau pelaku datang ke dalam tandas, habis kita tak boleh nak buat apa. Ini adalah basic yang untuk kita nak selamatkan diri dalam keadaan sekolah ataupun shopping mall apabila ada berlaku perkara yang macam ni. So ramai-ramailah tolong share, okay? Tolong share video ni. Kita tak tahu benda ni boleh berlaku bila-bila masa. Di luar negara pun ada banyak kes dah macam ni. Budak zaman sekarang dia punya tekanan dah tak sama macam zaman kita. Yang penting apa yang kita perlu buat adalah sebagai ibu bapa zaman sekarang, rajinlah ambil tahu tentang anak kita. Jangan dia pendam semua benda bila dia meletup, macam-macam budak zaman sekarang boleh buat.
0: Guys, sekurang-kurangnya kita berusaha untuk menyelamatkan diri. Apapun takziah dan simpati buat keluarga mangsa yang terkorban, mereka yang cedera serta semua yang terkesan dengan tragedi yang amat menyayat hati ini. Semoga kita juga mengambil iktibar di atas apa yang berlaku, okey? Okeylah guys, itu yang Cik Kembang dapat kongsikan untuk minggu ini dalam FIP Up Peminggu Ni Bestie. InsyaAllah minggu depan kita bersama dengan Cik Kun Cok pula, okey?

0: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak molek.
1: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
2: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
0: Okay.
2: Bekerja.
3: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double A.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
1: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
0: Ingat tu orang zaman-zaman dulu kata
1: 8.45 minit pagi.
3: Macam biasa kita nak bersama dalam orang zaman dulu kata. Ada beberapa isu yang telah pun kita kupas sebelum ini bersama dengan tetamu kita. Jadi untuk minggu ini, Tira, kita nak bersama lagi Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail. Assalamualaikum Prof.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okey, saya nak tanya Prof lah. Berapa tahun dah Prof dekat sini? Orang kata dekat di alam dunia ni Prof.
4: Itu rahsia.
3: Sebabnya saya
4: 40 tahun lebih.
3: Sebab
4: masa 50.
3: Sebab saya nak tanya Prof, biasanya dalam seumur hidup pernah tak Prof jumpa ular? Dia datang secara mengejut. Bukannya kita tengok dekat zoo ke, bukan kita tengok orang yelah buat sirkus dan sebagainya. Tapi tiba-tiba keluar bawah meja, tiba-tiba sampai atas grey. Tiba kepala terjongol lepas atas lemari dah.
1: Dekat atas bumbung tu dah. Zing-zing.
3: Pernah tak Prof?
4: Kalau cara bersemuka dia adalah setiap tahun tu ada kita 2-3 kali. Lately ni dekat taman hampir-hampir tiap-tiap 2-3 hari ada ular.
3: Okey.
1: Sebab panas sekarang ni kan. El Nino-nya kan.
3: Yelah, kalau bagi individu yang geli dengan ular ni kan, mungkin menjadi satu rasa ya Allah, trauma. Pun ada juga kan. Tapi ada orang kata bila sesetengah yang takut dengan haiwan tersebut Prof, ataupun ular ni, orang kata tak apa, kita tabur belerang. Ular ni dia tak suka belerang.
1: Tapi ada orang kata belerang ni tak jalan kan.
3: Itu nak tahu ke sahihannya macam mana?
1: Sebab orang zaman-zaman dulu kata pun, kalau nak ngelok dia rumah kita tu dimasuki oleh haiwan-haiwan berbisa, letak keliling tu belerang.
3: Betul ke hidup tu Prof?
4: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ta'ala. Ni memang antara petua yang saya banyak kali dengar. Bukan setakat kawasan ni, tapi dekat tempat kawasan saya kerja pun ada. Saya tengok dekat asrama pelajar tu ada belerang. Tapi kita tanya kenapa, dia kata nak elak haiwan-haiwan berbisa ni lah. Cara spesifiknya kalau ular, mungkin saya ulas dari sudut ular lah. Yang lain tu macam kala jengking, apa lipan tu saya tak ulas sebab saya pun tak tahu sangat pasal tu. Tapi kita spesifik pasal ular. Baik, tentang ular ni, sebenarnya petua ni adalah satu petua yang kita kata popular. Bukan sekat di Malaysia, bahkan di luar negara pun ada. Dan saya ingat benda ni pun dah keluar dalam banyak media sosial. Dan saya fikir antara haiwan yang sangat ditakuti oleh manusia, ular. Kerana apa? Kerana pertama sekali ular ni dia ada bisa yang boleh

0: boleh mematikan dan juga boleh memudaratkan.
1: Okay.
0: Ini sabit dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibnu Umar. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah atas mimbar, Nabi bersabda, "Uqtulu al-hayyati waqtulu zattufiyatain wal abtar fa innahuma yatmisanil basar wa yastayqitani al-habal." Bunuhlah ular. Nabi kata boleh bunuh ular, khususnya Zusufiyatain dan Al-Abtar. Kerana kedua-dua ular ni dapat menyebabkan pandangan jadi rabun. Dan juga kalau orang yang mengandung boleh gugur.
1: Okay.
0: Ini sebut dalam hadis.
2: Pandangan ular.
0: Sebab ular ni dia ada satu jenis tu yang boleh semburkan.
2: Betul.
0: Yang kedua, kalau perempuan yang takut ular, dia tengok jadi tak macam tadi lah kata
3: trauma,
0: terlalu
2: takut ya.
0: Jadi takut, jadi kadang-kadang boleh menyebabkan berlaku demikian. Jadi kedua jenis ular ni, Zusufiyatain dan Al-Abtar ni, ulama kata jenis ular yang ada corak dekat belakang. Mungkin ular tedung pun, ular tedung senduk yang ada corak belakang, dan ada juga titik putih atas dua mata dia.
1: Okay.
0: Ini antara jenis ular yang yang berbahaya. Boleh jadi juga ular ni sebab ditakuti kerana rupanya dan juga rupa bentuk dia yang kalau kita tengok pun segeli. Geli tengok kan ular. Yang ketiganya dia sebab ular ni kalau dia bersembunyi kita susah nak cari. Baik. Jadi kalau kita tabur belera ni sebenarnya tak ada masalah. Sebab kita sebagai satu ikhtiar untuk menjaga nyawa, keselamatan diri dan ini selari dengan tuntutan agama menjaga nyawa. Baik, namun begitu, apa yang kita buat ni perlu ada asas. Ada asas, ada dasar dan betul dari sudut faktanya. Supaya kita tak adalah membazir masa, tenaga dan juga wang. Baik, saya ada melihat merujuk kepada beberapa sumber contohnya Public Health Malaysia dan juga Jabatan Pertahanan Awam. Ada tuan-tuan boleh tengok dekat media sosial, mereka menjalankan eksperimen gunakan beberapa jenis ular, dibuat circle atau bulatan menggunakan belerang, diletak ular tu dalam bulatan tu. Ular tu selamba je. Lalu tak ada pun.
3: Tak takut.
0: Sebab itu dalam satu statement Public Health Malaysia mengatakan bahawa ular ni dia bukan macam kita manusia biasa ataupun haiwan lain. Kita guna hidung untuk menghidu kan. Jadi ular ni dia gunakan lidah bercabang. Jadi panggil organ Jacobson. Jadi dia tak menghidu bau. Jadi kalau sulfur atau belerang tu bau busuk sekalipun, tengik sekalipun dia tak bau. Sebab yang digunakan oleh lidahnya adalah untuk merasa partikel kimia dan mengesan haba. Jadi itu sebenarnya. Jadi katanya menggunakan belerang, sulfur ni sebenarnya tidak memberi kesan apa-apa kepada ular. Cuma mungkin haiwan berbisa lain mungkin ada kesan. Tapi yang lebih kita bimbang ialah kalau kita tabur belerang sulfur ni di kediaman kita, kalau dalam rumah kita ada bayi atau orang yang menghadapi masalah asma, belerang dengan sulfur ni dia ada bahan kimia berasid yang boleh mengganggu sistem pernafasan. Daripada kita nak halau lah, tiba-tiba kita yang sakit.
1: Betul.
0: Itu bahaya. Jadi kita bimbang juga. Sebab tu saya kata tadi, nak guna apa-apa bahan boleh, tapi pastikan ada asas dan kita tahu cara penggunaan. Dan sebenarnya cara yang paling lebih berkesan ialah tentang ular ni ada dua perkara. Pertama sekali ialah sebab ular ni dia datang ke tempat kita kerana nak cari tempat yang sejuk. Bila musim panas cari tempat sejuk, jadi kena pastikan keliling rumah kita tu bersih daripada tempat-tempat dia boleh bersarang. Clearkan, jangan biar semak-semak samun-samun, jangan. Yang keduanya, ular ni dia cari juga tikus atau kucing. Kalau ular sama cari kucing. Jadi kita kena pastikan tempat kita dibersihkan, jangan jadi sarang pembiakan.
2: Faham.
0: Jadi itu cara yang lebih berkesan. Tabu belerang ni belum ada bukti secara klinikalnya atau saintifiknya, tidak ada. Baik. Kemudian dari sudut Islam lah kita tengok. Kalau kita anggap tabu belerang ni sebagai pelindung, tangga pelindung hazimat, itu tak boleh menyebabkan kepada khurafat dan boleh jadi syirik. Tapi kalau saya sendiri, ini pengalaman saya bila guru saya ajar tentang nak berdepan dengan makhluk-makhluk macam ni, kita guna spray lah. Saya spesifik guna Baygon. Kita spray. Sebab pernah sekali masa ada ular tu sampai dekat longkang dekat rumah saya, kita nak tunggu Jepang datang lambat
3: sikit. Ha,
0: nak tunggu sampai. Jadi apa nak buat? Sebelum dia lari ke mana-mana, masuk rumah ke, so saya ambil spray aerosol tu, saya spray pada muka dia.
3: Tengok mabuk dia.
0: Ha, dia macam pening, berpusing-pusing.
3: Pening lalat.
0: Dan kalau kita tengok dalam Facebook pun, Public Health Malaysia mengatakan bahawa kesan Baygon ni boleh menyebabkan ular ni mengalami masalah pernafasan dan juga kegagalan organ. Jadi mungkin di situ, mana berbanding dengan belerang, maka yang saya gunakan itu lebih nampak kesan. Itulah keadaannya. Dan satu lagi saya nak kongsi dengan para pendengar ialah kalau kita nak elakkan daripada gangguan binatang berbisa, binatang buas, ada satu hadis Nabi SAW bersabda, man qara'a fi lailatin salasan wa salasina ayah lam yadurruhu fi tilkal lailah sab'uddar wala lisuttar wa'ufiya fi nafsihi wa ahlihi wa malihi hatta yusbih. Hadis ni walaupun hadis da'if, tapi nak ulama ada contoh, Imam Suyuti kata boleh digunakan untuk ambil fadilatnya. Nabi bersabda, siapa-siapa yang baca pada malam tu 33 ayat, ataupun orang panggilkan ayat manzil, ataupun ayat 33, maka dia tidak akan dimudaratkan pada malam tu oleh binatang buas, binatang bisa, dan juga pencuri, mana orang pecah rumah pun insyaAllah Allah selamatkan kita dan diselamatkan pada dirinya, keluarganya dan hartanya sehinggalah pagi esok. Jadi itu antara kita kata belerang, belerang
2: yang pelindung lah,
0: pelindung yang lebih kata apa, bersumber daripada hadis. Maka sebaiknya kita amalkanlah yang tu.
3: Betul.
0: Wallahu'alam.
3: Mana kata orang Terengganu kata tak degih pun tak kalau guna belerang tu kan. Relax je bro, tak ada apa bro. Bila belerang, alah belerang. Dalam menyebut pasal ular ni, ada orang kata kalau tak guna belerang, guna kayu tas. Itu sering digunakan ataupun dia kaitkan dengan mereka yang selalu hiking dan sebagainya. Memang dia akan bawa apa, kayu tas tu. Jadi adakah itu kata
2: boleh menakutkan ular tu?
0: Okey, dia gini, dia memang dalam setiap kejadian yang Allah cipta ni ada khasiat-khasiat tertentu. Contoh buluh. Buluh memang kalau ular ni dia tak, kalau kita pukul dengan buluh cepat dia boleh mati. Ha, tu memang ada jenis-jenis macam tu. Jadi macam kayu-kayu yang ada kayu tas ke, kayu baji ke, kayu kemuning ke, dia ada khasiat-khasiat tertentu. Saya tidak pasti sama ada ular takut pada kayu tas yang kita bawa sebesar ibu jari tu kan, atau kayu tas yang kita jadi
3: tongkat.
0: Sebab saya rasa kalau yang buat macam tongkat, dia macam buluh. Kita boleh pukul dia dan memang dia takut. Sebab mungkin ada sesuatu yang dia boleh rasa pada kayu tu atau buluh. Tapi kalau semata-mata bawa sebagai dalam bentuk sebesar ibu jari, itu tak boleh membawa pada tangkal. Kita bimbang takut jadi tangkal kita bergantung. Ada kayu ni, kayu aku selamat. Dia kena tengok juga dari sudut sebab musabab. Kalau contoh jadikan tongkat untuk memukul, bukan setakat ular, anjing pun takut. Sebab dia boleh sense khasiat kayu ni, mungkin bau ke, aura pada dia tu menyebabkan binatang takut. Tapi kalau semata-mata dijadikan cincin, itu yang kita kena tengok dari sudut mana dia bergantung. Adakah pada khasiatnya ke, atau bergantung betul benda ni ada, aku selamat.
3: Tidak bergantung jadi rantai dan sebagainya tak.
0: Kita bimbang sebab Nabi bersabda, man alaqa faqad asyraka. Siapa gantung sesuatu, jadi tangkal ke, jadi loket ke, jadi cincin ke, dia boleh jadi syirik. Itu kita bimbang.
3: Itulah. Kalau pergi ke Sarawak, memang ramai orang memesan kayu tas tu.
2: Ada tambahan satu lagi soalan. Ada orang cakap ular ni dia tak akan terancam jika dia rasa diancam. Jadi kalau kita nampak ular, kita tak perlu takut, kita perlu bertenang. Adakah
0: betul
2: faktanya?
0: Betul. Dia ular ni yang macam tu sifat dia. Lagi dia tak rasa terancam, dia tak akan ambil apa-apa tindakan biasa. Dan saya fahamnya ular ni dia takut kepada manusia sebenarnya. Dia takut. Kadang-kadang dia datang tu sebab dia nampak sesuatu, tikus, makanan dia tu, dia berani datang kawasan rumah kita. Biasa macam tu yang saya faham, ular ni tak berani dengan manusia.
3: Satu lagi haba kita tu, faham eh? Jadi itu penjelasannya, kayu tas dah sebut, belerang pun dah sebut.
2: Macam-macam
3: kan? Okay. Jadi itu antara kupasan untuk minggu ini berkaitan dengan orang dulu-dulu kata tabur belerang di sekeliling rumah ni untuk elak ular masuk ke rumah. Jadi dulu ramai yang percaya belerang boleh menghalau ular, tapi bukti saintifik tidak menyokong ia sebagai kaedah yang benar-benar berkesan, Prof.
2: Jadi itu untuk perkongsian hari ini. Kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan Utama 9 pagi.
3: Terus dengar Pang FM.
2: Satu pilihan.
4: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni.
5: Molek. Tak molek? Kenapa tak molek ni?
6: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Okay. Bekerja.
3: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
2: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double A.
3: Setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
2: di Pahang FM.
3: Satu pilihan.
4: Ingat tu orang zaman-zaman

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan accountability ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, kerajaan Madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan Alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI tabung haji, tindakan sebahagian besar ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang, tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI tabung haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak negaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab daripada bersatu. 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila kuala ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Hussein Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Hussein Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu untuk ditangkap. No. Sindiket ini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace. But we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap, Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan di rantau itu semalam. Pegawai kanan keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Malaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT 2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga E1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dialog gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Dialog gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harkat Jalur Gemilang, kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

0: Dengarkan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi.
1: Mencintaimu adalah anugerah untukku.
0: Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jam yang terakhir dah kita sekejap je masa ya. Kalau dalam konti ni popek je kerja kita dah. Dekat luar pun kita popek juga ya. Dan hari ini untuk hari Rabu 12 Ogos 2026 bersama dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Okey. Yang mana hari ini sedang bekerja, selamat bertugas. Okey, kerja elok-elok, mulakan dengan bismillah ya. Dan juga mungkinlah buat rakan-rakan pendengar kita yang hari ini sedang memandu, pandu berhati-hati. Okey. Baik, hari ini untuk jam yang terakhir, seperti biasalah kita ada topiknya. Cicat pagi kita hari ini. Dan hari ini kita nak sembang sikit berkaitan tentang perangai manusia ataupun cara kita bersosial. Sebab tu saya cakap tadi, popek-popek tadi dah. Sebenarnya ada orang, kalau kita dapat tengok konteks masyarakat kita sekarang ini, ada yang suka suasana yang meriah kan, ada yang lebih suka suasana yang tenang kan, dan ada juga yang ikut keadaan. Kalau kau hari ni kau nak tenang lah, esok kau nak cakap banyak lah, gitu ada dah. Kalau awam jenis macam mana? Kalau awam jenis extrovert ke, introvert ke, ambivert ke? Boleh pilih. Extrovert, introvert, ambivert tu benda tirawek. Okey, kalau kita tengoklah maksud sebenar extrovert ini adalah kalau kita tengok extrovert ni jenis yang mudah mesra, jumpa orang ya, terus bersembang, terus dapat member ya, daripada seorang-seorang ya, dah kenal 2-3 kalau pergi kenduri dah. Kalau introvert ni pula dia bermaksud dia bukan sombong dah. Dia macam suka menyendiri, suka bertenang gitu dah. Dia lebih selesa dalam keadaan berseorangan. Itu berkaitan tentang introvert. Kalau ambivert pula benda ni tirahwe. Ambivert. Ambivert. Ambivert pula ya. Ambivert ni dia campur. Dia ada extrovert sikit, dia ada introvert sikit, ikut keadaan. Boleh jadi perangai meriah. Kadang-kadang boleh jadi introvert. Macam tu. Awak jenis macam mana? Ataupun pernah tak awak ada kisah-kisah bersama dengan keadaan-keadaan orang yang extrovert dengan introvert ni? Macam mana kisahnya? Boleh kongsi bersama-sama dengan saya pagi ni. 010-320-7448. Dan pagi ni mola awesome ya. Jangan lupa awesome kita hari ini dengan temanya luka. Lagu yang pertama anda boleh awesome lagu ini.

Lagu daripada Spring Sampai Hati yang telah dikeluarkan pada tahun 1993. Kalau kita tengok dengan tema luka hari ni kan, memang betul-betul terluka lah lagu ni. Dia dikhianati, dia dilukai dengan insan-insan yang dipercayai sepenuh hati kan. Tiba-tiba lukakan diri dia dah. Dan lagu yang kedua, awak boleh awesome juga lagu ini. Terluka juga ni.

0: Lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi, Shweta Pandit dan juga Udit Narayan, dipetik daripada filem Mohabbatin dengan judul Sony Sony. Sono Sony maksudnya apa? Sono Sony ini membawa maksud cantik, manis atau si jelita. Ada lebih kepada kaum hawa lah kan. Kita-kita lah ni, perempuan-perempuan sekalian ya. Baik, pagi ni Moh kongsi bersama-sama dengan saya untuk chit-chat pagi. Aroma ni jenis macam mana? Aroma ni jenis macam mana? Yuk. Adakah extrovert, introvert, ambivert? Ataupun aroma ada kisah tak jika berada bersama-sama dengan rakan-rakan yang extrovert, introvert? Kalau bercakap tentang perangai manusia ni, macam-macam ya. Kalau orang yang extrovert ni, belum kenal tapi dah boleh jadi member dah. Kawan dah. Riuh sekampung kalau bercakap tu ya. Contohlah ada seorang kawan ni kan, dia pergi kedai makan sorang-sorang kan. Boleh jadi yang pergi tu satu kampung, satu rombongan, padahal dia seorang je. Nak kata kecoh tak kecoh dah. Awak jenis macam mana? Introvert ke? Extrovert ke? Ataupun ambivert? Campur. Ada extrovert sikit, ada introvert sikit. Mohon kongsi bersama-sama dengan saya pagi ni menerusi WhatsApp Pang FM 010-320-7448. Baik, hari ni menerusi WhatsApp Pang FM ni banyak ni Maria yang mengantarnya ni. Terima kasih banyak-banyak. Jadi saya ambil dari bawah sekali. Ini ni daripada Aini Kuantan ni. Terpaksa melepaskan walau hati saling menyayangi demi menjaga menghormati orang tua. Ni nak pilih awesome ni. Ni mesti pilih lagu Iklim ni kan. Bukan aku tak cinta. Ada yang kata yes, yes, saya pilih nombor dua. Saya pilih nombor dua. Sebab iyalah orang kata restu ibu bapa kan. Ramai je situasi yang berlaku kan. Orang tua tak merestui hubungan kita, jadi terpaksalah kita melepaskan yang tersayang. Kita. Jadi Aini Kuantan, awak awesome nombor 2 ni. Jadi Abdul Manan pun sama ni, awesome nombor 2 Iklim katanya ya. Dan pagi ni kita ada Kak Nas juga. Pagi ni Mau kita tengok apa yang Kak Nas kongsi bersama-sama dengan kita. Okay?
1: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai Negeri Pahang. Good morning.
0: Morning.
1: Have a great day. Hai Single A.
0: Ayu.
1: Azhar Aziz, semoga cepat sembuh.
0: Okay.
1: Kesian Azhar. Whatever, okay. Di kesempatan ini, Kak Nas mengambil kesempatan kepada semua orang. Gantunglah bendera Malaysia.
0: Yeah.
1: Walau kita marah macam mana pun, negara kita adalah negara kita. Sayangilah negara kita, dan kita ajar anak-anak kita tentang menghargai negara kita. Whatever, silap tidak semestinya silap, salah tidak semestinya salah. Kita belajar daripada apa yang kita lakukan dan kesilapan. Di masa hadapan kita akan meneliti. Whatever, life must go on. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Daulat tuanku.
0: Ya, sekarang ini kita pun sudah berada di bulan kebangsaan ya. Jadi ayo kita kibarkan jalur gemilang, tak kira di rumah ke, di kedai ke, di pejabat ke, ataupun di kenderaan ke. Mohon sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Kalau kita tengok kan, jalur gemilang ini bukan sekadar sehelai bendera tau, tapi ia adalah melambangkan semangat, perpaduan, rasa cinta kita kepada negara. Baik, pagi ni juga kita bersama dengan Kak Ngajar Kato. Ya. Assalamualaikum adik-adikku yang comel, selamat pagi. Apa khabar? Semoga adik berdua sentiasa sihat selalu, sentiasa menceriakan suasana pagi. Kangen nak awesome lagu yang kedua. Apa-apa pun Pang FM, satu pilihan tetap di hati, memang terbaik. Terima kasih Kak Ngah ya. Pak Ju Safri Jerantun nak also nombor 2. Kak Nas kita tadi nak also nombor 1 deh katanya ya. Ramli Rompin, Assalamualaikum DJ Atira, selamat pagi, selamat bertugas. Lee dari Rompin nak awesome lagu nombor 2. Semoga DJ Azah cepat sembuh. Amin ya. Dan hari ni, pagi ni juga kita bersama dengan Kak Chama. Assalamualaikum DJ Atira. Kak Chama nak awesome lagu pilihan hati, Bukan Aku Tak Cinta. Daripada Iklim. Ya, terima kasihlah Kak Chama kita ya. Dan pagi ni juga bersama-sama juga dengan kita ni, Rosla Ali Bentong ni. Rosla Ali Bentong, Assalamualaikum DJ. Sama bagi nak awesome pilih nombor 2. Oh, ramai pilih nombor 2 ni. Kenapa ya? Ramai yang tidak merestui ke? Ibu bapa yang tak merestui perkahwinan ke? Gitu. Ni saya Zana Syah Alam ni. Assalamualaikum, selamat berkonti di Jatira. Salam dari Syah Alam. Saya pilih lagu Iklim. Iklim juga. Ya. Ni Kak Super Ramo. Nak awesome lagu Sampai Hati, Spring, Pang FM, Love katanya. Wow, ada emoji love ya. Sebenarnya dua-dua lagu favorite. Kena pilih satu pula. Alamak. Jadi Kak Supramu kita pilih nombor 1. Sampai Hati daripada Spring DJ Ain. Bawa bayi besar juga ni bersama-sama dengan kita juga ni. Sudah tentu sebagai penyokong tegak EA, pasti memilih lagu kedua, Bukan Aku Tak Cinta Iklim. Semoga DJ Azhar Aziz cepat sembuh. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin ya. Terima kasihlah. Dan hari ini juga kita ada Rokia Rompin. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Cekia Rompin, awesome lagu yang pertama dengan ucapan selamat pagi. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin ya. Dan pagi ini juga kita kemarin sekejap. Tadi di Rompin, rakan kita di Rompin, Rokia Rompin. Ni Ismi Rina Marat. Assalamualaikum DJ Atira, seorang je ke pagi ni? Yo, saya seorang je pagi ni. Lagu pilihan awesome nombor 2. Terima kasih DJ, selamat berkenti. Sama-sama. Bob payu besar ni. Bob permata. Bukan Bob payu besar, bukan eh. Bob permata, saya memilih lagu kedua, Bukan Aku Tak Cinta, nyanyian Iklim. Terima kasih Bob permata. Okay. Dan pagi ni kita juga bersama dengan orang rau. Segar rau ni ya, Kak Asma kita lah. Kak Asma nak awesome lagu pertama, Sampai Hati, Spring. Rumah Kak Asma panjang, nak berkawat depan rumah, depan dapur, dah berpeluh pagi-pagi DJ. Bagus Kak Asma. Kita perlu lepaskan tenaga kita. Kita perlu aktifkan badan kita untuk kesihatan diri kita, untuk jantung kita. Okey, ingat ya, jantung adalah pembunuh nombor 1 negara kita Malaysia tau. Nombor 1. Bersama juga dengan kita ni orang Ulu Tembeling. Nak awesome lagu nombor 2, Ahmad Hairi. Baik.

0: Okay, Ada Jerantuk ni. Assalamualaikum, double A, selamat pagi, salam ceria selalu. Nak awesome lagu yang pertama. Sampai hati spring. Bye. Okay, juga kita bersama dengan Suzana Bukit Ibom ni. Assalamualaikum, DJ double A, nak awesome lagu iklim bukan aku tak cinta. Dan juga Macu Jerantuk pun ada ni. Amor, kita dengar apa yang Macu kongsikan bersama dengan kita.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Atira. Hari ni seorang saja ke Atira?
0: Ya, Maju.
1: Satu A je hari ni ya. Cuaca kat Jerantuk ni pagi ni mendung-mendung saja. Mungkin semalam derbu. Cicik hari ni bagi Macu lah. Macu suka dalam keadaan ketenangan, keselesaan. Tak suka Rio rendah kok. Maknanya apa-apa sini Macu kurang suka. Itu je lah Macu bagi pendapat. Macu nak awesome lagu yang kedua. Salim Iklim. Azah mana Itirah? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia daripada Macu Jerantuk kita. Azhar Haziz kurang sihat. Sebenarnya kondisi semalam pun kurang sihat juga sebenarnya. Tapi dia gagahkan diri untuk datang ke konti bersama-sama dengan saya pagi tadi. Semalam ya. Cuma pagi ni tumpas juga akhirnya. Doktor TPMC dekat dahi dia. Cutilah Azhar. Ya, saya cakap rehatlah dekat rumah. Dah dapat MC tu kan. Jadi rehatlah sebaik-baik mungkin. Okay. Okay, baik. Dah ramai dah WhatsApp ni. Ramai juga kongsi berkata tentang topik kita. Tetapi dah pukul 9.45 minit pagi seperti yang saya telah janjikan kepada anda. Saya telah scroll lagi, ada lagi atas ni juga ni. Saya telah kira-kira memang lagu ini menjadi pilihan untuk carta awesome kita pagi ini. Ada orang tepuk. Beri tepuknya tu. Kenapa salah seorang yang tidak merestui? Bukan ya. Ini dia iklim, bukan aku tak cinta. Terus layan Bang FM satu pilihan.

Itu dia daripada Iklim Bukan Aku Tak Cinta dengan tema awesome kita pagi ini. Luka, memang terluka betul dalam lagu ni kan. Memang baik-baik liriknya tu memang sangat-sangat menyentuh hati. Moh, kita dengar sekali lagi antara yang kita rasakan bibit-bibit yang sangat membuatkan hati terluka.

0: bila dengar lagu tu kan, kesian diri dia kan, dah lah tak dapat apa ni kerestuan daripada ibu bapa kan, terpaksa meninggalkan orang yang dia paling sayang kan. Itulah kan, ada yang kongsikan, ramai sebenarnya yang kongsikan juga tentang tema kita awesome ya. Cicek bagi kurang pula ya, saya bukan menantu pilihan nak buat macam mana. Itulah jauh hati dengar tu ya. Apa-apa pun lagu ini dah menang.
1: Ini aku menang lagi. Ataupun
0: apa-apa pun, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang dah awesome pagi ni ya. Hari ni juga kita ada Umi, kita ada Ahmad Saifuddin Rahman, ada juga Zainab Saleh ni, ada Kanas, ada Rosla Ali Bentong, ada Rokia Rompe Nasro Bangsa, ada juga Mira Asyraf, ada juga siapa ni sebab nombor telefon kan, ada juga Syam, ada Ina, ada Zuki. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang terakhir untuk cicat bagi kita hari ini, salam DJ Atira, saya nak kongsi pengalaman sebagai seorang yang boleh dikatakan extrovert. Saya ni jenis kalau pergi mana-mana memang mudah nak tegur orang. Kadang-kadang baru pertama kali jumpa pun boleh terus bersemang macam dah kenal lama dah. Itulah katanya ya. Oh, itulah orang kata sikap yang ada kepada orang yang extrovert. Pernah satu hari saya pergi kenduri seorang diri. Mula-mula memang tak kenal sesiapa. Tapi tak sampai setengah jam saya dah duduk semeja dengan orang tu. Baru saya kenal ni, sembang macam-macam sampai lupa nak balik. Awak ni yuk, memang extrovert betul ya. Kalau kawan-kawan selalu kata saya ni tak boleh duduk diam lah. Kalau tak ada saya, sunyi je pejabat. Tapi sebenarnya saya suka bila orang di sekeliling saya rasa selesa. Saya tak suka tengok orang duduk sorang-sorang diri ataupun rasa kekok kan. Orang extrovert ni dia rasa kadang-kadang tu dia ada penat. Dan dia ada juga perlukan masa bersendirian sebenarnya. Tetapi saya ni jenis cepat bersemangat kata dia. Bila bersembang dengan orang yang satu kepala memang kecoh lah ya. Satu kampung dengar suara saya. Jadi kalau ada orang yang macam saya ni, kalau malu, jangan malu-malu katanya. Nak mulakan perbualan kadang-kadang rasa macam nak tegur kan. Tegur je kan. Kadang-kadang kalau kita dah tegur ni, dah mula, dah jadi permulaan kepada sebuah persahabatan. Kak Ita, Kampung Seri Damai dengan seloteh awak ni. Terima kasih Kak Ita ya. Kak Ita pun ada katanya. Terima kasih Kak Ita ya. Dan sekarang ini pun dah pukul 9.55 minit pagi.
2: Double A. Tunggu apa lagi? Mula kita balik.
0: Mulalah balik. Tinggal lagi 5 minit copeng-copeng sahaja lagi. Dan pukul 10 pagi macam biasalah. Kita terbang sekejap ke Wisma Berita RTM untuk sama-sama kita dengarkan Dunia 10 pagi. Dan kejap lagi 4 jam seterusnya anda akan bersama pula dengan DJ N menerusi zon Persona. Begitulah dia bunyinya ya. 4 jam seterusnya terus kekal bersama-sama dengan kami Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Okey, apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi yang telah temani saya seawal pukul 6 pagi tadi. Ada yang dah telah menghantar WhatsApp-WhatsApp, message-message kepada kami. Ada juga yang telah hubungi kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, setiap apa yang saya katakan mungkin ada yang terasa hati, tersilap bicara dan sebagainya. Ingat, saya manusia yang biasa-biasa sahaja. Yang baiknya datang daripada Allah, yang buruknya datang daripada diri saya sendiri. Okey, apapun, jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah jumpa saya pada hari Sabtu nantilah menerusi Zon Aktif 6.10 pagi. Bye-bye. Saya tinggalkan anda dengan lagu Dato' Hatan, Gerhana. Terus layan Bang FM, satu pilihan. Bye-bye.

0: Ulumul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar. Itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa tu pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, benarkah hidayah perlu dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, walladzina jahadu. Apa kata Allah? Dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, wallazina jahadu, sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Bererti apa? Hidayah ni Allah bagi kat semua tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah, macam kita min masuk kapal terbang kan, kapal terbang, tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain, tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan. Dah pun 10.14 minit pagi melangkah. Kita menerusi Zon Persona untuk hari ini, pertemuan kita 12 Ogos 2026 bersamaan 28 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih Atirah yang telah pun temani anda menerusi Zon Aktif 6 hingga 10 pagi. Dan kini tiba giliran N untuk terus temani anda menerusi Zon Persona kita untuk hari ini 10 hingga 2 petang. Okey, kekal setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Persona sehingga jam 2 petang. Ceria dan personakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harkat Jalur Gemilang kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

Okey, itu dia daripada Amir Masdi Nur Cinta dah pun 10.43 minit pagi. Cuma pagi untuk anda yang baru saja bersama kami di Pang FM, satu pilihan tiga dan saat ini ya. Apapun, semoga apa yang kita rancangkan hari ini berjalan lancar. Okey, seketika saya nak kongsikan dengan anda menerusi berita harian online pagi ini ya. Tragedi lima sekawan mandi sungai, satu mayat sudah dijumpai, seorang lagi masih dicari. Ini berlaku di Kelantan ya, Kuala Krai. Seorang daripada dua pelajar tingkatan 2 yang hilang ketika mandi di sungai berhampiran kampung Auduri petang semalam ditemui mati lemas di dasar sungai pada pagi ini. Mayat Lut Naiman Muhammad Nur Azirun 14 ditemui pasukan penyelamat di air PPDA Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM pada jam 9.10 pagi dan kira-kira 40 minit selepas operasi mencari dan menyelamat SAR dimulakan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BPP Kuala Krai, Penguasa Bomba Kanan Nik Ahmad Afsham Nik Pa berkata, mangsa ditemukan pada kedalaman kira-kira 3 meter dan 50 meter dari lokasi kali terakhir dilihat. Katanya mayat diserahkan kepada polis dan dibawa ke unit forensik Hospital Sultan Ismail Petra, Kuala Krai. Bagaimanapun, seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Hakimi Muhammad Yus Miza, 14, masih belum ditemui dan usaha pencarian giat dijalankan.

Dan radius pencarian secara surface ini diperluaskan bagi membolehkan mangsa dikesan secepat mungkin, katanya ketika ditemui pemberita di lokasi. Beliau berkata operasi SAR membabitkan 12 anggota BBP Kuala Krai dan 6 anggota PPDA dari BBP Pengkalan Cepa serta BPP Pengkalang Kubur. Dan semalam media melaporkan kegembiraan 5 sekawan mani-manda di sungai bertukar tragedi apabila 2 daripada mereka hilang dan dikhuatiri lemas. Operasi pencarian kemudian dilancarkan namun selepas itu terpaksa ditangguhkan ke hari ini berikutan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. Itu berita duka yang dapat saya kongsikan bersama rakan pendengar pagi ini ya. Apapun kita sentiasa mengawasi anak-anak kita ya, di mana sepatutnya mereka berada, jadi sila tahu ataupun kawal pergerakan mereka. Okey, dah pun 10.45 minit pagi, Pang FM, satu pilihan. Okey, seterusnya bersama dengan Hakim Rosli Sangkar Derita. Khas untuk anda, Pang FM, satu pilihan.

Okey, 10.54 minit pagi Bang FM, satu pilihan kekal setia bersama kami. Tak kira di mana jua anda berada hari ini. Hari ini 12 Ogos 2026. Okey, untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini, selamat ulang tahun kelahiran dari kami untuk anda ya. Semoga semua yang baik-baik untuk kita akan datang, dan yang dah lepas tu kita lepaskanlah ya. Apa jua yang tak elok, yang elok, yang baik kita jadikan teladan, yang tak elok tu kita jadikan sempadan untuk diri kita ya. Okey, dan untuk seterusnya ni selamat pagi untuk rakan pendengar kita Edi dari Bukit Queen 2 Kuantan, katanya nak dengarkan lagu Lamunan Terhenti daripada Aris Ariwatan. Okey, dengarkan, semoga terhibur.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
2: Radio Malaysia Pahang FM
3: Marathon Peace Music Tak Berhenti.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Office Music Pemerhati. Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: Moh berpantun bersama DJ N.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat, pukul 12.15 minit tengah hari, di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.

Bila kita sebut jiwa merdeka, kita nak tanam semangat di kalangan rakyat bahawa negara ini tidak mungkin tercapai kemerdekaan kalau tidak dengan pengorbanan dan tidak dengan kekuatan semua di negara ini. Ini bukan isu kaum, bukan isu parti, bukan isu kedudukan atau pekerjaan. Ini soal jati diri, soal maruah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara. Dia pasang di setiap gerai dan warung dan rumah dan pondok, setiap sekolah dan masjid dan kuil dan gereja, setiap jabatan. Yang saya minta, kibarkan jalur gembira. Boleh? Boleh? Jadi kita kena pastikan.

0: Moh berpantun bersama DJ N.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat pukul 12.15 minit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Okay, Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama menerusi Moh Berpantun kita tengah hari ini ya. Okey, mana yang ada pantun yang nak bersama dengan N tu? Boleh telefon sekarang di talian kita 514-0124 dan juga 514-0125. Dan selain itu juga boleh hantar menerusi 0103207448. InsyaAllah kita bersama menerusi Moh Berpantun tengah hari ini ya.

Okey, pembuka tirai kita tengah hari ini menerusi Muah Berpantun. Okey, kita nak bersama dengan Bob. Bob Paya Besar, ya. Okey, Bob Paya Besar, selamat tengah hari, Bob. Katanya dah makan tengah hari ke belum ni? Kalau belum, Muah kita berpantun dulu. Dengarkan pantun kiriman daripada Bob. Jangan ditanya kenapa terluka, kerana bisa, hidup tak tenang. Menyayangi kamu hanya hati suka, bukan kerana harta atau keturunan. Bila dah suka kan sanggup, susah senang bersama. Itulah tandanya cinta, ya, sehidup semati. Janganlah alpa, janganlah lama, duduknya dekat bertentang mata. Setiap hari berjumpa dan juga bersama, semakin erat sayang atau cinta. Masih teringat, masih terbayang, wajah cantik sewangi merlur. Rambut ikal diikat tocang, manis tersenyum bila ditegur. Okey, pantun seterusnya. Ayam penyet, ikan kelah, lapar rasanya di depan mata. Cinta monyet sewaktu sekolah, bukan masanya untuk bercinta. Belajar biar habis dulu, ya. Kata orang Pahang. Buah betik di atas meja, makan bersama, duduk bersimpuh. Cinta berputik di usia remaja, amat indah tapi dikatakan rapuh. Mata terkenyit terkena reba, reba yang banyak di hujung titik. Cinta monyet dikatakan sementara, namun banyak sampai ke mati. Betul tu, ada juga, ya, daripada cinta monyet berakhir ke jinjang pelamin dan kekal hingga kini. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Bob Paya Besar. Terima kasih atas kiriman pantun untuk kita kongsikan tengah hari ini, ya. Okey, dah pun 12.25 minit tengah hari.

0: Okey, dah pun 12.28 minit tengah hari. Muah berpantun bersama N tengah hari ini ya. Okey, yang baru saja menyapa menerusi Titi Panggil Family, selamat tengah hari untuk anda. Okey, Kak Mas ya, Kak Ma. Encik Daruri Hassan. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Okey, kita menyapa teman kita menerusi talian pula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Orang Gambang sihat?
1: Alhamdulillah. Okay. Kak Ayah sihat ke?
0: Alhamdulillah sihat adanya.
1: Alhamdulillah.
0: Beret. Beret boh. Okey, Long pantun tengah hari ni Long.
1: Satu je insyaAllah.
0: Silakan.
1: Putih merah berbelang-belang, biru tanda bersatu bangsa, wira negara lama terbilang, bakti dikenang sepanjang masa. Okey Kak Ayah, happy county. Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia rakan pendengar kita Alung Gambang. Okey, seterusnya daripada Ahmad Hairi, Ulu Tembeling, Jerantek, Walang Jerantek. Okey, katanya ada tiga rangkap pantun daripada Ahmad Hairi Jerantut ni. Dengarkan ya. Dalam hati ada perasaan sampai tahapnya menjulang-julang. Bulan ini bulan kemerdekaan. Mari kita kibarkan jalur gemilang. Jalur gemilang berkibar di angkasa. Cahaya terang nampak jelita. Negara kita aman sentosa. Eratkan perpaduan sesama kita. Pergi ke pasar membeli angsa, beli juga seekor ikan. Warga Malaysia berbilang bangsa, jangan cuba kucar-kacirkan. Okey, terima kasih Ahmad Hairi. Katanya peminat setia Pang FM, Pang FM nombor satu, satu pilihan.

0: Okey, di talian kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, KM. Apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah. Acik eh?
1: Tak.
0: Zul, lipis. Itulah.
1: Dah lupa dah.
0: Bukan lupa, tapi tak ingat.
1: Ya, betul.
0: Okey, Zul, sihat Zul?
1: Sihat, alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah. Cuaca dekat Lepih macam mana ni?
1: Mendung.
0: Mendung, tapi tak bererti hujan kan?
1: Malam-malam hujan lebat, curah-curah.
0: Okey, Zul, pantunnya Zul, nanti lama-lama lupa pula.
1: Okey.
0: Silakan.
1: Berarak mendung gelap selubung, turun gerimis penanda hujan. Kelak berpantun menjadi penghubung, bahasa puitis pesada warisan. Mari ditutup sidahan reput, agar tidak menimpa orang. Jangan digaduh, jangan direbut, ada gemelut bawa berbincang. Itulah sahaja KN. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Wan Zul. Okey, di talian seterusnya. Assalamualaikum. Hello.
2: Hello.
0: Ya, yeah, siapa ni?
2: Raja Jamil ya.
0: Ya?
2: Tak jemput lama, tak pantun.
0: Silakan.
2: Ya, teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggi rumput dari lalang, lama sudah tak kepandang, dan hati bertambah sayang. Satu je.
0: Okey, terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Okey, di talian kita seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak En.
0: Ya, mari dong. Gaganu.
3: Gaganu ni rindu lama tu ni. Dok pastam eh.
0: Okey. Gaganu sihat ke?
3: Gaganu sihat juga sikit-sikit. Baru ni sakit gigi, Kak En. Ni baru reda sikit.
0: Alhamdulillah dah okey dah. Kalau tak sakit gigi ni payah ni nak bercakap. Ya, marah-marah Kak En.
3: Payah ni. Ya, ni.
0: Betul.
3: Tapi sekarang ni okey dah sikit-sikit.
0: Alhamdulillah. Okey, Mas, silakan pantunnya, Mas.
3: Okey, ada dua rakat. Burung seri di dalam cempaka, jauh menimpa dayung petani. Supah prajurit di bumi merdeka, tak setia gagah berani. Betul lagi, jantung menimpa dayung petani, dari menantang dalam soalan saya jatuh menimpa dayung petani, dari menintang bulan suasa, saat setia gagah berani, rela berjuang sepanjang masa. Itu saja Kak En.
0: Okay. InsyaAllah kalau berkesempatan
3: nak lagu ni, benda ni Purina Jiwa.
0: Okey, insyaAllah.
3: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bye. Itu rakan pendengar kita dari Terengganu. Terengganu. Terima kasih Terengganu. Okey, pemanggil kita seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Allah. Allahu Akbar. MasyaAllah. Mojo, sihat Mojo?
4: Sihat, berbalik ngaji eh.
0: Alhamdulillah. Seronok
4: ya.
0: Sampai
4: hari ni balik ya.
0: Tak apa. Ada masa lagi ni Mokju.
4: Itulah dan lagi.
0: Dan lagi. Okey, silakan Mokju.
4: Dua je hari ni.
0: Silakan.
4: Anak nelayan menebang pukat. Menebang pukat. Pulang petang membawa cerita. Janji diikat seerat tekat. Takkan hilang ditelai masa. Bintang malam bersinar terang, teman bulan di angkasa raya. Selagi hayat belum hilang, setia kekal hujung nyawa. Itu je dua ni.
0: Okey, terima kasih Mokju. Okay. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya je Mokju ya. Terima kasih Mokju sama dengan kita tengah hari ni. Assalamualaikum. Terputus pula. Okey, siapa gerangan seterusnya? Assalamualaikum. Alahai, terputus juga. Tak apa. Cuba lagi di talian kita ya. Okey, kita tinjau pula menerusi talian kita seterusnya daripada Pak Chu Kumai. Makan kenduri di rumah Pak Imam, masak bilis, dibuat kari. Selamat tengah hari, salam bersalam. Masihkah kalian ingat saya lagi? Ingat lagi Pak Chu. Semoga Pak Chu sihat ya.

0: Zai Ismail dari Sungai Petani. Selamat tengah hari, Zai. Limau manis, batang berduri, batang selasih dalam dulang. Mulut manis kerana budi, hati kasih kerana sayang. Sekapur sirih pinang disaji di dalam dulang untuk mak dara, menjunjung kasih setia budi, kasih dan sayang ke akhir usia. Okey, terima kasih Zai Ismail. Bertalu-talu ni pantun ni. Ramai betul ni. Okey, seterusnya daripada Acik Temelung. Kita dengarkan pantun dari Acik dulu ya. Selamat tengah hari Acik. Bulan 8, bulan kebangsaan. Ramai-ramai kita ke dataran. Ayuh kita melangkannya dengan merdeka. Acik. Okey, panggilan seterusnya. Assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sharifah.
1: Yes.
0: Okey, Sharifah sihat?
1: Tak sihat
0: sangat, batuk. Alah, sianya. Okey, teruskan batunnya. Silakan.
1: Ada satu jari ni.
0: Silakan.
1: Burung merpati terbang tinggi hingga sebentar di tepi laman. Jasa pemula di panjang tinggi tetap dikenang sepanjang zaman.
0: Okey, terima kasih Sharifah.
1: Okey, Kak Ayah. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rehat-rehat ya. Banyakkan rehat batuk tu. Okey, baiklah, kita rehat dulu seketika. Selepas ni kita sambung dan kita terima lagi pemanggil seterusnya untuk rancangan Moh Berpantun.

Okey, dah pun 12.45 minit tengah hari. Masih lagi bersama menerusi Muh Berpantun tengah hari ni. Siapa gerangan di talian kita? Assalamualaikum. Terputus pula. Okey, menerusi talian kita. Okey, selamat tengah hari Kak Ngah Jerantut.

0: Sepenuh hati, merdeka kekal sepanjang zaman. Burung merpati terbang berkawan, hinggap sebentar di pohon jati. Malaysia tercinta, tanah budiman, aman makmur sentiasa di hati. Naik perahu ke tengah kali, singgah sebentar membeli suasa. Jalur gemilang berkibar tinggi, lambang negara penuh perkasa. Pergi ke pasar membeli suasa, singgah sebentar di pekan lama. Jasa pejuang tetap terasa, kemerdekaan dijaga bersama. Bunga raya indah berseri, mekar berkembang di tepi perigi. Sayangi negara sepenuh hati, Malaysia maju kekal berdiri. Okey, terima kasih Kak Nga. Okey, panggilan kita. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Kak Ann.
0: Ya, siapa ni?
1: Ni Syah Kuantan, aka Awit Sailu.
0: Okey, Syah, sihat Syah?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, silakan pantun. Alhamdulillah, sihat ada ni Syah.
1: Lama tak cakap Kak Ann.
0: Itulah, hari ni pun dah boleh, alhamdulillah.
1: Ya, saya masih pantau.
0: Terima kasih banyak-banyak. Okey, silakan.
1: Okey, ada 3-4-5 tangkap ya.
0: Silakan.
1: Boleh ya?
0: Silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Gagah berkibar bendera keramat, lambang kedaulatan sebuah negara. Mari bersama kekalkan azimat, Malaysia maju aman sejahtera. Pohon beringin tumbuh melata, tempat berteduh si burung merpati. Digitalisasi merubah dunia kita, cinta watan tersemat di hati. Tinggi melangit gunung ledang, warisan sejarah zaman berzaman. Generasi moden mara memandang Malaysia harmoni sepanjang zaman. Awan berarak indah di hulu, tempat bermain burung merpati. Walau teknologi berubah selalu, ikatan kawan tetap di hati. Tinggi melangit pohon cemara, ditiup angin gugur daunnya. Kira masa berkongsi cerita, tanda sahabat setia selamanya. Okey, Kak En.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak En.
0: Okey, itu dia Syah Kuantan. Terima kasih juga bersama kita tengah hari ini. Okey, seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa gerangan tu?
2: Kak Yah, JS.
0: Kak Yah?
2: JS.
0: JS tu maksudnya?
2: Jendrok Tata.
0: Okey, silakan.
2: Kolor kerang.
0: Okey, Kak Yah, silakan Kak Yah pantunnya. Kita dah copet orang kata ni.
2: Ini pantun Kak Yah. Okay. Nak darah dulu lah. Orang tuju pantun Kak Yah.
0: Silakan.
2: Di bukit banyak binatang buas. Sangat susah mencari kayu. Pandang sekali rasa tak puas. Nak diulang merasa malu. Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mati tertambat. Puas sudah aku mencari, belum lagi aku mendapat. Jinak-jinak burung merpati, nak ditangkap dia lari. Kalau tak dapat hajat di hati, biar ku bujang sampai ku mati.
0: Alah, merajuk dia tu. Okey, Kak Yah. Terima kasih, Kak Yah.
2: Ada lagi.
0: Ada lagi. Silakan.
2: Di mana murai berbunyi, murai terbang ke sana, kemari. Jangan mudah membuat janji kalau tak dapat merana diri. Kalau nak lipat si kain batik, kain disusun biar cantik. Pagi bekerja mencari duit, bila petang menghabis duit. Dalam semak ada duri, ayam kuning buat sarang. Orang tamak selalu rugi, macam anjing dengan bayang-bayang. Terima kasih dan kasih Pahang. Pahang
0: FN
2: selalu di hati.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Kak Yah dari Jendrak Selatan ya. Okey, kiriman seterusnya daripada Kak Long Beres. Selamat tengah hari Kak Long. Sungguh manis si buah kuih ini. Tidak sama lemak buah.

Kelapa. Sekarang ini Malaysia Madani, satu Malaysia janganlah lupa. Okey, buat payah besar nak jawab pantun daripada Pak Cu. Okey, khas untuk Pak Cu Kumai ya. Kami memang rindukan Pak Cu, pantunnya mesra, indah bahasanya. Memang kami tertunggu-tunggu. Semoga Pak Cu sihat hendaknya. Amin. Okey, terima kasih, Bob.

Okey, dah pun 12.56 minit tengah hari. Satu tengah hari kita berpisah untuk memberi laluan utama satu dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri, Kota Media. Okey, jutaan terima kasih untuk rakan-rakan yang telah pun memeriahkan membuat pantun kita tengah hari ini. InsyaAllah ada ruang, ada kesempatan kita bersua lagi. Mana yang tak sempat nak in layan tu, mohon maaf banyak-banyak. Terima kasih atas sokongan anda. Kerana masih ramai lagi yang orang kata nak bersama menerusi Moh Berpantun ini. Talian pun masih lagi berkelip-kelip tu. Dan menerusi WhatsApp juga pun masih banyak lagi. Jadi mohon maaf ya, tak sempat nak siarkan pantun anda. Okey, apapun jutaan terima kasih atas sokongan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan untuk makluman kepada muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini pada jam 1.16 minit tengah hari. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dimuliakan, sementara lagi 1.16 minit tengah hari, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci maki orang yang telah meninggal, kerana sesungguhnya mereka telah mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Kadang-kadang ada segelintir daripada kita sedar tak sedar dia caci, dia maki orang yang telah lama meninggal dunia. Ini adalah satu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jadi orang yang baik, maka sebut yang baik-baik, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أربعة ظاهرهن فضيلة وباطنهن فريضة، مخالطة الصالحين فضيلة، والاقتداء بهم فريضة، وتلاوة القرآن فضيلة، والعمل به فريضة، وزيارة القبور فضيلة، والاستعداد لها فريضة، وعيادة المريض فضيلة، واتخاذ الوصية فريضة. سيدنا بابا tuan-tuan merenung suatu perkataan yang telah diungkapkan oleh salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga merupakan khulafa ar-rasyidin yang ketiga selepas kewafatan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, iaitu Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Di mana kata Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, arba'atun zahirahunna fadilah, empat perkara yang secara zahir adalah keutamaan ataupun fadilat, wa batinuhunna faridah, dan batinnya kewajipannya yakni fardu, mukhalatatus salihin fadilah, bergaul akrab dengan orang-orang soleh itu satu keutamaan, wal iqtida'u bihim faridah, dan mengikuti jejak mereka adalah suatu kewajipan. Yang pertamanya kata Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, iaitu dia kata bergaul ataupun bersahabat, ya, bergaul ataupun bersahabat ataupun berkawan dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Masuk orang-orang soleh di sini yang pertamanya iaitulah daripada kalangan orang ataupun yang disebut sebagai ulama. Bergaul dengan alim ulama, bergaul dengan orang-orang alim merupakan suatu perkara yang diutamakan di dalam Islam. Sebab tu kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam kita nak berkawan, dalam kita nak bersahabat, dalam kita nak bergaul, kita kena cari kawan ataupun cari sahabat yang boleh bawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik kawan adalah kawan yang boleh mengajak kita, yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sebaik-baik daripada kawan. Walaupun kita bukan daripada kalangan ulama, walaupun kita ni bukan daripada kalangan orang soleh, walaupun kita ni bukan daripada kalangan orang yang alim, tetapi bila kita berkawan dengan orang-orang yang macam ni, sikit sebanyak apa yang ada pada kawan kita ni akan berjangkit juga kepada kita. Sebab tu ada suatu perkataan disebut, kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, maka bau minyak wangi itu akan melekat juga pada badan kita. Walaupun kita ni bukan tokek minyak wangi dan juga kita ni bukannya penjual minyak wangi, tapi kita kawan dengan orang yang jual minyak wangi,
maka bau wangi itu sikit sebanyak akan melekat juga pada kita. Tapi kalau kita kawan dengan tukang besi, walaupun kita ni bukan orang hok main besi, walaupun kita ni bukan tukang besi, maka kesan daripada bau besi, kesan daripada haba besi itu akan melekat juga pada kita. Nah, itu perumpamaan. Maka begitu juga kita dalam kehidupan kita ni, bila kita nak pilih kawan, maka kita pilihlah kawan daripada kalangan orang soleh. Orang soleh di sini yang pertama iaitu daripada kalangan orang alim, daripada kalangan ulama. Sebab orang alim, ulama, dia ni boleh memandu kita, boleh bawa kita ke jalan yang betul, boleh bawa kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang soleh iaitu orang baik. Walaupun dia bukan daripada kalangan ulama, tetapi orang soleh yang disifatkan oleh Allah iaitu innallazina amanu wa aminu salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal soleh. Dia beriman dan juga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Walaupun dia bukan daripada kalangan ulama, tetapi dia orang baik. Dia melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meninggalkan apa yang ditegah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia suka melakukan benda-benda yang Allah Taala suka, benda-benda yang Allah Taala redha. Maka itu dikategorikan sebagai orang soleh. Maka bila kita berkawan dengan orang-orang yang macam ni, maka sikit sebanyak kita akan mengikut jejak langkah dia, melakukan sesuatu perkara, melakukan sesuatu perbuatan yang baik. Nah, itu maksud daripada kalangan orang soleh. Jadi bila kita kawan dengan orang soleh, merupakan suatu perkara yang dituntut, merupakan suatu perkara yang utama, banyak fadilat, banyak kelebihan dan keutamaan. Walau bagaimanapun kata Uthman ibnu Affan, wal iqtida'u bihim faridah. Iaitu dia kata mengikut jejak langkah mereka adalah suatu kewajipan. Berkawan dengan dia suatu keutamaan. Berkawan dengan dia dapat fadilah. Adapun ikut jejak langkah dia, ikut jejak langkah orang soleh, bagaimana dia ni boleh jadi orang soleh? Kalau orang soleh tu daripada kalangan orang alim, macam mana dia boleh jadi alim? Maka kita kena ikut jejak langkah dia untuk menjadi alim. Maka itu merupakan suatu kewajipan. Seseorang yang boleh jadi alim, dia tak ada lahir-lahir terus jadi alim. Nah, seseorang yang jadi alim tak ada bila bangun tidur pagi, tidur malam karang, bangun pagi esok, bangun-bangunnya jadi alim. Tak ada. Nak jadi alim, mestilah melalui talabul ilmi. Mestilah melalui menuntut ilmu. Nah, maka orang soleh daripada kalangan ulama, daripada kalangan orang alim, macam mana dia boleh menjadi alim? Macam mana dia boleh menjadi abid, jadi seorang ahli ibadah? Maka tak dapat tidak, mesti melalui proses talabul ilmi. Mesti melalui proses menuntut ilmu. Maka ikut jejak langkah orang alim untuk menjadi alim, tak dapat tidak kena menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ni adalah suatu kefarduan, suatu kewajipan. Jadi menuntut ilmu ni benda yang wajib, bukan benda yang sunat, bukan benda yang harus, bukan benda yang bila kita pergi ngaji dapat pahala, bila kita tak belajar kita tak berdosa. Tak, menuntut ilmu ni wajib. Sebab tu ilmu-ilmu ni merupakan suatu kefarduan. Nabi kata talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Menuntut ilmu ni suatu kefarduan, suatu kewajipan ke atas setiap daripada kalangan orang Islam. Ke atas setiap daripada kalangan orang Islam. Ilmu yang mana? Ilmu yang daripada tiga cabang. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ataupun yang disebut sebagai fardu ain. Apa tu disebut fardu ain? Fardu ke atas tiap-tiap daripada orang Islam. Sebab apa? Sebab daripada tiga ni tauhid untuk memantapkan keimanan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Fiqh adalah daripada sudut amalan kita setiap hari. Kita semayang setiap hari. Kita semayang
Tapi dalam bab semayang kita tak belajar. Bimbang takut-takut dalam semayang kita ada perkara-perkara yang merosak dan juga yang membatalkan semayang kita. Nampak? Bukan hanya setakat semayang, bermula daripada perkara yang sebelum semayang. Tetapi dia menjadi syarat kepada semayang. Nah, daripada bab taharah yang Nabi kata at-taharah miftahus salah. Taharah ni miftahus salah, anak kunci kepada semayang. Nah, batu semayang ni kadang-kadang ada orang kata kenapa semayang tak khusyuk? Kenapa semayang tak khusyuk? Kenapa semayang saya tak sempurna? Macam mana nak sempurnakan semayang? Nampak? Nak sempurnakan semayang bermula daripada taharah dulu. Bermula daripada istinjak dulu. Kemudian naik kepada wuduk dan sebagainya. Naik sampai ke atas sehinggalah membawa kepada semayang. Nampak? Ini yang dinamakan sebagai fiqh. Ini yang menjadi satu kefarduan ke atas tiap-tiap daripada kalangan umat Islam yang Nabi kata talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu wajib. Fardu ain. Nampak? Kemudian yang ketiganya tasawuf. Tasawuf ni yang merupakan alat untuk memastikan jati diri dan juga kepribadian kita ni molek ataupun tak molek. Sebab tu dalam setiap daripada umat Islam ni kena ada tasawuf. Sebab tasawuf ni adalah akhlak. Nabi kata innamal bu'istu li utammimal makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Maknanya setiap daripada manusia ni ada akhlak dah. Akhlak ni bahasa Arab, bahasa Melayu ni PA peranga, tingkah laku. Nampak? Maknanya kita, setiap daripada kita ni ada PA peranga, setiap daripada ni ada tingkah laku. Cuma peranga kita ataupun tingkah laku kita ni daripada dua. Sama ada tingkah laku kita ni daripada kategori su'ul khuluq, akhlak yang tercela, ataupun PA perangai kita ni termasuk dalam kategori husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Jadi nak tahu PA perangai kita ni duduk pada su'ul khuluq ke ataupun PA perangai kita ni duduk pada husnul khuluq ke, kena ada tasawuf. Bila kita ada tasawuf, bila ada pengetahuan tasawuf, baru kita tahu PA perangai kita ni duduk di mana. Duduk di husnul khuluq ataupun duduk di su'ul khuluq. Duduk di akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, ataupun duduk di su'ul khuluq, iaitu akhlak yang tercela. Maknanya kena ada ilmu tasawuf. Eh? Maksud ilmu tasawuf ni bukan makna kata kena ngaji hak tinggi. Siapa kata, kadang-kadang ada juga tuan-tuan kita tengok orang hak ngaji tasawuf. Eh? Dia ngaji tasawuf, dia berasa dia ngaji tasawuf dia terlalu tinggi. Nah, siapa dia kata dia tak layak semayang kat masjid ni. Tak layak semayang kat masjid ni, tak layak semayang kat surah ni. Berapa sebab imam dengan makmum ni bukan setara dengan dia. Itu berkata sauh, itu cak sauh. Itu berkata sauh, yang tu cak sauh. Akak dia selang dalam kolos 3 hari. Itu, hak yang lagi hebat, hak lagi parah, siapa tahap dia tak payah semayang, siapa tahap tak payah puasa. Pasal apa? Sebab dia dengan Tuhan duduk sebelah-sebelah. Tuhan belah kanan, dia belah kiri. Jadi dia tak perlu semayang, dia tak perlu puasa. Dia semayang dengan niat, dia puasa dengan niat, pergi haji dengan niat. Ini lagi pelik. Tapi kita pelik ke orang gini? Dia semayang niat, haji niat, puasa niat. Tapi makan tak niat pula. Makan tak niat pula. Aku tanya dia, Tuan Syekh, makan pakai niat ke pakai perbuatan? Dia kata buat lah. Dah buat apa? Buat lah. Niat etik lah. Pagi ni niat makan nasi lemak. Tengah hari sekarang niat makan nasi, lauk patin poyok. Tak? Petang sekarang niat makan kepuk dengan air batu capur. Malam sekarang niat makan char kuih tiaw. Berasa nak makan je niat selalu. Saja aku makan char kuih tiaw. Kerana Allah Ta'ala. Tak ada pula. Tain nikah, dia ramah bini pada orang lain. Orang lain bini seorang, dia sampai pak bini. Dah apa tak akan niat tak jimuk. Berasa nak jimuk, niat je jimuk. Tak payah jimuk, niat. Ni kata sesak barat ni. Ni kata sesak, lagi menyesakkan. Bukan sesak dah ni. Ni dia panggil riddah. Murtad dah ni, terkeluar daripada Islam.
Nah, kalau main pakai niat-niat-niat. Tapi maksudnya bukan suruh, makna kata Islam ulama bukan suruh kita belajar tasawuf sampai tahap tu. Oh tu sampai tahap menyesatkan kita. Dah. Nah. Ya, yeah. Ini tas kita belajar tasawuf supaya kita kenal diri. Supaya kita tahu akhlak kita ni macam mana. Kita dapat cerminkan diri kita ni, dapat cerminkan diri kita dari sudut zahir dan batin ni macam mana kita ni. Kita ni duduk dalam kategori husnul khuluq ataupun duduk dalam kategori su'ul khuluq.

Nampak? Bila kita tahu, oh, aku ni ada bangga diri, aku ni kadang-kadang sombong, aku ni mari juga perasaan deki. Maka kita tahu yang kita ni duduk dalam kategori husnul khuluq, akhlak yang tidak baik. Kesan daripada mana? Kesan daripada kita belajar tasawuf. Nampak? Dan fadilah ataupun kelebihan daripada kita belajar tasawuf, dia memastikan yang mana amal ibadat kita hak yang fiqh ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kita semayang. Kita semayang subuh. Kita semayang subuh, pada rukun semayang tu kita buat belaka. Dari sudut fiqhnya, subuh semayang kita tu dosa. Dalam semayang kita ni syarat sah semayang semua ada. Maka semayang kita dah sah dah. Setiap daripada rukun kita ni sah belaka. Maka semayang kita ni sah. Sah daripada mana? Sah dari sudut mana? Sah dari sudut fiqh. Tapi dari sudut tasawuf bila tentu. Dalam semayang kita ni semua ada rukun semayang lengkap, syarat sah semayang lengkap, rukun fi'li, rukun qawli, rukun qalbi, semua komplit. Tetapi dalam semayang kita, kita datangkan perasaan riak. Masa kita semayang, mari perasaan riak. Mari perasaan nak menunjuk-nunjuk. Yang semayang kita nah, semayang kita ni lah yang paling bagus. Semayang kita ni lah yang paling hebat dan sebagainya. Maka bila ada waktu, dari sudut fiqhnya, semayang kita sah. Tapi dari sudut tasawufnya, semayang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dalam semayang adanya su'ul khuluq. Adanya akhlak yang tercela, adanya PA perangai yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa tu kena ada tasawuf. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya kata Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, wa tilawatil Qur'ani fadilah wal amalu bihi faridah. Dia kata membaca Al-Quran itu suatu keutamaan, sedangkan melaksanakan isinya adalah suatu kewajipan. Baca Quran ni fadilah. Hukum baca Quran ni sunat. Tak kira lah tuan-tuan baca surah apa pun. Tak kira lah baca pada waktu bila-bila pun, malam Jumaat ke, malam Sabtu ke, malam Isnin ke, malam Rabu ke, malam Khamis ke, sunat belaka. Pagi lepas semayang subuh ke, lepas semayang Zuhur ke, lepas semayang Asar ke, sunat belaka. Makna kata hukum membaca Quran ini adalah sunat. Walaupun ada orang kata pada waktu-waktu tertentu dia adalah bid'ah. Contoh, baca Yasin malam nisfu Syaban bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Tak boleh baca. Tak boleh baca Yasin malam Jumaat. Bapa, hukumnya bid'ah. Tak boleh baca Yasin malam nisfu Syaban. Bapa, hukumnya bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah bukan hukum. Jadi siapa yang kata hukumnya bid'ah, salah. Sebab bid'ah ni bukan hukum. Hukum ni wajib, sunat, haruh, makruh, haram. Hukum syarak taklif, wajib, sunat, haruh, makruh, haram. Baca Yasin malam Jumaat, bid'ah. Bid'ah, bid'ah ni benda. Bid'ah ni suatu perbuatan yang tidak ada di zaman Nabi dan tidak dilakukan oleh Nabi. Itu bid'ah. Tetapi ada kalanya bid'ah itu sunat. Macam mana boleh jadi sunat? Kalau dia tidak melanggar hukum Quran, kalau dia tak melanggar sunnah dan tidak melanggar ijma' ulama', maka dia jadi sunat. Kita baca Yasin malam Jumaat. Zaman Nabi ada tak Nabi buat baca Yasin malam Jumaat? Tak ada. Sahabat ada buat? Tak ada. Tapi perbuatan kita baca Quran, hukumnya apa? Hukumnya sunat. Walaupun tak buat, tetapi perbuatan kita tu tidak melanggar Quran, tidak melanggar sunnah, tidak melanggar ijma'. Maka dia jadi sunat. Ada tak Nabi suruh? Tak ada. Ada tak Nabi larang? Tak ada. Ada tak Nabi keluar dalam hadis Nabi melarang baca Yasin malam Jumaat? Ada tak keluar dalam hadis Nabi larang baca Yasin malam nisfu Syaban? Tak ada. Apabila tak ada, tak ada masalah. Ada tak? Daripada hukum daripada ijma' ulama', sabit daripada ijma' ulama' melarang baca Yasin malam Jumaat. Tak ada. Tak ada. Dia jadi sunat. Walaupun dia bid'ah. Sebab tu dia ada bida'ah hasanah, dia ada bida'ah dalalah. Ada bida'ah yang baik, ada bida'ah yang tidak baik. Kita ni kalau hak amalan yang tak kena dengan perut kita, bida'ah. Hak yang kita ni lepas-lepas maya ni, ada orang ngajar kita lari, itu tak bida'ah.

0: Nampak? Lepas semayang maghrib ke lepas semayang subuh ke ada orang baca kitab, hak lari tu. Tak bida'ah ke hak lari tu? Ada tak dalam hadis Nabi suruh lari? Ada tak sabit daripada ijma' ulama', ulama' suruh lari? Tak ada. Bahkan ulama' larang lari, ulama' suruh duduk. Nabi suruh duduk. Dah bila mu lari, bida'ah mana? Hak tu baru bida'ah sesat. Oh, sedap sangat bida'ah, bida'ah baca Yasin malam Jumaat, bida'ah baca kunut subuh, bida'ah baca talqin atas kubur, bida'ah. Nah, apa lagi? Nah, wirik ramai-ramai bida'ah. Nah, buat tahlil bida'ah, oh, sedap sangat ya kata orang. Nah, hak ni bida'ah, hak tu bida'ah, macam-macam. Habis semua, semua benda boleh kata, semua benda bida'ah. Ya, lalu bida'ah ni ada bida'ah yang baik, ada bida'ah yang tidak baik. Tidak takkan keluar daripada mulut Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, bila mana Sayyidina Umar menghimpunkan seluruh umat Islam yang semayang qiyam Ramadan dalam masjid Nabi, Sayyidina Umar himpun belaka dengan diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab. Lalu kata Umar, sebaik-baik bida'ah inilah dia. Sayyidina Umar sebut perkataan sebaik-baik bida'ah. Nah, sebaik-baik bida'ah inilah. Maknanya dalam bida'ah pun ada benda yang baik. Sebab apa? Sebab benda yang tidak ada larangan daripada Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hukum baca Quran ni, bacalah pada ketika mana pun ia sunat belaka. Ya, cuma kadang-kadang ada benda yang dianjurkan dalam hadis. Nah, dianjurkan dalam hadis, Nabi menganjurkan kita pada malam Jumaat dan juga pada hari Jumaat baca surah Al-Kahfi. Nah, Nabi anjurkan. Walau bagaimanapun, kalau kita nak baca surah lain daripada surah Al-Kahfi, nah, hukumnya tetap sunat. Tetapi lebih baik, lebih afdal, lebih aula kita ikut apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohlah kata kita datang satu masjid. Nah, kita biasa dah duduk amal baca surah Kahfi malam Jumaat. Nah, tiba-tiba kita pergi masjid tu, tengok masjid tu baca Yasin. Perlu ke kita pergi tegur Tok Imam? Tok Imam, dok leh ha baca Yasin. Sebabnya sebab Nabi suruh baca Kahfi. Nah, mana boleh baca Yasin? Boleh tak buat gitu? Jawabnya, yang kita buat ni adalah satu benda yang salah. Kita tegah perbuatan orang yang nak baca Yasin dengan kita kata Nabi suruh baca Kahfi, perbuatan kita tu salah. Sebab apa? Sebab perbuatan dia tak salah. Yang sepatutnya mana? Yang betulnya mana? Yang betulnya kita ikutlah dia baca Yasin. Kita balik kat gang, siapa di rumah kat gang, kita baca pula Kahfi, kita seorang. Tak ada jadi masalah pun. Dan tidak ada apa-apa masalah pun. Nah, kita meraihkan orang. Kita meraihkan orang. Sedangkan Imam Syafi'i meraihkan penduduk-penduduk Iraq. Bila diminta jadi imam semayang subuh. Nah, Imam Syafi'i tak baca kunut pun. Habis maya orang tanya, apa tak baca kunut? Kamu kan baca kunut. Imam Syafi'i kata, aku mari tempatmu. Nah, jadi aku raihkanmu. Nah, itu baru betul tindakan ulama, orang alim. Jadi kita gitu kok, bila kita pergi tempat orang, ne, walaupun kita dah biasa dah baca Kahfi, tiba-tiba kita pergi tempat orang hok dia baca Yasin, kita follow, kita raikan dia. Tak perlu kita tegur. Nah, kita raikan dia. Sebab apa? Sebab benda yang dia buat tu tak salah. Baca Yasin tak salah pun. Nah, lain kalau kata malam Jumaat lepas sembahyang garik, nah, dia breakdown dalam tu lah, baru kena tegur. Nih, nak baru kena tegur. Ni baca Yasin, tak salah pun. Nih,
1: Demikian ceramah pilihan yang bertajuk Dekatkan Diri Dengan Allah bahagian pertama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rosmaini Abdul Rahman yang telah dirakam di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Seperti biasa, ceramah pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini. Selepas ini bersama dengan rakan sugah seterusnya, Ana dan juga Harun. Assalamualaikum, sayang semua.

0: Weh, tak payahlah weh kawan dengan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selalunya miskin.
2: Kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Ruli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Selamat petang, anda terus bersama dengan Zon.
0: Apa khabar weh? Untuk edisi Rabu 12 Ogos 2026.
1: 18 Safar 1448 Hijrah hari Rabu. Berteman dengan kamu orang dua, kau budak Arun.
0: Dan kau budak Ana.
1: Terima kasih kepada Anne lah tadi ya, yang berada di Zoom Persona 4 jam. Selamat berehat. Juga macam anda juga yang mana-mana baru dapat rehat tengah hari ni. Hari ni bukan tengah hari, ni petang dah.
0: Dah tengah harinya.
1: Mengenal ke gajah pula. Cakap pasal gajah ni. Selamat hari gajah.
0: Selamat hari
1: bukan
0: gajah.
1: Bukan ucap
0: kat
1: awak.
0: Kenapa macam
1: bukan
0: tengah
1: ucap,
0: rasa?
1: Bukan ucap. Hari ni merupakan tanggal 12 Ogos ni.
0: Okay.
1: Merupakan hari gajah sedunia.
0: Tema tahun 2026
1: adalah gajah dilindungi. Warisan alam dipelihara.
0: Mantap.
1: Kita terus menyayangi haiwan tu pun, kalau peminat-peminat gajah tu banyak je kawasan-kawasan anda boleh tengok gajah kan. Contoh macam kat tempat kau ada ni.
0: Ada apa?
1: Orang kata kuala gandah.
0: Dah pernah pergi.
1: Pergilah tengok kan. Pusat konservasi ya. Lebih tepatnya untuk anda mendapatkan ilmu, nak tengok sendiri gajah, nak bermain dengan gajah, nak tengok macam mana gajah diberi makan, nak mandi dengan gajah, macam-macam lah kan. Sambil kita menikmatilah orang kata haiwan-haiwan yang diancam, orang kata macam-macam kepupusan lah. Kalau ada yang lain lagi, orang kata hari-hari haiwan yang lain, pergilah kan. Bawa anak-anak, bawa generasi moden ni.
0: Okey.
1: Sebab kau pernah dengar orang taman kau tu lah. Budak Gen Z.
0: Gen Z.
1: Hamster dengan titikus pun tertukar.
0: Tertukar?
1: Aduh.
0: Okey. Kau pun nak berkongsi juga.
1: Okey.
0: Berkenaan dengan hari semalam.
1: Selamat hari semalam. Okey.
0: Malam semalam. Berkesempatan.
1: Oh, kita tengok cerita hantu.
0: Idalah cerita hantu. Ada cerita lain.
1: Ada cerita lain. Okey.
0: Semalam kau berkesempatan menyertai, bukan menyertai lah, menonton.
1: Okey.
0: Menonton teater. Okey, jadi RTM menerima undangan lah daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Pahang lah, JKKN Pahang, bersempena dengan Festival Teater Zon Timur 2026.
1: Melibatkan Kuantan
0: Melibatkan negeri Pahang, Terengganu dan juga Kelantan.
1: Betul.
0: Rupanya 8 kumpulan bertanding. Itulah bermula dengan pada 3 hingga 11 Ogos, seminggu. Persembahan teater dipertontonkan
1: nama benda Alam Melayu
0: Roh Alam dan Falsafah Hidup.
1: Betul.
0: Kayaknya kalau dah lama dah kau tak, dulu terlibat juga dan teater.
1: Oh, minat jugalah pelakon-pelakon drama sangatlah orangnya.
0: Dulu kau teater musical.
1: Dia menyanyi-nyanyi sikit lah.
0: Jadi yang ni dia memang persembahan teater.
1: Yang malam tadi awak tengok, dia ada berapa ni ke satu cerita je?
0: Dia kalau ikut 8 kumpulan tu, dia adalah tempoh masanya. Jadi
1: satu cerita.
0: Semalam kumpulan tahir.
1: Okey.
0: Tapi yang bestnya, kumpulan terakhir kau dapat tengok, menang.
1: Oh, dia nombor satu. Dah susun dah tu.
0: Tapi kau tengok tu memang best betul lah.
1: Dia buat cerita pasal apa? Dia buat cerita apa?
0: Dengan gayanya. Dia bercerita tentang apa tau? Tentang kisah seorang budak perempuan yang dinoda oleh bapa sendiri. Yang sekarang ni banyak berlaku dalam dunia kita.
1: Betul,
0: ni.
1: Betul, setuju.
0: Walaupun umat Islam pun tak terlepas juga ni. Berlaku dalam kini kan. Sehinggalah orang kata setiap kejahatan yang manusia lakukan tu disaksikan oleh oleh sebatang pokok beringin.
1: Okey, menjadi saksi ya.
0: Menjadi saksi kerakusan manusia. Okey, itu iaitu Johannya ni. Pementasan teater Antitesis Beringin Jadi Saksi.
1: Okey.
0: Daripada Kelab Estetika Budaya ITM Cawangan Pahang. Juara.
1: Kita pun boleh panggil lah kat bangkit sebenarnya. Juara teater.
0: Betul.
1: Tak semua orang minat, tak semua orang nak join.
0: Betul.
1: Orang lagi pilih untuk jadi pelakon drama TV. Dari
0: boleh. Nanti kita contact Sebabnya untuk
1: bawa beringin tu sekali. Nak tahu
0: beringin. Eh besok. Eh tak lepas. Dah lepas konti kita ni. Okay, dan apa ni? Johan daripada UiTM.
1: Okay.
0: Okay, Cawangan Pahang. Tempat kedua tak silap saya lah. Ni aku risau ni.
1: Main
0: tak silap saya daripada UMPSA.
1: Okay. Tanya pemenang.
0: Apa ni Ratna Kadal.
1: Okay.
0: Nama dia punya cerita. Tu unik cerita dia. Okay.
1: Yang ketiga.
0: Yang ketiga tak silap saya daripada Kelantan.
1: Oh, ada juga ya.
0: Ruh Pejuang tak silap saya.
1: Okay.
0: Jadi tahniahlah kepada penganjur. Mm-mm. Kepada semua yang terlibat.
1: Supporter-supporter juga.
0: Pemenang dan supporters. Memang full house
1: dekat,
0: malam.
1: Ini tu dewan dekat Malaysia kan?
0: Auditorium Sudirman, JKKN, Pahang.
1: Saya pada lalu situ, memang penuh semua lah. Tiap-tiap malam, sampailah hari semalam.
0: Dengar masa cerita dah 6 tahun tak diadakan. Last berhenti sebelum COVID.
1: Inilah baru kali pertama diadakan semula.
0: Betul.
1: So, tahniah kepada JKKN Pahang.
0: Betul. Semalam pun majlis penuntut dan penyampaian hadiah disempurnakan oleh Encik Muhammad Razi bin Omar lah. Timbalan Ketua Pengarah Kebudayaan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara.
1: Yang tak dapat tengok tu sebab saya ada tengok juga live kat TikTok.
0: Okay.
1: Ada dia orang persembahkan live di TikTok. Ada yang buat live. Thank you juga yang support di platform media sosial. Sekarang
0: betul.
1: Tontonan ni bukan hanya di lokasi je lah. Di media sosial pun dia tontonan juga. View tu kan.
0: Okay. Dan yang menariknya juga Ron, banyak kategori-kategori yang dipertandingkan. Antaranya pengarah terbaik.
1: Pengarah terbaik? Apa pertanding?
0: Kita tak lah. Bos kita dia berlakon dekat sebagai konten. Ini teater. Ada juga sinografi terbaik, anugerah khas juri. Kita cerita sikit anugerah khas juri ni. Sebabnya salah seorang pelakon.
1: Okay.
0: Pelakon misteri.
1: Ada dalam
0: menang
1: tu.
0: Menang anugerah khas juri.
1: Apa?
0: AK Hidayat.
1: Saya rasa tak adil lah kalau juri menang.
0: Juri tak ada. Dia peserta.
1: Dia peserta.
0: Anugerah khas juri.
1: Juri bagilah. Ini mahu kata pelakon terbaik lah kira.
0: Dia bukan pelakon terbaik tau.
1: Tapi
0: peserta,
1: membawa watak.
0: Semuanya muda-muda.
1: Okay.
0: Tapi ayah kita ni ada bersama.
1: Oh cantik.
0: Dah berapa umur? 80-an.
1: Jangan ketepikan otai. Jangan begitu.
0: Walaupun orang kata usia dah 80 lebih tapi masih bagi aktif lagi dalam
1: cantik.
0: Teater. Tahniahlah kepada ayah AK kita.
1: Cantik. Yang kita akan bersama dengan anda hari ini sepanjang 4 jam bermula 2 ini kan.
0: Ya, jangan lupa kejap lagi. Minggu terakhir.
1: Apa tu?
0: Konsert Z Nation. Hari ini adalah minggu terakhir untuk pendengar-pendengar kita mendapatkan
1: tiket. Kita nak belanja anak tiket, betul. Saya dah terlupalah pasal tiket tu. Ingat dah habis dah.
0: Ada minggu ni lah.
1: Okay. So anda boleh call kita di nombor talian 0951401124
0: ataupun 0951401125.
1: Sepasang tiket G Nation. Betul?
0: Betul. G Nation concert.
1: Dia akan diadakan di Kuala Lumpur tak lama lagi oleh Persatuan
0: Bola Sepak Arena Damansara. 26 September 2026.
1: Okay.

0: tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa,
1: okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita. Tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas dari

0: RTM. Okay, Radio Malaysia Bang FM satu pilihan.
1: Betul, kita kembali bersama dengan anda untuk kita kongsikan kepada semua tentang The Gen Z Concert Anjuran Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA yang akan berlangsung pada 26 September 2026 hari Sabtu. Dah tak lama dah.
0: Ya, tak lama dah. Yang akan diadakan di Idealife Arena Damansara melibatkan barisan artis Aisyah Retno, Ismail Izani, Iman Troy dan juga Zina Khan.
1: Dan sebenarnya konsert ni bertemakan Z Empowerment bagi membentuk diri, mengekspresikan idea serta kreativiti melalui pentas hiburan. Itu pentingnya.
0: Okey, baik. Dan sekarang ni kita dah pun ada pemanggil di talian.
1: Okay.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum. Salam.
0: Hai. Siapa di talian ni?
2: Hai. Koma yang ni, yang menelepon tak ingat dah koma.
0: Siapa-siapa di talian?
1: Siapa nama? Siapa nama?
2: Okey, nama saya Alisha Batisha. Babak here.
1: Wow.
0: Okey, Alisha Batisha.
1: Okey, bye-bye.
0: Okey, Alisha, kalau awak menang, tiket ni agak-agak nak bawa siapa?
2: Ish, kalau saya lah kan, saya akan bawa saya punya bos kot.
0: Ui, bawa mantap. Biasanya sebelum,
1: jangan teruskan soalan lah kan, kalau bos pun
0: biasanya
1: ni.
0: Sebelum ni kan, bila okay, kita tanya
1: nak bawa kawan lah,
0: nak bawa buah hati, adik beradik, yang ni lain daripada yang lain. Nak bawa bos.
1: Ada apa-apa
0: ke? Ada apa-apa
2: ke? Bos saya tu, dia bawa keluar hospital. Tapi okey lah kot, dia kan ikut Gen Z.
1: Oh,
0: baik, tak apa.
1: Jadi Alisha,
0: kita doakan semoga Alisha berjaya untuk memenangi dua tiket.
1: Oh, bukan.
0: Okay, dua tiket. Sebab ini adalah tiket yang terakhir.
1: Okay, sebelum kita tutup segmen ni eh.
0: Betul, dah 5 minggu kita bersiaran untuk memenangi dua tiket ke The Gen Z Concert.
1: Jadi ada 10 tiket dapat pada pemenang.
0: Betul, okay, baik. Dah bersedia ya Alisha?
2: Saya dah sentiasa bersedia, tak sabar dah nak bawa boh ni.
0: Okey, okey, okey. Baik, baik, baik. Soalannya okay, berbunyi begini. Di manakah
1: okay,
0: lokasi konsert Z Nation yang akan diadakan pada 26 September 2026?
2: Okey, tempat dia dekat Idealife Arena, Damansara.
1: Yakinnya.
0: Tak, dia punya jawab Damansara tu macam yakin je eh.
1: Macam budak PJ.
0: Kita tak tahu betul ke tak.
1: Kita tak tahu, kita kena bagi ni.
0: Okay. Betul ke tak betul
1: Juri.
0: Eh?
1: Alisha Batrisha, anda baru saja memenangi sepasang tiket untuk ke konsert The Gen Z.
0: Konsert, Alisha, jangan lupa untuk hantarkan detail di nombor WhatsApp Bang FM ya.
2: Okey, beres. Okay. Tak sabar dah nak bawa bos.
0: Okey, tanya. Assalamualaikum.
2: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.
1: Sangat Alisha ni.
0: Bawa bos.
1: Jangan rapat dengan bos.
0: Ada apa-apa ke hubungan terlarang? Adalah maknanya mungkin dia ni
1: tempat kerja dia,
0: anak-anak buah, anak emas bos.
1: Ataupun bos tu ayah dia. Ada itu kan. Orang kata
0: ayah nak ikut pergi Gen Z concert.
1: Anak monitor-monitor
0: ini
1: anak.
0: Ini bukannya concert pok ye-ye.
1: Tapi ada je macam ayah yang minat Iman Troy, yang minat Aisyah Retno. Yang laki-laki tu tak ialah.
0: Kejam kau dek. Okey, baiklah, kita nak berehat seketika.
1: Okay.
0: Jangan ke mana-mana. Bagi anda yang nak hantarkan kiriman WhatsApp.
1: Baik.
0: Dua permintaan lagu untuk petang ini.
1: Cari kita di WhatsApp 0103207448.
0: Okey, dua ucapan. Dua pilihan lagu dan
1: satu ucapan.
0: WhatsApp je kepada kami. InsyaAllah 3 hingga 5 petang. Kita layan permintaan daripada godong-godong kita. Okey?
1: Kita tunggu, okey?
3: Alright, partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Sedapnya kalau dapat ayam gepuk.
1: Jom kita pergi beli.
0: Tak nak lah. Ish, mahal tau.
1: Apa yang mahalnya? Sekali-sekala kan?
2: Ish. Kita kan dah penat bekerja. Apa salahnya kalau sekali-sekala self-reward? Self-reward adalah tindakan memberi hadiah sebagai tanda kita hargai diri sendiri setelah penat bekerja. Kalau dengan diri sendiri pun kedekut, apatah lagi dengan orang lain. Hargai diri, utamakan kebahagiaan sendiri.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: merah membara semangat wajah. Na na na na na.
1: Amboleh mai kemain kamu ni ya. Menggantung bendera sambil menyanyi. Eh, hari ni baru masuk bulan Ogos mai. Dah penuh bendera bergantung rumah kamu ni, macam dah pesta dah aku menengoknya.
0: Eh, macam tak kena aku ya Badrul. Dah belah tahun kita berjiran. Bukan ke tiap kali masuk bulan Ogos memang rumah aku macam ni lah. Maklumlah, kita sebagai rakyat Malaysia ni kena ada sikap patriotisme dan juga nasionalisme yang tinggi dalam diri kita.
1: Patriotisme? Amnok sebut tu nasionalisme.
0: Ha?
1: Apa benda tu, man?
0: Hei, patriotisme tu adalah semangat cinta dan hormat pada tanah air. Nasionalisme tu pula perasaan cinta pada negara dan bangsa sendiri. Itulah kamu ni, Badrul. Asyik sibuk mencari duit semata-mata. Kamu kenalah tahu benda-benda ni. Nanti, apa kamu nak jelaskan pada anak cucu kamu?
1: Tapi itulah. Banyaklah model aku nak kena keluarnya ni, man. Bendera dah lah, man. Nak beli pulak banyak macam rumah kamu ni. Aish, membazir lah.
0: Mungkin bagi kamu, hari kebangsaan ni sekadar hari biasa. Tapi bagi aku, ianya sebuah nikmat kebebasan hidup. Datuk aku gugur di medan perang. Nenek aku mati dibunuh dengan kejam. Ha, itulah yang diceritakan oleh arwah bapa aku. Orang dulu-dulu berkorban harta dan juga nyawa demi kebebasan hidup kita masa kini. Jadi apalah sangat duit yang aku habiskan untuk beli semua bendera ni. Kerana jasa dan pengorbanan mereka lah. Kita semua masih menghirup udara segar. Hidup dalam aman damai. Harmoni. Bebas melakukan apa saja. Pergi ke mana-mana saja tanpa rasa takut.
1: Eh, maka akulah. Aku tak tahu benda ni semua. Eh, terima kasihlah kerana menyedarkan aku. Ha, kalau macam tu, sekarang juga aku ke Pekan, aku nak beli bendera. Aku nak rumah aku cantik. Macam rumah out juga.
0: Bagus, bagus.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
1: ke nombor WhatsApp Pahang FM

0: Okay, Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan, 38 minit petang.
1: Ya betul, kembali bersama dengan Kemoram 2, Kebudak Aruan,
0: Kebudak Anak.
1: Kita dah masuk dalam segmen yang seterusnya untuk jam 3 ini. Mm-hmm. Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan. Okay, tadi kita dah mainkan satu lagu.
0: Okay.
1: Rodoh kita punya lagu ni, Orang Jeganta.
0: Orang Jeganta. Bukan niat kemat.
1: Ingin.
0: Nak bagi je yang rendah, nak yang tinggi. Aduh. Okey, permintaan daripada Jijo Jeranto. Ha, dia cakap, Assalamualaikum dan selamat berkonti lah anda dengan Harung. Lama tak berceloteh dengan demo berdua ni. Tak dan dah. Sejak tak jaga orang buat jalan ni.
1: Itulah dah.
0: Ha, cara ke koteh je 24 jam.
1: Aja admin lah.
0: Rasanya gitulah. Dia nak minta peminta lagu, lagu niat tadi daripada Eliana. Koma berehat de rumah je hari ni. Demam. Oh, sianya. Doktor suruh berehat sehari dua ni. Tengah santai-santai je lah di rumah ni. Terima kasih Ana Arun daripada Koma Jijo Jerantek.
1: Dah biasa main panai nak main ikon.
0: Sambil itulah demam. Jangan. Tu. Tapi harapnya Abang Jijo kita cepat sembuh. Okey, selamat berehat.
1: Kembali tugas kan.
0: Dan semoga terhiburlah dengan lagu permintaan awak tadi.
1: InsyaAllah. Okey, sekarang ni kita nak mulakan set pertama ada 4 lagu.
2: Counter permintaan lagu dan juga ucapan set pertama.
1: Yang Abang, Meru Meruku.
0: Apa?
1: Meru Meruku. Meru Ceranda. Rokia Rompeh.
0: Okay.
1: Dengan Kamal Lipih.
0: Okay.
1: Ni Abang Zabar katanya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Untuk DJ berdua yang sedang bertugas, siap-siap selalu ya. Saya Zabar ni sekreti di Klekera.
0: Okay,
1: nak lagu ni.
0: Lagu apa?
1: Mari kau bacakan lagu dia.
0: Lagu ekspedisi.
1: Nak cari makan susah sangat.
0: Nak cari makan susah sangat. Puas dah kau kena jika agul lah ke benda ni.
1: Nak cari susah makan sangat, barang-barang sekarang mahal.
0: Sekali-sekali
1: boleh lah makan yang mahal tu. Betul.
0: Betul.
1: Sekarang ni mahal ayuk belakang.
0: Sekarang ni semua benda dah naik harga.
1: Ayam gunting tu bayangkan RM10.
0: Ya, kalau dulu atau berapa?
1: RM9 je.
0: RM9. Sekarang ni atau berapa?
1: RM12. Jangan sotong.
0: RM24.
1: Tapi kalau ada duit sekali nak kena, kenalah.
0: Betul.
1: Kan.
0: Dia macam gini, self reward.
1: Betul. Bukan kedekut.
0: Bukan kedekut, tapi kita dah kerja
1: penat-penat.
0: Dah kerja penat-penat. Sekali tu, sekali sebulan boleh lah pergi makan sedap sikit. Contoh bulan ni rasa nak makan daging rusa. Makan dulu. Lepas tu bulan depan dia rasa lain pula.
1: Sudah.
0: Nak makan Josh mungkin? Kalau ada duit tu dapat gaji, belilah. Sekali tu
1: boleh,
0: okay
1: tak
0: lah.
1: Tak ada masalah kan. Duit pula duit demo. Yo. Kan. Sekatik lah. Okay.
0: Kalau hari tu tak tahulah cerita
1: tak
0: kan.
1: Tak kaya lah juga. Lepas sushi-sushi, lepas sushi-sushi tu macam kaya.
0: Dah lama tak makan sushi ni.
1: Okay.
0: Awak jangan.
1: Yes, terusnya.
0: Kau ajak makan sushi. Okay, yang seterusnya kita ada Meru Jeranto. Assalamualaikum DJ Ana Harun.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang ya.
0: Selamat petang. Hari ni Meru nak pilih lagu ni, Pozia Latif. Dari kaki tangga ke menara? Ngapa tu buat benda kat situ?
1: Dari kaki tangga maksudnya di serendah-rendah tempat ya.
0: Daripada mula-mula masuk tu kat kaki tangga tu.
1: Okey.
0: Tiba-tiba tahu-tahu dekat ni. Satu. Tinggi weh. Dia kata selamat petang lah kepada DJ berdua dan semua pendengar setiap Pang FM. Semoga sentiasa ceria dan terhibur dengan lagu-lagu pilihan godong-godong semua petang ini.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih
0: selamat
1: semua.
0: Selamat Hari Gajah Sedunia buat semua gajah-gajah.
1: Tak habis tu. Selamat Hari Gajah Sedunia buat semua gajah-gajah Pang FM. Dia tulis.
0: Dia ada nota.
1: Okey, ada koma
0: dia ada
1: itu.
0: Nota ada koma. Semua gajah-gajah.
1: Pahit-pahit terbaik. Pahit-pahit
0: terbaik. Okay. Ya, pun terasa no.
1: Okey. Ini yang seterusnya ada. Oi, ni ada
0: voice tu bukan? Voice tu yang tadi.
1: Okey.
0: Tak padam tadi, yang tadi tu.
1: Baik, ini katanya Kak Rokiah Rompe. Assalamualaikum DJ bertugas hari ini.
0: Waalaikumsalam Kak Kiah.
1: Semoga
0: Karok.
1: Semoga dalam keadaan ceria selalu.
0: Amin.
1: Kak Rok nak minta lagu se ni.
0: Lagu ni, aku yang kau panggil sayang.
1: Okey. Dan
0: macam lalat dah aku nyanyi.
1: Langau. Langau tu.
0: Langau
1: Semoga lagu ini terhibur untuk semua yang mendengar Radio Pahang FM. Okay. Juga siapa-siapa yang mengenali Kak Rock. Semoga
0: terhibur. Terima kasih
1: ya.
0: Kak Rock.
1: dengarkan yang baik. Pertama ini.
0: Sekarang ni kita nak tunaikan permintaan daripada Abang Kamal Lipis. Dia kata nak minta lagu Hanya Adik Dalam Hati.
1: Baik betul lagu ni.
0: Abe Janji. Ya, okey. Ditujukan khas buat isteri tersayang Sophie di Indrapura, Kuantan.
1: Aha.
0: Saudara mara di kampung Tempoyang Lepih.
1: Cantik.
0: Dan juga semua pendengar Pop FM, semoga sihat sejahtera serta tak lupalah kepada DJ berdua yang handsome gila tu.
1: Yang manis dulu. Yang manis dulu.
0: Selamat bertugas. Ni titik-titik Pahang FM
1: di hati. Di hatiku. Hey, boleh tukar tagline lah kita.
0: Pop FM di hatiku. Okay, kita jom layan counter permintaan lagu
1: dan juga ucapan.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu beserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM

0: Radio Missia Pahang FM. Okey, 3.34 minit petang.
1: Ya, betul. Kembali bersama kamu orang berdua ketika ini menemani godong-godong kita dengan hiburan lagu yang dipilih sendiri oleh pendengar-pendengar.
0: Ya, betul.
1: Kita tadi isi satu pun yang mula-mula tadi je.
0: Tak ada. Mula-mula tu jujur juga?
1: Mula-mula tadi tersalah.
0: Oh.
1: Kita nak main terpaksa. Oh, tak cakap. Okey. Baik.
0: Kita layan set kedua je.
1: Baik, boleh.
2: Counter permintaan lagu dan juga ucapan set kedua.
1: Yang set kedua ni ada Mak Tok Maran, Syahid dan Taker, Adeline Amin Rauk. Lepas tu ada Rosila Ali Bentok.
0: Rosila Ali
1: Bentok. Kita mulakan dengan Mak Toknya. Assalamualaikum DJ berdua.
0: Waalaikumsalam Mak Tok.
1: Mak Tok ni seorang-seorang kat rumah ni nak mendengar lagu ni.
0: Apa seorang-seorang Mak Tok?
1: Selalu di sampingmu ke bukan?
0: Ku ingin selalu di sampingmu. Nyanyian
1: Uji Rashid. Betul.
0: Okay, next.
1: Buat semua pendengar Pahang FM dan juga terima kasihlah DJ ya.
0: Sama-sama Mak Tok. Okey, ni
3: Syahidan
0: dihantar voice note ni.
3: Jom kita
0: dengarkan.
1: Okey.
3: Assalamualaikum. Selamat bertugas DJ Hana dan juga DJ Harun.
0: Ya, saya.
3: Sehat sihatnya ke di konti. Awak berdua ke sihat. Lama dah tak dengar suara berdua eh.
0: Ya.
3: Okey, ucapan kau. Selamat bertugas pada awak berdua juga. Okay. Rakan-rakan kawan-kawan saya. Tak lupa juga saya punya kekasih hati. Semoga dia mendengar lagu ni. Saya nak lagu Kiara. Maafkan aku.
1: Kiara?
0: Dia buat salah lah tu.
3: Yang zen, suci lagu ni tujuh khas buat semua pendengar Pahang FM semoga terhibur.
0: Alright.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama Syahidan.
1: So lagu tadi memang tuju kat Mini ya. Kita hantar ke Mini.
0: Kekasih hati.
1: Semoga jadi Mini.
0: Amin. Lagu daripada Kiara, Maafkan Aku. Ada salah lah tu.
1: Silap abang orang lelaki. Kita salah, kita minta maaf. Dia salah, kita juga minta maaf. Nak macam mana?
0: Itulah lumrah kehidupan. Nak buat macam mana?
1: Okay, yang seterusnya kita ada Adeline Ahmad Rauk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nak minta lagu ni, sir.
0: Lagu daripada Sunny Sahuri, lagu Pujaanku. Dengan ucapan selamat petang dan selamat terhiburlah buat semua pendengar Pahang FM.
1: Baik,
0: cantik. Thank you Adeline.
1: Pujaanku eh. Yang akan kita putar kat ini.
0: Okey.
1: Datangnya pada orang bentuk.
0: Orang bentuk?
1: Roslah Ali ya. Assalamualaikum DJ, nak minta lagu.
0: Waalaikumsalam.
1: Lagu mana ni nak?
0: Bintang.
1: Oh, lagu Budak Kacamata ya. Untuk ibu dan semua, semoga terhibur katanya.
0: Okey, dengan lagu Bintang untuk kata permintaan lagu
1: dan juga ucapan.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Media Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 sekarang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.
4: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set ketiga.
0: Nak minum apa, bang?
1: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
0: Amboi, abang. Bukan main ni order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
1: Awak ni, bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
5: Tak apalah, dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
6: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.
7: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
8: Okey, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan untuk hari ini bersama dengan Komogam 2, Kopda Agon dan juga Ana. Hari Rabu, 12 Ogos 2026, 28.48 Hijrah. Kita terus dengan segmen yang orang kata kita keudarakan hari pertama kita berkonti dalam minggu itu, iaitu kaunter permintaan lagu dan juga ucapan. Okey, selain pada itu juga ada wadong-wadong kita tadi. Ada yang tanya, boleh minta ke lagu-lagu orang putih lah? Di WhatsApp ke kau? Boleh ke?
0: Boleh.
8: Lagu putih boleh kan?
0: Boleh.
8: Tak ada masalah. Bukan lagu Melayu je. Boleh je. Jadi dia hantar ke nombor 010-320-7448. Dan hari ini memang nombor kita memang kita tak buka call lah. Jangan minta di telefon. Ha, nak telefon dia, nak minta lagu dah. Awak ni je, awak voice. Ah, cakap, alo Roy, nak lagu-lagu-lagu dengan ucapan sikit. InsyaAllah kita mainkan. Dan pastinya, kamu akan mainkan terus set ke berapa? Tiga?
0: Set ketiga. Okey.
8: Okey.
0: Tulis set ketiga. Okey. Okay. Kat set ketiga ni kita ada Abang Zolepeh, kita ada Kak Lina, kita ada Kak Norwati dan juga kita ada Ismerina Maran.
8: Cantik. So kita akan mulakan dengan ni lah.
0: Tu Norwati.
8: Ni dulu. Okey. Woi, panjangnya WhatsApp dia.
0: Okey, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Masuklah.
0: Hai DJ Bertugas.
8: Yo,
0: semoga ceria-ceria selalu dan sihat-sihat. Ya. Nak tunjukkan kasih ucapan buat mak tersayang Noraini bin Mat Yasin yang berada di Felda Tersang 3 Raub Pahang. Okay. Mak sedang mendengar Radio Pahang sekarang ni.
8: Cantik,
0: tahu.
8: Mak.
0: Memang pendengar setia. Ucapan buat mak, mak Kak Long sayang mak sangat-sangat. Mm-hmm. Mak insan yang paling baik, paling sabar, paling cantik yang pernah Kak Long ada dalam hidup. Mak besarkan kami empat beradik dari lelah dan air mata. Terima kasih mak, tak terbalas segala jasa mak. Semoga Allah jaga mak, rahmati mak, berikan mak syurga yang tertinggi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ana dan Harun. Lagu yang diminta Mawar Putih untuk mama. Okey.
8: Okey, cantik.
0: Nyanyian Biduanita Syarif Fa Aini.
8: Menekan dia tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita mainkan lagu yang dah pun akak order ini.
0: Alright.
8: Okay, Spirina Maran katanya Assalamualaikum Ana Arun.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat berkonti nak dengar lagu permintaan hari ni.
0: Okay, lagu Sebelum Cahaya.
8: Oh, Sebelum Cahaya eh. Haa,
0: daripada itu Kumpulan Leto.
8: Istimewa untuk Acik Mah Daman Syara. Kak Mah Jengkelimu untuk pendengar-pendengar Radio Pahang FM. Semoga semua ceria-ceria selalu. Thank you DJ berdua. Ini Spirina Maran. Ya. Ini Jimmy.
0: Kak Lina kita. Assalamualaikum Harun dan Ana.
8: Ya, waalaikumsalam.
0: Ni Kak Lina ni dari Taman Sri Mahkota Maju. Nak minta lagu nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza Bintang Malam. Dia kata ditujukan khas lah buat semua pendengar Pang FM dan juga untuk Ana dan Harun.
8: Dan lagu yang akan kita putarkan ni untuk Abang Zulpeh dan juga orang-orang kita yang mendengar ketika ini. Assalamualaikum Ana Harun.
0: Waalaikumsalam.
8: Lagu se?
0: Lagu daripada Allahyarham Dato' M. Daud Kilau.
8: Okey.
0: Salam
8: Manisku.
0: Kasihku.
8: Oh, dia salah tulis ni.
0: Tu okay. Kau cari tadi pun.
8: Salam kasihku ya. Dan Abang Zul tujukan kepada semua pendengar Pahang FM, tak kira di mana berada masa ini. Terima kasih Ana Arun. Selamat berkongsi sampai pukul 6. Yang benar. Eh, macam tulis surat.
0: Oh, alah. Yang benar.
8: Abang Zul kalau dipeh. Tak sah ni kalau tak ada sign.
0: Baik, jom kita layan kaunter peminta lagu dan juga ucapan untuk set yang ketiga.

0: Weh, Intan, kau ingat tak video aku yang aku pergi bercuti kat Cameron tu? Kenapa ya ramai yang kutuk? Yeh, aku tak faham lah.
1: Alah, Iman. Biasalah netizen. Kau jangan ambil hati sangat. Lagi satu, kau kena tahu, penggunaan media sosial ni banyak risiko yang serius tau. Ha, contoh berita palsu, bully cyber yang boleh menjejaskan mental dan emosi kita.
0: Aku rasa macam semua orang benci aku sekarang. Aku tak boleh tidur, asyik fikir pasal tu je.
1: Ha, itulah yang bahaya. Jadi, jangan biar media sosial kawal hidup kau.
2: Media sosial bukan dunia sebenar. Jaga kesihatan mental. Jangan biar dunia maya menghancurkan kehidupan anda. Bijak bermedia sosial dapat menjaga diri dan jiwa.

0: Mami,
1: Mak, Umi,
2: Mama,
1: Bonda.
3: Walau apapun panggilan yang digunakan, anakmu ini sangat bersyukur dengan kehadiranmu.
0: Terima kasih kerana telah melahirkanku ke dunia ini. Terima kasih kerana telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang.
4: Dan terima kasih kerana sentiasa di sisiku, tak kira waktu susah mahupun senang, suka mahupun duka.
5: Setiap senyumanmu, tawamu, nasihatmu, pelukanmu membuatkan duniaku lebih indah dan bermakna.
6: Ibu, walau macam mana pun rupamu, walau banyaknya kekuranganmu di mata orang lain, tetapi di mata anakmu ini, engkaulah manusia luar biasa hebatnya.
7: Kasih dan sayangmu adalah anugerah. Setiap pengorbananmu adalah ibadah. Dan semua doamu itu

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM

0: curah-curah. Yang baik tu terus baik. Yang kata sebaliknya biarlah jadi kenangan kan.
1: Betul.
0: Semualah untuk yang meraihkan pada tanggal bulan ni.
1: Betul, yang bulan Ogos tak kira lah awal ke tengah ke hujung ke. Semoga yang baik-baik saja untuk anda semua.
0: Untunglah belum apa-apa dah dapat bendera sebagai hadiah.
1: Okay, set keempat kita ada siapa Ron?
0: Ada Drax.
1: Drax.
0: Dan juga Rosdi Yusof. Drax katanya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Medan Warisan Kuantan.
1: Yep.
0: Pahang Malaysia.
1: Okey.
0: Ingin memohon lagu satu.
1: La la la la la la.
0: Mek Uncle Hussein ya katanya.
1: La la kerja
0: lah. Hari-hari kerja.
1: Okey.
0: Dengan ucapan terutama DJ Petugas.
1: Terima kasih.
0: Dan mengenali diri ini di Warung Simpa Buluh.
1: Medan Warisan. Semoga tiba Drax.
0: Okey.
1: Lalu biasa.
0: Oh lalu biasa. InsyaAllah. Dia panggil belum?
1: Okay, yang Abang Rosdi ni. Assalamualaikum Anak dan Harun.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang. Nak minta lagu
0: May.
1: Hakikat Perjuangan. Dengan ucapan selamat petang dan sihat selalu daripada Abadi ni, IM14 Kuantan.
0: Cantik Abadi. Abadi berniaga ke apa? Tak ada tulis.
1: Pasti tak ada tulis.
0: Okey, Abadi selamat mendengar. Dan ini lagu untuk anda semua. Permintaan daripada godong-godong kita dalam segmen Kaunter Permintaan Lagu
1: dan juga Ucapan.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci maki orang yang telah meninggal, kerana sesungguhnya mereka telah mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Kadang-kadang ada segelintir daripada kita sedar tak sedar dia caci, dia maki orang yang telah lama meninggal dunia. Ini adalah satu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jadi orang yang baik, maka sebut yang baik-baik, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 sekarang.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

0: betul. Bersama dengan anda semua, kita dah berada di penghujungnya untuk kaunter berbintang lagu dan ucapan. Tapi kita rasa kita sempat main berapa lagi ya?
1: Dua lagu lagi untuk set terakhir.
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set terakhir.
0: Muiz Raud dan juga Mama Tina Fraser Hill.
1: Ya, betul. Set terakhir ni.
0: Ada voice?
1: Tak. Atas tak, tu.
0: Oh, mana lagi?
1: Tu. Oh, okay. Assalamualaikum, Mana dan Harun.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang daripada Mama Tina Fraser Hill. Mama nak minta lagu Modern Talking.
0: Okay.
1: You're My Heart, You're My Soul. Lagu ni tujuan khas kepada sahabat niaga Jamal dan Ida, juga semualah pelanggan pisang goreng Mama.
0: Selamat menjual.
1: Thank you buat dua-dua DJ kesayangan Mama, Ana dan Harun. Thank you Mama. Semoga terhibur jugalah dengarkan lagu permintaan Mama ya.
0: Okay. Dan lagu yang akan kita putarkan berikutnya ini datangnya daripada permintaan Muiz Raub. Assalamualaikum, selamat petang. Saya Muiz dari Kampung Gesing, Raub.
1: Okey, Muiz.
0: Nak minta lagu apa dah?
1: Dari Dato' M. Nasir, tajuknya Sentuhan Listrikmu.
0: Okey.
1: Dia kata ucapan tujuan buat isteri di Jabatan Kastam Pahang, Kuantan. Siti Amira.
0: Selamat bertugas, Puan.
1: Itu dia cakap tahniah tu.
0: Okey, tahniah atas kenaikan pangkat.
1: Sayang
0: kepada WK 10 sebelum ni WK berapa? Great lah tu
1: Naik pangkat.
0: Semoga terus cemerlang dalam pengkhidmatan kepada negara.
1: Mantap.
0: Tahniah jugalah pada semua yang menerima pangkat baru. Daripada sebelum ni kalau macam kita B kan. Dia pakai BB. Dia ada orang dia pakai WK. Wilayah Persekutuan punya ni.
1: Oh ya.
0: Saya ingat black kereta.
1: Okey, baik, kejap lagi kita akan ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita RTM.
0: Kita jumpa jam terakhir 5 hingga 6 petang nanti. Kita ada minggu ini
1: kita ada Dandu
0: Satu Jam.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al

0: dalam
1: Dandu Cacudang.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat,
2: pukul 5.15 petang, hanya di Zen Apa Khabar Weh. Faham ya, Feb?

0: Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan.
1: Selamat kembali bersama dengan kami untuk jam terakhir 5.17 minit petang ketika ini, menemani anda Rabu 12 Ogos 2026
0: bersama dengan 28 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih banyak-banyaklah di atas kesetiaan demo. Hampir 4 jam kita bersiaran dulu, tapi belum tamat lagi.
1: Belum kita ada 1 jam yang terakhir ini.
0: Kita nak bersama-sama dalam Dandut
1: 1 jam.
0: So
1: nak menemani orang yang tengah sesak dalam jam ni kan.
0: Okey, betul.
1: Nak bagi dia goyang-goyang sikit kaki tu.
0: Dan tangan
1: tu
0: nampak macam mendung-mendung.
1: Kabus.
0: Nampak mendung-mendung je dekat luar tu kan. Di bumi Kuantan ni, apa-apa pun semoga dipermudahkan urusan lah.
1: InsyaAllah,
0: amin. Semoga selamat sampai ke rumah untuk bersama yang tersayang.
1: Okay, jom, kita nak bagi hiburan kepada anda. Ini lagu-lagu pilihan ataupun playlist dandut untuk anda.
0: Ya, betul. Jom, kita nak mulakan dengan lagu pertama daripada Tika Zatika. Goyang sama-sama.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

sari berita utama. Belanjawan Negeri Pahang 2027 perlu berteraskan kemampuan dan keperluan. Lebih 200 parti ditahan menerusi Opsasar di Pahang. Berita sepenuhnya.

0169-954-100, 031-1601 atas nama Siti Nur Najwa Zamri Faizal, ibu kepada kanak-kanak tersebut. Akhir sekali, seramai 737 atlet Sukan Malaysia Sukma Pahang dinasihati menjaga nama baik dan imej negeri Pahang sepanjang Temasya Sukma Selangor 2026 yang berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Pengarah Majlis Sukan Pahang MSP Mahathir Abdul Rafar berkata, selain itu, disiplin tinggi yang menjadi fokus utama atlet diyakini membantu mencapai sasaran 35 pingat emas pada Temasya Sukan Dui Tahunan itu. Beliau berkata dengan mempamerkan sikap positif itu, tiada yang mustahil untuk memperbaiki pencapaian lebih baik selepas Sukma Sarawak 2 tahun lalu. Katanya dengan latihan intensif dan komitmen kerajaan negeri dalam menjaga kebajikan atlet, keputusan lebih baik mampu diterjemahkan. Sekian kabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Atira Haswah. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Nur Emina Farhanamin. Assalamualaikum.

0: minit petang.
1: Kembali bersama dengan Gemora berdua di petang hari ini. Sambil kita sebenarnya dah sampai ke penghujung Zuhal Berkabawih ya.
0: Ya, betul. Untuk edisi Rabu 12 Ogos 2026
1: bersamaan 28 Safar 1448 Hijrah. 4 jam kita dah lalui, bermula dengan pukul 2 tadi. Kita ada lagu-lagu terbaik. Kemudiannya kita bukakan anda untuk order lagu pilihan sendiri. Jam tadi kita hiburkan anda dengan lagu-lagu dandut sepanjang zaman lah kan.
0: Ya, yeah, betul. InsyaAllah kita akan bersua lagi di ruangan udara Pahang FM hari esok untuk Zona Pekabawih. Kita jumpa lah esok eh.
1: Okay, Rana, sekejap lagi ada Zona Rani untuk anda 6 hingga 9 malam. WAWA akan bersama dengan anda, okay?
0: Betul. Jadi jom kita layan lagu terakhir di Zona Pekabawih. Lagu daripada One Nation MCs. Raja
1: Dedak, dedak, dedak, dedak. Bye-bye.
0: Bye-bye. Aku lah keturunan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wawa sini bersama dengan anda. Oi, hilang pula suaranya. Di Zona Rani 6 petang hingga 9 malam. Dah 6-9 dah sekarang ini. Oi, sedap bunyinya. 6-9 malam. Okeylah, jadi untuk anda hari ini 12 Ogos 2026, 28 Safar 1448 Hijrah. Dan insyaAllah 3 jam yang berikutnya saya akan kemudi Konti Pang FM ini menemani anda 3 jam yang berikutnya. Okey, mengambil tugas daripada Ana dan Harun tadi yang telah bersama dengan anda di Zon Apa Khabar Weh, ya. Jadi untuk anda hari Rabu, kita akan ada salam rohani 6.30 nanti, ya. Jadi jangan ke mana-mana, jangan tukar siaran. Ada perkongsian sedikit untuk anda pada petang ini. Jadi selamat menjamu selera sedang yang sedang minum petang, minum kopi ke, minum teh ke, apa jual lah minuman anda pada petang-petang ini, kan. Sambil miong kata melayan Pak FM, santapan dengan kuih-kuih muih, gitulah selalunya kalau duduk-duduk macam kawasan-kawasan kampung sikit, kan. Tapi kalau kawasan-kawasan yang macam kejiranan, sedikit sedikit badah, yelah, mungkin baru nak pulang kerja ni, gitu. Dia sekarang ni ialah apa-apa pun yang anda sedang lakukan di waktu ini, 6.10 ini, saya harapkan semoga semuanya dipermudahkan, insyaAllah. Okey, kita berhibur dulu gandingan Aliyah dan juga Ben untuk anda. Permata.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM.

0: Ya, dari Mesa Bang FM, satu pilihan 6.29 minit petang. Sebelum kita ke Salam Rohani, sedikit perkongsian ini mengenai siap-siaga hadapi risiko cuaca panas dan kering El Nino. Ya, sebenarnya sedang melanda pun. Okey, dan memandangkan ialah campur El Nino, campur dengan lagi jerebu bagai ini kan. Cuaca jadi panas, kering. Jadi, mungkin berlarutan hingga September 2026. Jadi, sebagai orang kata siap-siaga ataupun persediaan anda, kan, apa yang anda perlu buat memandangkan mungkin akan adanya kurang jumlah hujan ataupun mungkin kurang bekalan air, sungai-sungai mungkin akan orang kata cetek macam mana kan, dan juga mungkin risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut, jerebu lah, ini macam saya cakap tadi, jerebu. Jadi untuk anda, Map Malaysia turut keluarkanlah akan adanya ramalan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut kan. Kemudian ada juga keluarkan ramalan jerebu, ada juga bantu pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA. Jadi anda, kita semua orang ramai disarankan dapatkan maklumat cuaca terkini ya melalui aplikasi My Cuaca dan juga laman sesawang rasmi Met Malaysia. Lepas tu pastikan ya guna air secara berhemah, jangan membazir, dan elaklah aktiviti pembakaran terbuka. Tolonglah ya, tolong. Ha, janganlah buat pembakaran terbuka. Kita nak masuk dalam Salam Rohani.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadir.

0: Sunurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kuti, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pohon FM, satu pilihan.
1: Ya, Radio Mesa Pohon FM, satu pilihan. Okey, untuk salam rohani kita pada hari ini, perkongsian mengenai wujudkan kedamaian rumah tangga. Ya, berdasarkan surah Ar-Rum ayat 21 yang menekankan penciptaan pasangan untuk mencapai ketenangan, iaitu sakinah, rasa cinta, mawaddah dan juga kasih sayang, rahmah. Okeylah, ayat surah Ar-Rum ni, ayat 21 yang bermaksud dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia mencipta untuk kamu, wahai kaum lelaki, pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup tenang dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Itu tadi berdasarkan dari surah Ar-Rum ya, ayat 21. Wujudkanlah kita dalam rumah tangga ya, seperti yang selalu kita dengar, sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Masih lagi kita dalam Salam Rohani, kumpulan Brothers.

0: Jadilah orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, dan tetap tenang di tengah badai yang paling hebat.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dah 7:01 minit malam dah sekarang ini. Okey, jadi sebagai panduan bersama untuk anda, azan maghrib nanti bagi yang berada di Kuantan juga di kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini, ia dah 7:21 minit malam nanti. Jadi terus setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Ini dulu UNSC, Hafiz Hamidun, Fitri Aziz dan juga Fazli Aziz dengan Bertemu Zah.

0: Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Cik, tengok perempuan tu.
2: Dengar apanya?
1: Baju dia pakai tu. Ketak macam sarung nangka. Pakai ke sarung tangan dengan stoker tu. Tak mudah lah.
2: Itu kan anak si Semal lah tu. Ah, tak nengok mak budak tu. Dah tua. Kemain lah. Hai. Nak make up. Macam kelotong dah aku menengok mukanya.
1: Dia berasa lawa lah.
3: Kak PA, Kak Siti, dari tadi kau mau perhati kakak berdua ni. Kalau akak tak boleh sembahyang, lebih baik akak berzikir. Dapat juga pahala. Kita masuk ke masjid, kena tahu adab-adab ketika berada di dalam masjid. Maaf lah ya, kalau kata-kata koma ni menyinggung perasaan akak berdua.
1: Akak tak marah pun ke ak ni.
2: Koma orang pun yang patut minta maaf ke awak.
3: Jangan minta maaf dengan koma. Janji akak berdua dah sedar dan tak buat lagi. Allah kan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga pembawa fitnah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, surah

Nabi tiga golongan takkan masuk syurga. Laki-laki yang dayus. Kedua siapa? Orang perempuan yang macam jantan. Yang ketiga siapa? Orang yang ketagih arak. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang ketagih arak, kami tahu siapa dayus. Kata Nabi SAW, dayus ialah orang laki-laki yang membenarkan laki-laki lain masuk ke rumahnya melihat isterinya. Yang menutup aurat tak ada masalah. Makna auratnya dilihat oleh orang lain. Orang perempuan, kalau dia sembahyang lima waktu, puasa sebulan, taat suami, jaga meruahnya, maka kata Nabi, masuk syurga ikut pintu mana pun dia nak. Jaga maruah tingkah lakunya, menjaga maruah pakaiannya, seluruhnya. Senang tak kak? Nabi kata sembahyang lima waktu je, tak payah sembahyang sunat. Nabi kata puasa Ramadan, puasa sunat pun tak payah.

0: Asia Pahang FM, satu pilihan.
1: Dengarkan Pahang FM di Bukit Ibam.
2: Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di
1: Muazzam Shah.

0: 87.7 MHz.
1: Kisah sebuah gunung bernama Uhud didaki Rasul dan...
0: Jadikan Pahang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci maki orang yang telah meninggal, kerana sesungguhnya mereka telah mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Kadang-kadang ada segelintir daripada kita sedar tak sedar dia caci, dia maki orang yang telah lama meninggal dunia. Ini adalah satu larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nak jadi orang yang baik, maka sebut yang baik-baik, insyaAllah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Wais Al-Qarni Abdul Wahab. Beliau akan membacakan dari surah Sajadah ayat 1 hingga ayat 20.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.

والأفئدة قليلا ما تشكرون.

ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang bermaksud, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang terbaik, iaitu bagi orang-orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik dari hari akhirat, serta dia menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak pada masa susah dan masa senang. Pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah, adapun berkaitan dengan contoh ikutan yang terbaik yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kali ini insya-Allah kita akan menyebutkan tentang akhlak-akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diakui sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita sebutkan pada pagi semalam, iaitu firman Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Antara akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, iaitu yang pertama, mengasihi anak yatim. Yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengasihi orang-orang miskin. Yang ketiga, mengasihi golongan yang muda dan menghormati golongan yang tua. Yang keempat, merahmati bersifat rahmat ataupun berkasihan belas terhadap haiwan. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berada di dalam keadaan ketakwaan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Rasulullah seorang yang sentiasa bertakwa kepada Allah. Yang seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat istiqamah dalam setiap amalan dan perbuatan serta tunjuk ajar baginda kepada para sahabat dan khususnya kepada kita umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa memelihara solat fardu, dan solat fardu baginda lakukan di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan solat fardu di rumahnya. Sebagai seorang lelaki, maka perlulah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sentiasa menghadiri solat-solat berjemaah di masjid-masjid ataupun surau-surau. Begitu juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah dengan tekun. Baginda juga tidak melampaui batasan dalam sesuatu perkara. Baginda juga sentiasa berpakaian kemas ketika hadir menunaikan solat fardu berjemaah. Baginda juga sentiasa khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa banyak mengingati kematian. Rasulullah banyak merupakan orang yang paling banyak mengingat kepada mati, tetapi tidak menghalang baginda untuk memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Baginda juga merupakan orang yang banyak berzikir mengingati Allah. Baginda berwirid dan berdoa selepas tiap solat 5 waktu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa bertaubat kepada Allah, juga memperbanyakkan istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan setiap perbuatan baginda dengan mengucapkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim untuk mengharapkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda juga merupakan seorang yang banyak membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang sentiasa menjaga kesihatan baginda. Juga baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjaga ataupun membina kekuatan rohani baginda, iaitu dengan memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira sekadar itulah untuk perkongsian kita. Insya-Allah kita bertemu di lain siaran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Itu tadi tazkirah kita. Okey, jadi untuk anda dah 7.45 minit malam dan sekejap lagi nanti tepat jam 8 ya, kita ada khabar ringkas sebelum kita nak masuk jam yang terakhir nanti di Zona Rani edisi hari ini ya. Untuk anda, kita berhibur dulu. Ini lagu daripada Hil Husaini dengan

0: lagi.
1: Alamak, stok dah habis.
0: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
3: Siapa ya, Oklate, tengah

0: Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti belon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke belon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia.
1: Radio Malaysia, faham?

0: Ya, Rosalah Makdun dengan Lemak Manis bawa kita ke 8:06 minit malam. Okeylah, dah masuk jam yang terakhir. Ini kita nak masuk maraton hits music tanpa henti untuk anda. Dan juga kita pun dah 29 Safar ya, 1448 Hijrah. Nanti jam ini juga 8:33 akan mengumandang azan maghrib. Maaf, azan Isyak. Ya, bagi yang berada Kuantan, Pekan dan juga di Muazzam Shah. Ya, azan Isyak ya. Sebab azan maghrib 7:21 tadi. Jadi kita berhibur dulu dalam Marathon Hits.
1: Marathon Hits. Music tanpa henti.

0: 404 Populan 1 Kuantan. Satu kosong tujuh Populan 5 Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut.
1: Janji-janjinya
0: 91.9 Rompin. Batu 00.3 Cameron Highland.
2: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
3: Percaya

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.

anda bersama Pahang FM, satu pilihan. Teman setia anda. Marathon Hits Music. Tak berhenti.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci maki orang yang telah meninggal, kerana sesungguhnya mereka telah mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Kadang-kadang ada segelintir daripada kita sedar tak sedar dia caci, dia maki orang yang telah lama meninggal dunia. Ini adalah satu larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak jadi orang yang baik, maka sebut yang baik-baik, insya-Allah.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Okey, Acah terasa dengan sampai menutup mata bawa kita ke 8.46 minit malam. Dan saya pun nak beransur pulang sebab dah orang kata habislah tugas saya dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam. Jadi selepas ini tepat jam 9 kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM dan ditemani dengan rakan yang seterusnya pula menemani anda di Zon Inspirasi, iaitu 9 hingga 12 tengah malam bersama dengan Reef, ya. Dan jam pertama macam biasa dah kan, pukul 9 tu ada jaga hubungan 3 stesen, ya, Cerita Pantai Timur, Kelantan FM, Terengganu FM dan Pahang FM. Jumpa saya lagi lah hari Isnin depan di Zon Rani 6 petang hingga 9 malam. Ada Halakah Usrati jam pertama, kita akan bercakap mengenai munakahat. Apa itu? Kena dengarlah minggu depan, ya. Terima kasih jugalah buat rakan MCR Puan Nozi dan juga Encik Amin. Saya tinggalkan lagu daripada Revolvers dengan Namun Ku Punya Hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Ruangan Cerita Pantai Timur kembali menjengah untuk malam ini, edisi hari Rabu 12 Ogos 2026, bersamaan juga dengan tanggal 29 Safar 1448 Hijrah. Macam biasa, tiga stesen akan bergabung pada malam ini, Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Dan untuk malam ini, saya Reef yang berada di Konti Pahang FM. Apa kata Moh, terus kita nak menegur orang-orang kita, rakan-rakan kita yang berada di dua lagi stesen yang akan bersiaran pada malam ini dalam ruangan Cerita Pantai Timur. Apa kata kita ke Kelantan FM terlebih dahulu, nak tahu siapa ada di sana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ri.
0: Ya, Kak Su.
1: Kak Su malam ni
0: sihat Kak Su ya.
1: Sihat walafiat.
0: Cuaca macam mana dekat
1: cuaca sana? Hari ni panas.
0: Panas ya?
1: Panas. Tapi tidaklah panas doh sangat, orang kata. Panas koda-koda.
0: Dia kalau sekarang ni, kalau kita dengar di utama selama malam tadi, ada dengar di Sarawak, ada kawasan ya, IPU-nya dah pun melepasi taraf tahap bahaya. Jadi di Kelantan macam mana, okey eh?
1: Masih okey lagi, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kat Kuantan pun malam semalam hujan. Jadi hari ini cuaca baik, alhamdulillah ya.
1: Betul.
0: Okey, jom.
1: Kalau di Kelantan pun kemarin pun hujan juga. Hari ini je panas sikit.
0: Alhamdulillah. Jom kita nak tegur ni rakan kita yang berada di Terengganu FM pula, siapalah agaknya malam ni ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga juga malam ni.
0: Oh, itulah.
2: Bunga-bunga kumbang.
0: Kumbang eh. Kumbangnya nak cakap seko ke ya?
1: Kalau kumbangnya seko lah, kalau orangnya
2: seorang.
0: Ain di Terengganu FM
2: Betul.
0: Lama dah tak bersua dengan Ain ni. Apa khabar Ain, sihat dia?
2: Jarang-jarang ada.
0: Oh, jarang-jarang ada.
1: Tapi ada.
2: Tapi ada. Jarang-jarang tapi ada.
0: JJATA. Jarang-jarang ada tapi ada.
2: Ada. Sebab ibu habis sikit. Gitulah lebih kurang.
0: Amboi, dah bagi dah awal-awal ni ya. Kenapa Ain di Terengganu macam mana pula keadaannya di sana?
2: Kalau dilihat pada cuaca, kalau ada tempat hujan, ada tempat tak hujan, ada. Tapi 2-3 hari ni dia berjerebu sikit. Dia kabus, nampaklah. Ada kawasan tu, kita atas bukit kan. Nampak kawasan tu jauh, nampak asap. Dia macam asap lah, tapi sebenarnya asap jerebu.
0: Jerebu eh.
2: Itu yang membuatkan kena berjaga-jaga lah. Satu lagi, ramai orang demam kat sini sekarang. Musim agaknya.
0: Betul. Dia panas, lepas tu ditambah dengan cuaca yang menjerebu tu, memang keadaan yang tidak sehat lah ya.
2: Kena jaga kesihatan lah. Nak peserta Bintang Piramli nanti ya. Sempat lagi.
0: Masih nampaknya. Baik.
1: Jangan cerita lebih-lebih pening.
2: Itulah. Kita nak cerita pasal benda lain malam ni.
0: Tak apa. Nanti mungkin lah boleh Kak Su kau nanti mungkin boleh cerita-cerita
2: hujung-hujung rumah
0: nanti.
2: Okey,
0: baik. Macam biasa, Ruangan Cerita Pantai Timur, tiga stesen. Kita dah pun tahu siapa yang bersama pada malam ini. Dan apa kata awal-awal ni, kita dengar ID stesen dululah. Kita bagi yang JJATA ni. Ain di Terengganu untuk ID stesen Terengganu FM. Silakan Ain.
2: Okey, kita mulakan dari Terengganu FM untuk anda semua. Mesra ceria.

0: Seperti biasa, nombor talian kami tidak berubah untuk anda hubungi 6235330, 6238330, ataupun boleh berinteraksi bersama-sama kami melalui WhatsApp Terengganu FM di 0103446632. Okey, itu dari Terengganu FM.
1: Okey, baik. Itu dari Terengganu FM. Kita dengar di stesen Pahang FM pula ya. Okey, jom Pahang FM satu pilihan.

0: Malaysia. Pahang FM.
1: Baik, ruangan cerita pantai timur dari Konti Pahang FM. Macam biasa untuk orang-orang kita yang nak masuk bersama-sama dengan kita nanti, taliannya 09514-0124 dan juga 09514-0125 ataupun talian WhatsApp pun boleh. Nanti insyaAllah saya baca 010-3204-448. Okey, itu yang di Pahang Laya. Okey, ke Kelantan pula. Silakan, Kak Su.
2: Kelantan pula, insyaAllah. Penuhi cita rasa anda. Ada sama.

0: Kelantan FM.
1: Okey, dan pasti nombor telefon kita pun ada semua lah, mana-mana semua rakan-rakan pendengar kita, mana-mana yang rasa nak telefon di talian kita 743-3858 7488-630 ataupun juga melalui WhatsApp kita di 014-974-0154.
2: Ya, boleh kan?
1: Boleh, mana-mana pun boleh.
2: Kalau telefon juga suruh tak buka pintu, masuk dalam WhatsApp boleh, tak ada masalah.
1: Betul.
2: Okey. Macam biasa kan.
1: Malam ni cerita kita.
2: Yang dikongsikan oleh Dewan Bahasa Pusaka Wilayah Timur. Ini katanya diambil dari Glosari Dialek Terengganu edisi kedua. Jadi kita bagi orang Ganu lah untuk cerita kan tiara kata kita benda tu.
3: Awal-awal saya dah sebut sebab kata jarang apa ni, jangan-jangan timbul kan sebab babi. Kalau orang Terengganu kata babi, tapi ejaan yang diberi untuk malam ini dari Dewan Bahasa dan Pusaka, BABE.
1: Saya awal-awal tengok tu saya ke babe.
3: Itu modern sangat Kak Su.
1: Modern.
3: Di antara baba kan, kita ada ii, sebutan i peput dan juga italing tu. Antara baba ataupun kalau terani babi. Babi ha, dia ada side dia sikit babi. Babi muning gitu. Contoh. Tapi tak tahulah orang Kelantan bunyinya apa, Pahang bunyinya apa, tapi kalau orang Terengganu ni sebut babi tu, dia tahu dah lah benda maksudnya.
2: Maksudnya apa tu? Maksudnya
3: dia degil, lebih pada kerah kepala, degil, nak ambil endah. Ketegak orang utara kata.
2: Kerah
3: kepala lah. Lebih kurang gitu lah.
2: Tapi kalau orang, kalau
1: kata pun sebut babi juga.
3: Babi juga.
2: Sebut juga. Babi. Macam,
3: tapi lembut sikit lah kok.
1: Yalah, babi gitu lah. Babi dia ni.
3: Babi.
1: Dia tengok atas tun. Tun tu nak marah setara mana, dia kata. Kalau nak marah, tak babi budak ni.
2: Ikut tun. Dia ikut situasi kemarahan tu ya.
1: Situasi kemarahan ataupun kegembiraan.
3: Kalau Pahang?
2: Rasanya saya pernah dengar juga orang jebuk perkataan ni babe ni.
3: Dia tengok daerah kot ya.
2: Tapi memang ia membawa maksud yang samalah, tak dengar kata kepala. Cumanya mungkin ada juga perkataan lain yang setara dengannya. Cuma nak tahulah kan tadi Ain sebut dia sama kan babe ataupun baba. Kalau baba tu ada ke maksudnya?
3: Tak ada. Tapi kalau ikut pada sebut ejaan tu kan. Jadi sebutan baba ataupun kalau budak-budak sekarang macam Kak Su katalah babe. Dia tak jadi babe, baba tak ada, jadi babe. Tapi kalau perkataan lorat kita babilah. Tapi kalau orang kata umur-umur jenjen M ni, milenial ni, dia ejaannya BABIL, babil.
1: Babil.
3: Ini mungkin perkataan asalnya BABE ni. Kalau umur
1: dulu-dulu.
3: Dulu-dulu ni.
1: Tapi dia kata sini edisi kedua.
3: Edisi kedua.
2: Ataupun mungkin BABEY kan, kalau kata
3: babi.
2: Betul-betul nak mendapatkan
3: nyebutnya.
2: Sebutannya tu kan.
3: Babi. Betul.
2: Baik, tak apalah. Kita bagi ruang kepada pendengar-pendengar kita untuk memikirkannya.
3: Berkongsi.
2: Betul. Kita dengar lagu dululah.
3: Boleh.
2: Kita dengar lagu di Pahang lah ya. Boleh?
3: Boleh.
2: Okey, kita dengar lagu yang bertajuk Mudik Meminang. Jom sama-sama kita dengar.

0: Itu dia mudik meminang, lagu yang dinyanyikan ini versi Amin Malik eh. Ha, dia berkayuh lagi meminang ada orang ni.
1: Molek-molek lah, jangan babi-babi.
0: Nak kait dengan kita punya topik pada malam ini, ya, babi ya. Okey, hadirlah pemanggil di...
1: Sudah berkelip-kelip dah ni.
0: Betul, semua dah berkelip-kelip dah sebenarnya. Ramai yang tak sabar dah. Kita ke mana? Ke Terengganu dulu, boleh?
1: Boleh, ya, tak ada masalah.
0: Silakan Ain.
1: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ain.
1: Ya, saya.
0: Awal, Ayu.
1: Ya. Tak sabar-sabar nak. Benda nak kongsi dengan apa maksud babi, situasi
2: tapi
1: babi.
2: Nak sihat juga. Apa khabar Riz dengan Kak Su?
0: Ya, Alhamdulillah sihat.
3: Tapi Ayu dah babi tak?
1: Ayu bagus dia. Dia
2: babi tapi dia lain sikit.
3: Kapala sikit-sikit lah.
1: Aluh-aluh.
2: Kerah-kerah manja orang panggil.
1: Itu dia.
0: Kerah manja pula. Ya,
2: kalau di Terengganu ni lah. Di Kelantan dengan Pahang tu tak tahu dia pakai kedok. Kalau seangkatan dengan babi dan kerja ni, dia ada selagi.
0: Apa tu?
2: Dia ada meta. Rakeng. Itu pokok dia tu.
1: Bukan was meta, meta.
2: Oh, meta. Meta. Lepas tu jenis babi nano segi.
1: Nano dah apa leko dah kita kata.
2: bukan awan nano, tapi nano.
0: Nano. Itu oh, teruk sangat dah.
2: Kan mok dia marah. Kuduk ni babi-babi sungguh.
1: Nano
2: dia,
1: ni.
2: Kerah kerakeng pula. Dah kata dia je.
1: Dia faham.
2: Nano boleh pria juga.
0: Faham.
2: Dia lebih kurang gitu. Orang tanya gitulah babi nano tapi paling sedap sekali meta lah.
1: Meta.
2: Kuduk ni yang meta. Kalau ada orang backup dia ke mula lah.
0: Meta.
2: Kohor mua.
0: Mua.
2: Lagi itu pergi belakang tu.
1: Ya jaket habis tu.
0: Sesi luar perasaan ni.
2: Jangan lebih maruh. Kalau dah maruh kan tubik habis.
1: Faham.
2: Lebih kurang gitulah. Tapi saya rasa pun ada juga negeri-negeri jiran kita ni pakar juga lebih kurang kan.
0: Betul.
1: Betul dah. Okey, Kelantan betul lah.
3: Tapi kalau betul tu dia lebih pada agah gitu.
1: Gong.
2: Agung sikit. Tapi sini ya gitu lah. Kalau mata dengan mua ni dia lain sikit. Dia kira pada babi tak dewa sikit.
1: Ada tahap-tahap dia ya.
0: Dewa. Tak dengar khabar dah.
2: Lebih kurang lah. Kita nak tengok juga kakak kita di Pahang, Kelantan.
0: Ya, betul. Terima kasih.
1: Baik Ayu, terima kasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayu dah macam glosari dah.
3: Betul.
0: Mata mua eh.
1: Mata mua babi.
0: Babi.
3: Ada belaka.
1: Boleh ke dia belaka.
0: Okey. Apanya di Pahang pula, jom. Kita nak bersama dengan siapa lah agaknya ni. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Macam biasa lah.
0: Ya. Ini glosari dari Pahang ni.
4: Apa khabar Ri? Apa khabar Su? Apa khabar Ain?
0: Baik.
3: Alhamdulillah.
0: Ceria belaka-belaka. Mau you ke?
4: Hari ni dua bunga satu kumbang.
0: Betul lah.
4: Itu yang buat apa ni, buat tu meriahnya tu.
0: Meriah.
4: Sebabnya dua bunga.
3: Dia lawa, dia lain macam.
1: Wangi dia pun lain macam.
4: Ya, betul ialah.
0: Tambah dengan Mak Yu, tiga bunganya. Sudah. Okey. Mak Yu tahu dah kan kita nyebut pasal benda malam ni. Mak Yu guna ke perkataan babi ni?
4: Guna sangat.
0: Guna sangat kan? Kita tak faham ni pun memang.
4: Kalau main dengan anak cucu ni. Memang berkeluar lah perkataan babi ni.
0: Contohnya macam mana tu?
4: Dia
0: marah cucu.
4: Dia ni ke apa? Dia kalau terlalu sangat bermain benda, dia tak dengar kata. Itulah, tak dengar kata cakap orang ni babi sangat.
0: Marah betul tu.
4: Lepas tu ada juga orang tu kan. Awak ni babi sangat. Kalau gitulah gayanya moyen mu awak. Itu lebih lagi pada babi dia tu, dia jadi moyen.
0: Moyen.
4: Moyen. Moyen,
0: moyen.
3: Moyen.
0: Itu
1: moyen tu apa?
0: Moyen. Sudah. Moyen.
1: Kita betul.
4: Moyen dah babi sangat tadi. Tak reti bahasa dikata, tak reti bahasa cakap orang. Dia jadi moyen lah.
0: Moyen.
4: Jadi kepala batu.
0: Kepala batu.
3: Panjang cerita kita ni.
1: Lega bahaya, rasanya. Bahaya.
0: Lega dapat meluahkan perasaan.
4: Dia degil lah tu. Babi tu degil.
0: Ah, ya, ya. Tapi memang guna perkataan babi tu .
4: Memang guna. Kalau tempat Mokju ni memang banyaklah benda perkataan babi ni. Budak-budak pun dia pandai kadang-kadang tu. Kabur kadik dia. Adik, awak ni apa babi ni? Dia pandai dia bercakap ke adik
0: dia. Dia tak sedar, dia pun sama je. Okey.
4: Tapi neoknya ni bunga dua tu, rumah satu tu tak babi, molek kan.
0: Pakat molek kita tak babi. Tak benda tadi satu lagi monyet.
4: Ha. Monyet.
0: Okey. Baik, terima kasih Mak Ju Menarik sekali.
4: Ya, sama-sama. Sampai
0: konti
4: yang ketiga tu.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, guna jugalah di Pahang ni. Betul lah tu. Monyet. Okay. Ha, Kelantan
1: lagu mana?
3: Kelantan ni pula kalau menerusi WhatsApp ni kita ada macam-macam. Daripada Kak Ayah Jabi dia kata ayat perkataan babe ni degil lah kita panggil. Alah lamu ni apa-apa gak degil sangatnya kalau goyak tak orang goyak hak molek. Ha, maksud gitu. Hamidah pula kata babe ni kerapda.
1: Kerapda.
3: Kepala. Kepala batu lah sebenarnya. Ataupun telinga tempayan.
0: Banyak tempayan
3: sangat. Habis-habis segala ayat-ayat kita sambung mulai. Kita daripada Kak Amidah. Tapi biasanya kalau dia kata babi tu kah peda tu betul lah. Kalau Kelantan dia panggil kah peda budak ni.
0: Kah peda.
3: Kah pala. Maksudnya degil babi lah tu. Habis daripada Kota Jembal kata babi ni Kelantan kata ayat tolong ni. Mungkin tolong menar. Puah dah aku lagi.
1: Banyak tapi tu perkataan tu.
3: Tapi dia mungkin atas pemahaman lah kot.
1: Atas keadaan kot tu.
3: Keadaan tu. Okey. Tapi dia gitulah lebih kurangnya. Kalau mesti telefon boleh kita ambil
0: sekejap. Boleh.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Ya, Kak Syima.
5: Ya, tu.
3: Babe Kak Syima ni telefon tak boleh juga. Okey, baik. Kak Syima memang guna sama ke ataupun masih guna ke perkataan babi ni?
5: Kita jarang guna. Kalau itu guna dia kata, kalau budak ni kapedah lah.
3: Kapedah.
5: Ataupun degil. Degil tu hati lah budak ni. Apa ya kalau dia kata sekali dua untuk sedengar. Kena minyak lah dengar budak ni.
1: Merujuk pada babi.
3: Babi
5: tu kata sangat lah.
3: Tapi maksud dia lebih kurang lah dok.
5: Rupa je
3: babi
5: degil tak dengar tu.
3: Dulu
5: Tadi.
3: Tapi atas ayat.
5: Apa khabar Rita? Sihat
1: ke datuk? Alhamdulillah.
0: Baik, sihat.
1: Dengar suara orang seri lagi sihat kita.
0: Betul.
5: Awak ni mana terdekat kita? Gimana
3: Ni pergi ke negeri lain.
1: Pergi ke selatan dah.
5: Mana?
1: Turun ke selatan.
5: Johor
1: ke? Pandai.
3: Okey. Baik, terima kasih Kak Syima.
5: Terima kasih
0: Kak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kerah apa? Kerah pedah.
3: Nanti tu lembut sikit.
1: Tak ada pun pedah pun ni dah. Gitu lah ibaratnya.
3: Kerah pedah ni. Simboliknya perkataan dulu kan. Kalau ayam tu hati lembut, pedah tu kerah. Dia sebegitulah.
0: Okay, dia lembut-lembut hati.
1: Kerah pedah.
0: Betul lah tu kan. Okay, baik. Itu dia untuk pusingan pertama. Macam-macam perkataan dah kita jumpa ni kan. Menarik-menarik. Tapi kita rehat dulu. Kita nak bagi lagu dulu ke mana? Kelantan lah kot.
1: Kelantan dululah.
3: Okay. Kalau Riff tadi tajuk lagi mudik meminang tak?
0: Ya.
3: Okey. Tajuk Kak Su sambung terus cerita pasal mudik meminang.
1: Apa
3: ni.
1: Dia tu?
0: Apa pula?
3: Kasihnya seberang.
0: Allah. Okey.
3: Dia tak main orang sebelah-sebelah sini seberang teruk.
0: Tu yang kena mudik tu.
3: Betul. Okay. Alright, terus kita beribu dengan lagu ni daripada Fadil Turbo dan juga Aiman Najraj. Ini lagu terbaru daripada mereka.

0: tu dia ceritanya. Ha. Okey, kisah dia kasih seberang.
1: Jauhnya kat
0: Su. Jauh tu.
1: Ha. Tak ada kau dekat-dekat tu.
0: Tak jadi.
2: Dia babi. Dia tak nak
1: dekat. Dia babi sangat tu.
0: Mak dia pujuk dah tosih
1: yang ni. Tosih ke pedah ni.
2: Nak juga yang jauh-jauh. Kerana
0: cinta lautan api sanggup kerenang kau.
1: Gitu. Janganlah.
2: Lautan api konon ni.
1: Konon lah, konon. Maksud ni lagi.
0: Kena lilin pun teriak dah.
1: Dah suruh kata kena lilin. Baru duduk bawah cahaya matahari. Tak cekak nak.
2: Air panas pun dah tak mampu dah ya.
1: Itulah pasalnya.
0: Okay. Perasaan ke?
1: Kisah dulu-dulu mungkin.
2: Kisah dulu-dulu ya. Okey, masa lagi ruangan Cerita Pantai Timur. Kita cakap tentang babe. Tadi dapur bersinggan pertama macam-macam dah tadi kita dengar kan. Ada lagi yang nak bersama dengan kita, betul?
1: Boleh.
2: Okey, Terengganu. Silakan.
1: Saya mulakan dengan WhatsApp dulu saya. Daripada Cik Noh geli-geli kemaman ni. Dia kata kalau babe ni dia boleh sama maksud dengan degil, mata, mua, pala pengak, dok degih, kerahkeng, nano.
0: Lah sekali apa nano?
2: Keluar semuanya ya.
1: Nano kerahkeng, dok degih, pala pengak, mua, mata, degih.
0: Banyak tu maksud. Banyak perkataan daripada satu benda yang sama.
1: Betul.
0: Maksud dia lebih kurang sama.
1: Tengok situasi lah kau nak
0: tengok
1: guna
0: situasi.
1: Tapi kalau dia sedar, orang kata dia bekok lama tu, sedah je we. Pasal degi babi mata bunga pelpengat dah degi kerapak lah. Gitu lah kan.
2: Selapas je.
1: Pasa ni.
2: Contoh.
1: Okay. Boleh saya ambil satu panggilan?
2: Boleh. Silakan.
1: Okay. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, orang ni nak masuk ke Kelantan dah nak besu.
3: Ya,
1: nak ke mana? Pemahaman Pak babi ni.
3: Babi ni dia banyak kategori tu.
1: Kategori gana tu?
0: Kategori rock ke mana?
3: Degree. Tolu.
0: Tolu.
1: Tolu.
2: Okey.
3: Kada. Kakek. Palo pengak. Apa nama ni? Agah.
1: Okey.
3: Dan sombong. Dengan popo dia berlaku tu.
2: Popo dia berlaku.
1: Baik.
2: Yang paling biasa Pak Mat guna yang mana?
3: Yang paling guna babi lah.
1: Babi. Kalau contoh babi hayat dia Pak Mat. Contoh hayat dia.
3: Contohnya Allah munga babi budak ni aku dekat kau dekat suruh dekat budak ni belum nak babi.
1: Okay. Tapi tu mesti lembut lagi tu dah. Mesti boleh bertoleransi lagi tu.
3: Boleh betul lagi lah.
2: Lelaki lembut-lembut je.
3: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dia lebih-lebih kurang dia campur Kelantan dengan Terengganu. Kurang pedah pada pengak. Benda tu
0: Babi.
1: Telinga terpayang segi kat suara dia.
0: Entah.
1: Pelik pula suara saya dengar.
0: Betul.
2: Telinga terpayang
0: Telinga terpayang maksudnya tak dengar kata orang ni.
1: Buah dia je.
0: Buah dia yang betul.
1: Itu dari Terengganu.
2: Okey, di Pahang pun ada yang nak bersama dengan kita ni. Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak siap ni.
4: Ada kena-kena.
2: Dah kat rumah ke tengah ngeteh ke macam mana tu?
4: Tengah tengok TV.
2: Tengok TV. Kat rumah lah ya.
4: Kat rumah ya.
2: Tak siap guna tak perkataan babi ni?
4: Guna lagi.
0: Masih guna.
2: Masih guna
4: Saya kampung tu. Saya kampung macam juga babi juga.
2: Panggil babi juga. Ada perkataan lain lah yang tak saya guna kalau selain pada babi ni.
4: Kalau ikut kepala pun dia.
1: Kepala.
2: Macam ni buat ayat sikit lah, dengar orang sikit macam ni kalau tak siap marah ni.
4: Kata apa pula ni keras kepala ni. Tak dengar cakap orang.
1: Itu ketawa ke marah ke?
0: Marah sahaja dia.
1: Kalau cucu kau rasa kena tonyek lah orang tengah kata. Kena tonyek dia lah.
0: Tak tahu ya.
2: Tapi memang guna perkataan babi ini memang ada guna
4: Saya guna sampai sekarang
2: Sampai sekarang masih guna lagi.
4: Guna.
2: Baiklah, terima kasih Datuk Syah ya menghubungi kita.
4: Tiga stesen ni?
2: Ya, betul.
1: Ya, saya.
4: Saya lama tak dengar dah.
2: Itulah lama tak dengar sebab Datuk
1: Syah. Babi ni tak dengar kita. Gurau-gurau je.
2: Okey.
1: Baik.
2: Terima kasih Datuk Syah.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih guna
0: bukan
2: lagi.
0: Bukan dia tak dengar sebab tak sedengar. Sebab dia galak tengok TV satu.
1: Okey. Cerita perang ke?
2: Ya. Tok Sia ni kadang-kadang bila dia dia menelepon, dia ada kat kedai, dia tengah ngeteh. Kali-kali.
0: Sibuk.
2: Okey.
0: Kelantan cuba timu manggil
2: Ya, silakan.
0: Halo, Assalamualaikum.
5: Halo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Pak Seli dia tu.
5: Ya, saya pun terlihat tak ada jid dah ni muka tua dan tu
1: Insaf.
0: Masa kecil-kecil mula degil juga ke? Baik, tak payahlah kalau nak cerita lama ni muka kita tanya umur berapa pula dia. Cuma nak tanyanya, biasa guna ada perkataan babi ni?
5: Degil ke?
0: Babi-babi. Kita cerita hal babi.
5: Babi. Ngaji guna tapi rasa lebih kurang degi dengan tolu apa
0: kalau Pak Seli lebih guna perkataan degi lah daripada babi
5: degi lah
0: kapan dia
5: kelas tengah ganu ni rasa kalau besuk ganu tu lebih kurang lah aku panggil dia tu
0: betul
5: degi babi
0: tapi kalau Pak Seli tak guna lah sangat perkataan babi tu nya
5: Okey, baik.
0: Terima kasih, Pak Seli.
5: Okey,
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Hilang dari radar tu.
1: Itulah.
2: Pujuk sempat kita menghabiskan perbualan tu, ya.
0: Dia tergantung.
1: Gantung boleh.
2: Gantung pula, ya. Okey, selesai untuk pusingan yang kedua. Ada lagi sebenarnya yang nak bersama
1: ada dengan kita. Ada panggilan ni ha.
2: Tapi tak apa, kita rehat dulu.
1: Boleh.
2: Ain pula, Ain tak main lagu ni. Ya, betul.
1: Kalau tadi apa mudik meminang kasihnya seberang, kita bagi berat nanang. Sebab ibu habis berat nanang. Okey, cerita Pantai Timur.

0: pakai bunga sebab babi sangat.
1: Kan?
2: Tak dengar ni.
0: Babi sangat kena mandai bunga lah.
2: Air bunga tu okey lagi kan kalau pecah.
0: Allah tu janganlah. Oh tu babi tak ada ubat lah tu.
1: Apa air apa tu?
0: Aicah kata anu. Kalau kata aicah tak?
2: Aicah.
0: Kalau orang faham?
1: Apa maksudnya?
2: Air daripada
0: air buangan lah.
1: Air kumbahan contoh, gitu.
0: Air kumbahan lah macam
2: tu
0: lah.
2: Air kumbahan tu mungkin dalam tangki.
0: Septik.
2: Ni kalau macam rumah ke kampung kan, air singki yang keluar.
0: Air singki. Air basuh pinggan, basuh ikan macam tu lah.
1: Air kotor lah. Orang
0: kata buat. Air kotor.
1: Ui, sedih tu.
0: Nak sangat ambil mandi cok. Babi ni.
1: Babi sangat. Ya. Okay. Ada masa saya kira untuk ruangan atau pusingan ketiga. Ada pemanggil.
0: Ada panggilan ni.
1: Di Terengganu.
0: Dari Terengganu.
1: Silakan.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: suka dah.
1: Ha, tak ada luka apa kamu suka dah.
2: Apa khabar Kak Su?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Ya, kerjanya semua. Lepas tu, DJ Risa apa khabar?
3: Baik, alhamdulillah. Ha.
1: Ya. Mas,
2: apa khabar?
1: Alhamdulillah. Dia dah tanya dah Kak Su sebab dia suka semua baik lah tu.
0: Betul.
1: Okay, mas kita. Babe.
2: Babe. Ya, kalau gini lah. Kalau sini kita rasa oh, kalau kita royak benda-benda ni, dia buat tahu, buat dengar je. Buat apa mu orang royak benda-benda, orang tak tahu, buat dengar je. Babe mu.
3: Tak dengar.
1: Babe gitu.
2: Babe.
1: Kalau perkataan lain mungkin ada sebutan lain selain babe tu. Tu guna babe je.
2: Babe tu. Tak aduk dah rasa ke
1: macam ni? Ya, babi je lah.
2: Babi tak dengar kata gitu je lah.
1: Ni hati lembut ni, pun satu perkataan je.
2: Kan? Gitu je, kita kena pernah dengar lah kata.
1: Ya.
2: Kalau marah-marah macam beking-beking tu, ada lah.
3: Ya.
2: Babi-babi tu.
1: Ni marah belah suka rasa ni?
0: Tak tahu kau marah.
2: Marah belah suka.
1: Tak tahu betul macam kat surat tu. Tak tahu marah ke suka ke, tak tahu ni. Baik mas, terima kasih mas ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Mesti tenang ni.
3: Itulah.
1: Babi mesti tenang.
0: Ini kalau kita sakit hati.
3: Kalau marah gitu tak tahulah. Rasanya tak memberi kesan tu.
1: Tak ada gapo-gapo ikut ada hammer lah.
3: Ikutlah ya. Okey, di Pahang ni pun wah berkelip-kelip ya malam-malam ni ya. Okey, jom kita ambil. Hello. Hello.
4: Hello.
3: Ya.
4: Salam.
3: Santana, pakcik Santana.
4: Ya, saya sihat dah kerja kita tiga orang DJ tu.
3: Ya, ya, alhamdulillah sihat. Mana ulu dong? Okey.
4: Apa tajuk ni?
3: Kita perkataannya babe.
4: Dalam kampung kawan. Pakai lagi babe ni.
3: Ada pakai ya?
0: Lagi.
4: Ada.
3: Kampung
4: ulu dong orang ni. Dipakai lagi. Babe ni bila kita kabur pula ni, babel semua pula ni. Pergi sana. Lepas tu dia banyak pokok ke, babel ke, pula ni. Dia tengok-tengok dia beralik. Bingeh. Orang gelok tu bingeh. Dia beralik itulah orang gelok tu. Bingeh. Begitu. Orang kabur.
3: Jadi babel pun ada guna. Tadi monyi.
4: Bingit pun ada.
3: Baik.
4: Oh, untuk ni, itu sajalah.
3: Faham. Okey, baik.
4: Dia ni, babek juga ni kan, mudah lepuk lagi tak dapat.
3: Tak apa. Ada ruang dapat juga ni ha.
1: Bingit. Rezeki ujung-ujung.
4: Kena salah okay. Orang tengah anak belantang orang pahal tiga tu.
3: Ya.
0: Baik.
3: Okey.
4: Pasal nak sihat belaka awal-awal tu. Awal orang panggil mik-mik situ. Okey. Bye.
1: Kita malam dia.
3: Ya.
1: Orang uludong.
3: Memang. Keluar dah bingit. Itu gak kasar juga tu. Sebenarnya tu bingit betul ya. Okey. Kelantan pula.
0: Kelantan pula. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
5: Tak sah lah kata ni. Sayuk ni kata ni.
0: Tak apa. Sayuk mata memandang nampak lagi.
5: Apa khabar kat tu dengan hari tu?
3: Ya.
5: Ain. Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
5: Lama dah tengah suruh Ain.
1: Jangan-jangan ada sebab babi sangat. Tu nak bagi tu babi ni.
5: Babi Ain ni. Ya terdengar babi ni Ain ni.
0: Okey, baik. Kak Asah, selain perkataan babi, Kak Asah guna gapria lagi? Ataupun masih babi, guna babi je?
5: Kepala. Asah, kemarin pun dengar babi. Kepala. Yang tak dengar.
0: Kepala.
5: Degil. Kepala. Kerah pedah. Kerah keruk dah.
1: Banyaknya.
5: Dengar kata pun dengar kerah kepala, kerah keruk. Degil. Batu api kata. Marah sedang ni. Marah juga.
0: Nak marah dah.

0: Apa apa je budak ni ada nak marah ni.
1: Kak kerok deh. Betul juga deh. Okey, baik. Terima kasih Kak Asah.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Jangan tidur lagi lah.
2: Jangan tidur lagi.
3: Tak boleh tidur lagi dah 12.
2: Betul.
1: Dah 12 dah.
2: Keluar dah tadi satu lagi tu ya. Kerah apa? Kerah kerok.
1: Kerah kerok.
2: Betul.
1: Kerok nasi ke?
2: You. Kerah tu.
1: Maksudnya lebih kepada tu lah. Dia kerah kerok. Maksudnya kerok nasi tu lah. Kalau nak suruh pelembuk ke kena gendai air dulu. Gitulah. Babi lah tu.
2: Oh, tadi kita dengar apa? Kerah pedas kan?
3: Kerah pedas. Kerah kepala.
1: Orang lama ni dia menggunakan benda yang sekeliling untuk dia buat perumpamaan. Nah, kadang-kadang kita perhati.
2: Ya. Mudah.
1: Maksudnya kerah pedah. Dia tahu dah pedah tu kerah. Maksudnya babi lah tu. Juganya cerita dia. Okey, baik.
2: Sama dengan kerah apa? Kerah kerak ya.
1: Kerah. Okey, maksud kerah nasi tu kerah.
2: Ya.
1: Okey.
2: Tapi untuk perkataan babi ni pun boleh kata tadi hampir semua daerah di Pahang pun guna juga perkataan ni ya. Babi ni.
1: Masih lagi.
2: Cumanya
1: maksudnya
2: ada.
1: Kata bukan golongan orang lama-lama je. Kita yang muda-muda remaja ni pun mesti dengar lagi muda remaja
2: tiba. Betul. Masih guna lagi. Alhamdulillah. Masih pembincangan yang menarik malam ni. Dan kalau tadi, kalau kita imbas tadi, mau juga apa selain pada babi guna munyir. Lepas tu tadi itulah dia ya.
1: Dan dengan tempayang itulah yang lain sikit.
2: Itu mana
3: dia tak berhasil dengar lah Kelantan.
2: Kelantan.
3: Kerah pedas tu biasa.
1: Dengan tempayang tu dia lebih patut dengar kata juga lah. Kan kalau tempayang dulu-dulu kan yang ada
3: mulut tempayang itu.
1: Mulut tempayang tu yang tutup terbuka. Yang tepi tu kan dia ada, kalau tempayang besar tu dia kan ada telinga sebab memegang tu. Maksudnya benda tu orang tak dengar walaupun
3: kerah
1: dia tengah.
3: Kerah
2: tu.
3: Mungkin lah.
1: Simbolik di sebaliknya.
2: Betul. Okey. Nampaknya berjelit-berjelit dah sampai penghujungnya dah ni. Sekejap je rasa ya. Dah nak buka 10 dah. Kita pun dapat 3 pusingan tadi. Memang ramai yang nak bersama dengan kita.
1: Betul.
2: Alhamdulillah. Makin menarik ya. Jadi minggu depan rasanya mesti lagi menarik ni ya.
3: Insya-Allah. Insya-Allah. Kita tengok apa yang menarik minggu depan dari DBP.
2: Ya, betul.
3: Okey, baik.
2: Okey, jadi
3: hujung-hujung ni ada nak diwar-warkan?
2: Kak Su, ada?
1: Kita cuma ingin maklumlah pertandingan Bintang Piramli Zon Timur
3: macam promo lah tu.
1: 2026. Anda boleh dengar di Radio Kelantan FM dan boleh saksikan terus menerusi Facebook Kelantan FM, Terengganu FM dan juga Pahang FM.
2: Boleh.
1: Harinya sebegitu. Bila? Hari Sabtu 15 Ogos pukul 9 malam.
2: Sabtu ni lah ya.
1: Jangan pula pakat mari ke RTM deh. Tidak.
3: Berapa dah boleh ke?
1: Hanya dengar dan tonton sahaja menerusi Facebook.
3: Okey, secara maya sahaja.
1: Secara maya sahaja.
3: Okey, baik.
2: Kemeriahannya pasti akan dirasa juga kan.
1: Insya-Allah.
3: Tapi tak pergi ke, biasa risk kan jadi.
2: Biasa saya tu kan sampah-sampah je.
3: Susah kerusi saya. Aduh, gurau-gurau je.
2: Kita hantar odong-odong kita lah ya.
3: Yalah, betul.
2: Okey, saya kira sampai di sini untuk ruangan cerita Pantai Timur hari ini. Terima kasih kepada pendengar-pendengar kita lah kan yang bersama dengan kita. Dan terima kasih juga kepada Kak Su di Kelantan. Terima kasih Kak Su. Terima kasih juga kepada Cik Ain kita.
3: Saya
2: InsyaAllah
3: sambalah saya pun. Minggu depan dengan orang lain pula. Tapi bunga juga.
2: Minggu depan pilotnya Kak Su kan.
1: Pilotnya Kak Su lah. InsyaAllah Kak Su bawa dengan kelajuan yang semaksimal mungkin.
2: Janganlah
1: kalau laju. Sebab lima tak
2: semaksimal.
3: Janganlah laju. Cik kata kelah.
2: Okey, jadi insyaAllah kita jumpa lagi ruangan cerita Pantai Timur untuk minggu hadapan.
3: Mm-mm.
2: Assalamualaikum.
3: Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda, ini juga pesanan daripada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN berkenaan dengan membeli barangan secara online. Jadi kalau anda nak beli barang secara online ataupun atas talian, dalam talian, tapi takut kena tipu, boleh ikut tips yang dikongsikan ini. Yang pertama, semak maklumat syarikat yang boleh dihubungi seperti nombor telefon, nombor SSM dan juga alamat premis. Semak lokasi peniaga dan tempoh penghantaran. Kemudian pilih kaedah pembayaran yang selamat. Simpan resit transaksi digital sebagai pembuktian. Simpan dan sentiasa rujuk nombor pesanan kuria. Simpan resit komunikasi untuk proses tuntutan dan juga aduan. Kemudian layari laman web yang mempunyai security, platform dan perniagaan yang berdaftar. Kemudian semak penilaian review ataupun rating peniaga ini. Itu untuk tips bagi anda yang nak membeli barangan secara online. Jadi berhati-hati ya. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Abang! Abang!
1: Ya, apa dia yang...
0: Tolong buka radio kejap.
1: Buka radio? Ni, pergi ambil spanner 12 tu. Nak buka.
0: Abang ni, orang cakap betul-betul dia main-main pula eh.
1: Alah, sayang ni pun gurau tak boleh ke? Alah. Nah, nak radio apa nak dengarnya?
0: Eh, kita kan orang faham. Mestilah dengar Pang FM.
1: Ah, abang suka, abang suka. Kejap abang cari siaran eh.
2: Temaloh 107.5 MHz.
3: Temaloh Bandar Titik Tengah.
2: Rompin 91.9 MHz. Kuala Lipis 107.5 MHz.
3: Kita kelebih. Tempat kau memehemah berbalik.
2: Jerantut 92.7 MHz.
3: Jerantut kampung kami menanti anda.
2: Bora 107.5 MHz.
3: Apa khabar orang Bora?
2: Maran 92.0 MHz.
4: Bersama dalam Zon Inspirasi sehingga jam 12 malam. Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik hanya di

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda terus setia bersama dengan kami Pagi FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini. Dan sekarang ni saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan antara tips meningkatkan keyakinan diri. Meningkatkan keyakinan diri ini bukan benda yang datang terus. Ia boleh dilatih sedikit demi sedikit. Dan mungkin ada beberapa perkara yang boleh saya kongsikan untuk anda. Yang pertama, kenal dan terima diri sendiri. Fokus pada kelebihan diri, bukan kelemahan semata-mata. Semua orang ada kekurangan, tapi kekuatan itulah yang membuatkan kita unik. Seterusnya, jaga penampilan dan bahasa badan. Kena postur tegak, senyum dan eye contact boleh bagi signal yakin walaupun dalam hati ini sebenarnya berdebar-debar. Yang seterusnya, buat persediaan awal. Kalau nak bercakap, kerja ataupun berjumpa dengan orang, buatlah persediaan. Seterusnya, keluar dari zon selesa. Cuba benda baru walaupun kecil, contohnya menegur orang dahulu, bercakap dalam mesyuarat atau cuba satu hobi yang baru. Keyakinan datang dari pengalaman. Seterusnya, tukar cara pemikiran. Jangan terlalu fikir aku tak boleh. Mungkin kita boleh tukar kepada aku cuba dulu. Cara kita bercakap dengan diri sendiri sangat mempengaruhi keyakinan. Elakkan banding diri dengan orang lain. Setiap orang ada perjalanan yang berbeza. Fokus kepada diri sendiri walaupun kecil. Raikan kejayaan kecil. Bercakap, contohnya kita berjaya bercakap di hadapan orang ramai. Siapkan kerja tepat pada waktunya. Itu semua adalah kejayaan yang perlu kita raikan. Dan seterusnya, jaga kesihatan diri. Tidur yang cukup, makan yang teratur dan bersenam bantu untuk menjadikan mood kita lebih stabil. Jadi itu antara perkara yang boleh kita praktikkan untuk meningkatkan keyakinan diri sendiri. Mungkin anda boleh mencubanya. Terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: Ayah, kenapa ayah duduk kat luar rumah ni? Kan hujan lebat. Habis ayah pasal kuyuk.
1: Ayah tak ada kunci rumah. Ayah lupa mana ayah letak.
0: Macam mana ayah boleh lupa? Kunci rumah kan ayah gantung dengan kunci kereta ni. Dah. Jomlah kita masuk.
1: Mimi, cuba rasa sup yang ayah masak untuk Mimi ni.
0: Ayah, Mimi penat lah ayah. Mimi baru je balik kerja ni. Mimi naik mandi dulu ya.
1: Tapi ayah masak untuk Mimi ni.
0: Yalah. Mesin ni Mimi rasa. Ayah, sup ni tak rasa apa-apa pun ayah. Ayah tak letak garam ke?
1: Ayah terlupa nak letak garam.
0: Ayah, janganlah Syik lupa-lupa macam ni ayah. Dahlah, Mimi dah kenyang. Mimi naik dulu. Ayah, bangun ayah. Hari ni kita nak pergi klinik.
2: Kau siapa? Kau buat apa dalam bilik aku ni? Kinah!
0: Ayah ni dah kenapa?
2: Kinah! Siapa perempuan ni?
0: Ayah dah tak kenal anak ayah ni.
2: Kinah!
0: Ayah, mak dah lama meninggal, ayah. Tolonglah jangan macam ni. Mimi ni dah tertekan dengan sikap ayah, tahu tak? Tak habis buat perangai. Ayah tapi dah berlakon lah, ayah.
3: Maafkan saya, Cik Mimi. Ayah Cik disahkan menghidap Alzheimer atau penyakit nyanyuk yang serius.
0: Ya Allah, ayah saya nyanyuk, Doktor.
4: Kinah, mana Kinah? Abang tak kena diorang ni semua.
0: Maafkan Mimi, ayah. Mimi layan ayah teruk sangat. Sedangkan ayah tengah sakit. Mimi janji, ayah. Mimi akan jaga ayah elok-elok pula hari ini.
5: Alzheimer atau nyanyuk bukanlah penyakit biasa. Berikan perhatian kepada pesakit dengan sepenuhnya. Radio Malaysia Pahang FM, kami prihatin.
6: Pahang FM, satu pilihan.
7: Siapa ya, Oklate, tengah.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan beritahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pang FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran, kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi sehingga pukul 12.30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Laporan siasatan Suruhanjaya Diraja Tabung Haji RCITH perlu dijadikan iktibar bagi memastikan kewangan sosial Islam terus diyakini dan berperanan sebagai kuasa ketiga dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menegaskan kelemahan dan kepincangan dalam tabir urus organisasi kewangan Islam boleh menjejaskan keyakinan masyarakat selain dibebani memberi kesan terhadap imej Islam.
1: RCI telah pun menunjukkan di antara kunci rukus kepada kegagalan kelemahan adalah kerana gambar. Tata kelola adalah kerana intent. Jika kita membesarkan, mengalus perdanakan, tetapi kita lupa apa kita gagal untuk menangani dari sudut kawasan tata kelola, integriti, ianya akan menjadi fitnah kepada Islam itu sendiri.
0: Beliau berkata aspek tabir urus dan integriti perlu diberi perhatian sering usaha memperkasa dan mengarus perdanakan kewangan sosial Islam. Sementara itu, Dr. Zulkifli menegaskan ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Jelas beliau, ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan penjanaan ekonomi negara melalui kerjasama berbagai pihak.
2: Dengan kerjasama di antara agensi, kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambahnya, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tabir urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Dalam perkembangan sama, penubuhan siasatan baharu berhubung Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH memerlukan perkenan yang di-Pertuan Agong selain keputusan di peringkat Jemaah Menteri. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu wajar diperhalus memandangkan RCI yang ditubuhkan pada tahun 2021 itu dibentuk bawah perkenan agong sebagai sebuah RCI. Tegas beliau, sementara menunggu ketetapan peringkat tertinggi itu, kerajaan akan menyerahkan dapatan penuh laporan berkenaan kepada pihak berkuasa seperti polis, SPRM, Bank Negara dan Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk siasatan lanjut. Ini pula mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dato' Sri Fahmi berkata, nilai tajaan mencatatkan peningkatan luar biasa apabila merekodkan RM48.63 juta setakat ini. Jumlah tersebut melonjak 118% berbanding RM22.3 juta tahun lalu.
3: Langkah proaktif ini membuktikan bahawa sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bukan lagi sekadar acara rasmi dalam kalender kerajaan. Sebaliknya, telah berkembang menjadi satu manifestasi kebersamaan antara kerajaan, sektor swasta, industri dan rakyat dalam menyemarakkan semangat patriotisme serta kecintaan pada negara. Hingga ke hari ini, Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam beritu, ruang udara di kawasan kawalan Terminal Kuala Lumpur akan ditutup sementara dari 26 hingga 29 dan 31 Ogos bagi latihan serta lintas hormat pesawat bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Pihak berkuasa penerbangan awam memaklumkan penutupan selama sejam itu dijadualkan bermula 11 pagi dari 26 hingga 28 Ogos, manakala pada 29 dan 31 Ogos bermula pada 8.45 pagi. Penumpang yang melakukan perjalanan melalui KLIA dalam tempoh itu dinasihat menyemak status dan jadual terkini penerbangan. Panel pengampunan yang memberi ruang kepada bekas anggota tentera untuk memohon pengiktirafan semula sebagai veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Dato' Simeon Marjuki berkata, Inisiatif tersebut akan meneliti semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Pembukaan semula panel pengampunan itu memberi peluang kepada bekas anggota yang mempunyai kes tertentu untuk dinilai semula mengikut ketetapan dan prosedur yang berkuat kuasa. Berita seterusnya. Cadangan melaksanakan ujian lapangan padi diubah suai secara genetik GMO. Membabitkan varieti MR219 di Perak hanyalah plot ujian terkawal. Ia bukan kelulusan untuk penggunaan GMO secara komersial di Malaysia. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Isham Ishak. Jelas beliau, negara ketika ini masih tidak membenarkan penggunaan GMO, namun kajian dan ujian terkawal perlu dilaksanakan bagi membolehkan kerajaan membuat keputusan berasaskan data serta bukti saintifik. Usaha memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala serta meneroka peluang kerjasama dalam sektor strategik dan teknologi baru antara perkara penting akan diangkat dalam mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya kelima di Vladivostok. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamdi Abdul Kadir berkata, perbincangan itu juga akan merangkumi usaha memperkukuh jaringan pendidikan dan inovasi di samping meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan tinggi kedua-dua negara. Keperkembangan luar negara. China meningkatkan persiapan menghadapi banjir susulan hujan lebat akibat taufan dolphin yang melanda kawasan timur dan tengah negara itu. Paras air sungai dan takungan turut meningkat dengan beberapa takungan melepasi paras kawalan banjir. Taufan dolphin, taufan ke-13 tahun ini melanda Zhejiang dua kali pada Ahad lepas sebelum lemah ketika bergerak ke pedalaman. Namun sisa sistem ribut itu masih membawa hujan lebat ke kawasan timur, tengah dan utara China. Iran dalam masa terdekat akan menjadi anggota Bank Pembangunan Baharu, institusi keuangan yang ditubuhkan kumpulan BRICS. Demikian menurut Gubernur Bank Pusat Abdul Nasir Hamati sambil menekankan usaha memperluas kerjasama keuangan dan perbankan dalam kalangan negara anggota. Hamati berkata, penubuhan bank itu merupakan hasil kerjasama paling penting dalam kalangan negara BRICS dan mengesahkan bahawa Iran akan menyertai institusi itu dalam masa terdekat. Di Gaza, keluarga Palestin di Qusra dikepung selama 4 hari apabila peneroka Israel menyekat laluan ke rumah di selatan Nablus dengan meletakkan batu di jalan. Rakaman kamera litar tertutup menunjukkan beberapa peneroka mengambil batu dari tembok berhampiran sebelum meletakkannya di jalan menuju ke rumah keluarga berkenaan. Rumah keluarga Yusuf Abdul Salam di kawasan Ras Al-Ain dikepung untuk hari keempat berturut-turut dan terdapat cubaan mengambil alih rumah berkenaan. Sukan. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Kejohanan tersebut akan diadakan di Belgium dan Belanda dari 20 hingga 25 Ogos ini. Menggunakan format 6-11, setiap pasukan akan dibarisi campuran pemain lelaki dan wanita, masing-masing 6 pemain lelaki dan 4 pemain wanita. Penolong Ketua Delegasi Malaysia R. Shankar berkata, skuad negara diundi dalam kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile dan Bulgaria. Tenis terbuka Kanada, Ben Shelton mara kesempatan akhir selepas mudah menewaskan Jacob Mansick 6-3, 6-1. Beliau yang juga juara bertahan di jadual berdepan rakan senegara Leonard Tien. Aksi skuad akhir lelaki terbuka Kanada bermula lewat sehari selepas cuaca buruk memaksa jadual perlawanan Isnin ditangguhkan. Bola sepak penyerang Argentina Julian Alvarez terus menjalani latihan bersama Atletico Madrid ketika spekulasi mengenai perpindahannya ke Barcelona semakin hangat. Beliau dilaporkan mengadakan perbincangan lebih 2 jam bersama wakilnya bagi membincangkan masa depannya dan kemungkinan berpindah ke Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Zone Inspirasi, Pahang FM bersama DJ Reef.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Zone Inspirasi edisi hari ini ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu haluan telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami, Pang FM Satu Pilihan.

0: Muazzam Şah.
1: ...87.7.
0: Pahang FM, satu pilihan.
2: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Masih lagi mendengar Pahang FM, satu pilihan bersama sama dengan saya, Reef, di waktu ini. Terima kasih semuanya. Ya, jangan lupa ajak ramai lagi wadah-wadah kita selama hari jiran-jiran untuk dengar Pahang FM. Baik, saya nak kongsi dengan anda berkenaan dengan kebaikan minum air kosong. Baik, air kosong ni kan, yang pertama, mengelakkan dehidrasi untuk kekal cergas dan bertenaga sepanjang hari. Seterusnya, bantu penghadaman dan elak sembelit. Air kosong bantu melancarkan pergerakan usus, juga menjaga kesihatan kulit. Kulit lebih lembap dan sihat apabila tubuh cukup air. Seterusnya, air kosong ini tiada kalori, membantu mengurangkan berat badan. Juga ia menyingkirkan toksin dari badan, iaitu ia membantu proses detoksifikasi secara semula jadi, meningkatkan fokus dan fungsi otak. Kekurangan air sebenarnya boleh menyebabkan cepat letih, pening dan kurang fokus. Seterusnya, bila kita minum air kosong, ia mampu mengawal suhu badan, dan ini penting semasa cuaca panas atau ketika bersenam. Dan seterusnya, saranan pengambilan 6 hingga 8 gelas sehari, yang mana kalau kita lebih aktif, lebih banyak air yang diperlukan. Jadi minumlah air kosong, insyaAllah. Baik, terus setia bersama dengan kami, Pahang FM, satu pilihan.

0: panasnya badan adik. Ya Allah, jom adik, mak bawa adik pergi hospital sekarang.
1: Nanti ayah dapat gaji, ayah belikan mainan untuk Adam, ya nak.
2: Hari ini ibu nak masak nasi ayam. Ha, makanan kemarin anak ibu.
3: Kakak, jangan nangis je. Nanti abang marah budak laki yang ejek kakak tu.
0: Minta maaf ya bos, saya tak boleh kerja bos satu ni. Saya kena jaga anak saya.
4: Sejak kita lahir, sampailah dewasa, pengorbanan ibu dan ayah tak mungkin dapat kita balas sampai bila-bila. Kasih dan sayang mereka pada anak-anak mengatasi segala-galanya di dunia ini. Tapi, bila dah besar, anak-anak...
5: Aduh, ada banyak kerja lah, Mak. Mak pergilah klinik sendiri.
6: Hah, nak pinjam duit lah tu. Ayah ingat Adam ni cok duit ke benda?
7: Hei... Ibu ni kan, dah tua-tua pun nak makan macam-macam.
8: Lantaklah abang tak suka dekat pian tu. Kakak nak kahwin juga dengan dia.
9: Kau lah pula long. Jaga mak, aku nak pergi mana-mana pun susah. Orang tua tu dah lah nyanyuk. Cakap merepek-repek pula tu.
4: Ibu dan ayah boleh menjaga 10 orang anak. Tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga ibu dan ayah. Mereka semakin dimamak usia dan akan meninggalkan dunia ini bila-bila masa sahaja. Yang pergi tak mungkin kembali.
10: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran Nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya

Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada geng Buruh Hantu. Hari ini 13 Ogos 2026, Nasional 12-6, bertemankan Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal, akan menemani anda hingga jam 3 pagi. Bukan 6 pagi sehingga 3 pagi sahaja tugasan saya untuk hari ini. Ucapan selamat pulang juga untuk rakan setugas Reza yang tadi memainkan pilihan lagu untuk anda dalam Nasional Malam. Baiklah, seperti biasa.

Berita You Tak Lengkap. Rasanya saya memulakan tugasan tanpa ucapan hari jadi untuk siapa lagi, untuk anda lah kan, pendengar setia Nasional FM. Okey, baiklah. Sekarang ni kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini, 13 Ogos 2026, semoga hari ini pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan kepada anda yang menyambutnya hari ini, dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus kepada pemanduan. Itu yang paling penting lah, fokus kepada pemanduan kita kan. Walau di mana juga keadaan sekalipun, fokus kepada pemanduan itu penting. Kerana apa? Kerana kita akan sentiasa bersedia dalam apa juga yang datang di hadapan. Baik, jom segarkan mata, layan lagu menarik dalam Geng Burhan. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

sana sini sama saja ekspedisi menyibukkan anda sebentar tadi ya. Tapi sana sini sama saja tak sama dengan di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar. Kerana untuk malam ini, untuk hingga ke pagi ini antara jam 12.30 malam hingga ke 5 pagi akan ada gangguan siaran lebih kurang dalam 5 minit. Ini disebabkan kerja-kerja codec line up di pemancar TM Gunung Serapi Sarawak. Jadi itu yang akan menjejaskan siaran Radio Nasional FM di sana. Kepada anda yang berada di kawasan Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang mengalami gangguan siaran, boleh terus bersama Nasional FM melalui RTM Click atau saksikan atau dengarkan kami melalui Astro di saluran 869 dan juga MyTV di saluran 701. Jadi kalau tak dapat mendengarkan melalui frekuensi Radio Nasional FM, boleh ke melalui RTM Click dan Astro juga MyTV yang Hanif sebutkan tadi kan. Tak ada alasan untuk tak mendengarkan lagu-lagu daripada geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan, dengar susunan lagu-lagu rock segar malam ini menemani perjalanan anda. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat malam pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk berasa bahagia. Kadang-kadang bahagia itu hadir apabila kita belajar menghargai apa yang ada dan terus melangkah walaupun perlahan. Renung kata-kata ini walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang baru sampai ke rumah seharian dan dalam tugasan. Rehatlah kerana tubuh dan fikiran juga perlukan masa untuk kembali bertenaga. Buat anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Buat yang baru saja memulakan tugas seperti saya, selamat bekerja. Semoga urusan hari ini berjalan lancar, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan sentiasa diberikan semangat untuk hasil yang terbaik. Tidak dilupakan adik-adik di IPT yang sedang berjuang mengejar cita-cita. Teruskan melangkah walau ada hari yang terasa berat. Percaya, setiap usaha yang dilakukan hari ini sedang membina masa depan. Masa tak boleh diputar kembali. Nikmati hari ini dengan keseimbangan kehidupan yang baik. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Masuk ke jam kedua. Hani bersama dengan anda dalam geng burung hantu pagi ini. Kalau ada kalanya kan, Hani nak cerita jugalah. Ada kalanya kadang-kadang perasan tak kita ni kadang-kadang terlalu lama memendam rasa marah, rasa kecewa. Ada kan dalam kehidupan ni memang tak lepas lah dengan perasaan marah, perasaan kecewa, kecewa sebab orang, kecewa sebab diri sendiri. Kadang-kadang kita cuba senyum, kita nak cuba nampak kuat. Dalam hati entah berapa banyak yang dah kita simpan tu kadang-kadang boleh membahayakan diri kalau kita sentiasa memendam rasa. Kepada anda yang melalui fasa yang macam ni, ingat tak mengapa untuk penat, tak mengapa untuk menangis, tak mengapa juga untuk meluahkan apa yang selama ini terbuku di hati. Bila kita cerita pasal meluahkan itu, sesuatu perkara dalam kehidupan kita, dalam hati kita, perasaan kita, kita memang kena luahkan. Percayalah akan datang ruang untuk kita melepaskan semuanya tanpa dihakimi, tanpa dipersoal dan tanpa perlu terus berpura-pura kuat. Kerana kadang-kadang kita bukan perlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Kalau tak keberatan nak kongsi cerita, boleh masuk dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Hanim dah bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Pagi ini kita boleh berkongsi cerita dengan geng burung hantu. Bukan saja dengan Hanim, tapi dengan pendengar-pendengar lain dalam geng burung hantu. Kalau pagi ini ada Abdul Muiz, ada Jaja 83, ada Wan Baling, Wan Baling 1, hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang on sampai pagi. Terima kasih Wan Baling, Wan Baling, Wan. Okey, ada Opa Akil Akif, ada Z 823, ada Halimah Hamad 80, May Sarah, ada Cik, ada Lavender Girls Love MRC, ada White Butterfly, ada Nur Isa, ada Sue, ada pagi ni, ada Nazira, ada Bang Sam, ada Syarul Amirul, ada Isbah, ada Carol Anwar, ada ramai lagi, ada Lan, ada Azhar Nur, ada Nur Riza, ada Has Nur Rizal juga ada. Okay, boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok Live kita, boleh berkongsi cerita juga pagi ni. Kalau dekat dalam TikTok Live kita ni kan, ramai yang dapat melayan kita kan. Kadang-kadang kita nakkan kawan, kita nakkan berkongsi cerita. Kadang-kadang kita perlu ceria dalam kehidupan kita. Dekat dalam ni lah, dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ismail Ahmad, waalaikumsalam. Ada okey, ada budak cantik, hai, cantik budaknya. Ada Pak Ngah, okey, boleh masuk ramai-ramai dalam TikTok Live Nasional FM. Sentiasa di hati. Hanim ada di situ juga. Pendengar-pendengar Setia Nasional FM yang lain, teruskan hiburan bersama geng burung hantu Nasional FM. Sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Juga dimaklumkan jika anda berada di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, masa gangguan siaran akan berlaku dalam 5 minit antara pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 5 pagi. Kepada anda yang berada di kawasan ini, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik atau saluran Astro, juga di My TV saluran 701. Okey, juga Ania nak sampaikan waktu-waktu yang macam ni sebagai persediaan kita, kalau ikutkan bacaan IPU di kawasan Sarawak terutamanya, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan, dengan serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 194. Untuk mengetahui kiraan ataupun bacaan semasa IPU, anda boleh mengikuti di Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS. Kalau ikut dekat sini ada 9 kawasan di Sarawak mengalami keadaan pencemaran udara IPU tidak sihat, antaranya Serian, Kuching, Samarahan, Seriki, Bintulu, Seri Aman, Samalaju, Sibu dan juga Miri. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hanis sebutkan tadi, elakkan aktiviti fizikal dan bersukan, pakai penutup muka jika perlu keluar, jangan lakukan sebarang pembakaran terbuka, itu yang paling penting, sebab keadaan jerebu ni kita dah terdedah dengan asap kan, udara yang tidak sihat. Bila kita buat pembakaran terbuka waktu panas ini, boleh lagi membuat pembakaran hutan yang boleh menyebabkan jerebu bertambah teruk. Juga kumpulan berisiko tinggi dinasihatkan menghadkan pendedahan kepada udara luar. Itulah yang paling penting. Kadang-kadang kita yang ada masalah asma, masalah pernafasan akut ni kan, takut kalau apa-apa terjadi kepada kita. Jadi kita kena amalkan langkah-langkah keselamatan untuk diri kita sendiri. Saya cakap bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Bila kita ada masalah pernafasan ni, kita jangan ambil mudah. Kena pastikan kita sentiasa ada bekalan ubat, yang pakai inhaler tu sentiasa ada bersama dengan anda dekat sana. Okay, ada yang kat dalam beg, ada kat dalam kereta, kalau boleh letak dekat pejabat, letak. Itulah sebab kadang-kadang keperluan itu kita tak nampak kan, tapi kadang-kadang dia berlaku dalam masa yang singkat. Kita kena bersedia dan berhati-hati. Teruskan hiburan bersama Ken Burhan tu Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda di luar sana yang sedang memandu, Hanif harapkan semoga pemanduan anda sentiasa lancar. Pertamanya kena fokus lah. Kalau rasa mengantuk, berhenti seketika. Waktu-waktu macam ni kan, mungkin ada kawasan, ada sesetengah tempat, ada banyaklah, adalah juga kenderaan yang kita boleh jumpa yang seiring jalan dengan kita. Ada kadang-kadang tempat tu nak tunggu satu kenderaan dengan satu kenderaan lain tu jarang-jarang kan. Kalau saya memandu waktu-waktu macam tu, kalau saya nampak saya dah seorang-seorang dekat situ, saya bawa laju sikit. Tapi kalau dalam kelajuan kita pun, kita kena beringat jugalah, bukannya memandu laju tu, kadang-kadang kita memandu laju sebab kita takut keseorangan di tempat gelap. Lagi-lagi perempuan, dia akan mengejar kereta yang depan kan. Tapi walau macam mana pun, kita kena pastikan kelajuan yang kita bawa tu kita boleh handle lah. Kelajuan tu kadang-kadang itulah bahaya kalau kita bawa laju sangat, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku kat depan. Kadang-kadang ada tayar lori pecah sepihannya yang boleh menghalang laluan kita. Tu sebab yang bahaya. Kalau kita bawa laju, macam mana kita nak bersedia untuk break kan. Kadang-kadang juga ada juga kemalangan yang berlaku di hadapan. Itulah, bila ada keadaan yang macam tu, kita kena sentiasa bersedia. Waktu malam macam ni pun ada juga abang-abang kita yang tengah buat jalan kan, baiki jalan, tukar lampu jalan. Kalau dekat jalan bandaraya, waktu ni lah dia akan tukar lampu jalan. Jadi jalan yang besar menjadi kecil, itulah yang kita kena berhati-hati kan. Bagi laluan kepada orang lain jugalah. Itu yang paling penting. Satu, bila kita memandu ni, kita jangan biarkan amarah menguasai diri. Ada waktunya kadang-kadang kereta depan kita tu bawa sedikit perlahan, sabar je lah. Mungkin ada sesuatu perkara yang difikirkannya. Kalau kita horn pula kan, dia terkejut pula. Kita elak je lah ke tepi. Tapi kalau yang mendengarkan radio Nasional FM ketika ini, kalau kita memandu perlahan tu, kita janganlah duduk di lorong kanan, duduklah di lorong kiri ataupun di tengah. Ikut kelajuan masing-masing di setiap lorong. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Bila waktu malam kan, bila waktu pagi-pagi kesunyian ini, kita nak cerita pasal cinta. Cinta antara pasangan kita kan, itulah kita kena menghargai antara satu sama lain. Tapi Hanif nak gambarkan perasaan cinta, penghargaan cinta antara Tun Dr. Mahathir dengan Tun Dr. Siti Hasmah kan. Kalau ikut, mereka dah bersama selama 70 tahun bersama. Itulah kan. Tun Dr. Mahathir kini berusia 101 tahun. Tun Dr. Hasmah pula berusia 100 tahun. Hidup sehingga 100 tahun sudah cukup luar biasa. Namun dapat mencapai usia itu bersama insan yang dicintai dan masih setia bersama di sisi itu adalah rezeki yang jarang dimiliki. Itulah kita kan. Kalau kita bersama dengan pasangan kita, itulah yang kita harapkan. Sama-sama menghargai antara satu sama lain. Ada kelebihan dan kekurangan itu, anggap je ia sebagai asam garam dalam kehidupan. Sama-samalah kita menghargai perhubungan, menghargai pasangan, supaya pertalian kita, hubungan kita menjadi hubungan yang diredai. Mawadah sakinah mawadah sakinah warahmah dalam perkahwinan itu. Terus ceria bersama Geng Berhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Setia Nasional FM. Ini dah masuk jam terakhir, permulaan jam terakhir saya untuk pagi ini. Hanya 3 jam saja saya bersiaran untuk geng Buruh Hantu hari ini, daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 3 pagi. Saya juga ingin berkongsi berita yang diambil dari portal berita RTM, yang mana Malam Gemilang Buat Johor Darul Takzim JDT, apabila Afiq Fazail muncul pemain paling bernilai MVP Liga M Award 2025-2026, selain dinobatkan pemain tengah terbaik. Lebih manis kemenangan kejayaan itu menyaksikan Afiq menamatkan dominasi rakan sepasukan Arif Aiman Hanafi yang sebelum ini mengungguli kategori MVP 4 tahun berturut-turut edisi sulung Liga M Award, selepas penjenamaan semula itu mempertandingkan 15 kategori berbanding 17 kategori pada edisi terdahulu. Ini satu kejayaan untuk Johor Darul Takzim JDT kepada Afiq Fazail. Nak cerita juga pasal kehebatan negeri Johor ini. Murid Sekolah Kebangsaan SK Tasik Utara Johor Baru Johor, Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris dalam playoff qualifier round Hippo English The Contest 2026 di Doha, Qatar. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata Wan Haris menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kazakhstan sekaligus melayakkan dirinya ke World Final di Spoleto, Itali bermula 28 September ini. Wan Haris merupakan satu-satunya wakil SK Tasik Utara Johor berjaya ke pertandingan tersebut selepas melepasi 2 pusingan kelayakan disertai kira-kira 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Hebatnya anak kelahiran negeri Johor ini. Itu yang Hadi nak kongsikan pagi ini, sebelum Hadi menamatkan tugas pagi ini kan. Kehebatan orang ni kita tak nampak kan. Kadang-kadang kita nampak dia macam biasa je, tapi sebenarnya dia begitu hebat. Bila dapat peluang dan track yang betul, dia akan menjadi orang yang hebat. Kita kena percaya kepada diri sendiri, kerana setiap usaha yang kita lakukan, kita je yang boleh mencorak kehidupan kita. Kita yang boleh membawa diri kita ke depan untuk masa depan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Internacional FM. Sentiasa di hati.
1: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau lagu tadi lagu zaman filem Mistress Hermanas waktu ketika dulu kan, Puro Dolor, lagu dari Sun by Four. Okey, menghiburkan dah sebentar tadi. Hari nak tanya jugalah, kalau dekat dalam TikTok live kita ni ada lelaki, ada perempuan kan, tapi dekat usia 40-an ni, kita nak cerita pasal lelaki 40-an versus wanita 40-an. Perasan tak? Perasan tak kita membesar bersama? Kan, kalau kita dengan pasangan kita yang sama usia tu, sama-sama kita membesar kan? Badan sama-sama berubah tapi hormon bergerak dengan cara berbeza. Kalau lelaki, hormon testosteron menurun perlahan, tapi hormon untuk wanita turun naik lebih ketara. Kalau lelaki, perut lebih mudah membuncit. Kalau perempuan pula, waktu umur 40-an ni lah kitaran height dia mula berubah. Kalau lelaki, otot dan stamina mula berkurang. Kalau perempuan, hot flush atau tidur dia dah mudah terganggu. Kadang-kadang rasa badan asyik panas kan, itu yang mengganggu untuk waktu tidur tu lah. Kalau lelaki waktu umur 40-an ni, risiko diabetes dan pesakit dan penyakit jantung meningkat. Kalau perempuan pula, lemak mula berkumpul di abdomen. Kebanyakan wanita umur 40-an ni, dia akan mudah dapat kolesterol. Kalau kita pergi check kan, kebanyakannya akan senang dapat kolesterol lah kan. Itulah pentingnya kita menjaga makanan kita sebelum kita berusia 30-an sebenarnya. Daripada awal lagi pemakanan kita tu, kita mencorak kesihatan kita untuk hari tua. Lelaki biasanya berubah perlahan-perlahan, tetapi wanita boleh berubah secara tiba-tiba. Kalau tak makan pun dia berubah juga secara tiba-tiba. Kan, kadang-kadang kita rasa macam kita dah diet dah ni, tapi badan kita masih naik. Itu sebab hormon kan, hormon wanita umur 40-an ni dia turun naik dengan ketara. Usia 40 bukan penghujung zaman muda, tetapi inilah usia apabila segala tabiat lama mula menghantar bilnya. Itu dia kata-kata yang paling tepat. Kan, oleh itu kita kena jaga otot, jaga pinggang, jaga tidur. Itu yang paling penting. Kita tidak boleh menghentikan usia, tapi kita masih boleh memilih bagaimana mahu menua. Kepada yang berusia 40 tahun ke atas, buat pemeriksaan kesihatan berkala, itu yang paling penting. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita untuk diri sendiri dan juga keluarga, juga untuk orang tersayang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Dia salam undur diri, tapi saya ada berbaki 20 minit saya sayang untuk mengundurkan diri saya. Rasa macam sekejap je saya bersama dengan GBH kan. Tapi itulah, saya masih lagi teruskan, ada berbaki lagi 20 minit lagi. Saya nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook, di laman Buku Nasional FM. Ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada Muhammad Jasni Moon, geng burung hantu terus ke frekuensi Nasional FM. Ada Janet Zai, ada juga Nur Isa, ada Hasna Rizam Zam, ada juga Muhammad Yusof Ganu Hadir GBH, ada Razak Balangi, ada juga PKA Amin, PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawa Selangor dan semua pendengar setia geng burung hantu, semoga ceria selalu harapnya. Ada juga dari adik Abigail bertemankan DJ dan GBH, mohon selit-selit lagu Cantonese. Nanti ya, nanti saya cuba cari yang terbaik untuk adik Abigail. Ada abang JJ Gemas, ada Ramdi Lee, ada Aura Reza Muhammad, Firwan Masran, ada Biah Biah, Sadong Jaya Sejarah Sarawak, ada juga Yop PS, ada Arjeral Maha Wajawali. Wow. Namanya. Okey, ada Afif Nur Syazaf, ada Abdul Jalil Tahir, ada Princess Sue, ada Hamdan Arifin, Nikmas Lin, Roslin Nur Isa, ada Ramli Lee, ada Nur Izzati Zainal Abidin. Itu yang ada dekat dalam Facebook. Ada juga nama-nama yang saya tak sempat nak sebut tu dekat dalam Facebook tu. Saya minta maaf, okey, nanti saya akan sebut lagi. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, daripada pukul 1 pagi tadi, saya dah berkeudara di TikTok live Nasional FM. Ada Vanis, Virginia Vanessa, ada Fiza Riza. Lama saya tak dengar nama Fiza Riza ni kan. Menyapa saya, kadang-kadang ada kerja kan. Ada Bodyguard Melaka, ada Wan Iwan, ada Jamila, ada Nur Isa dekat dalam Facebook, ada dekat dalam TikTok, ada Karo Anwar daripada pagi tadi, terima kasih. Ada Halimah Hamad 80, ada juga dekat dalam ni ramai ni, Lavender Girl masih lagi setia, ni Rafiza Hill Top, ada Syazila Ila, ramai ada kat dalam ni. Ada Nita Kaita Suhana Angah, kalau tadi ada Edward dan juga Ash. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni kan, macam-macam yang kita dah sembangkan, ada yang cakap apa tu, Hanim ceritalah lagi, ceritalah lagi. Saya memang suka bercakap ya, kalau tak dalam radio, dekat luar radio pun bercakap je lah kerja saya. Itulah saya sebagai peneman anda. Okey, kadang-kadang kita perlukan teman untuk kita berbicara. Begitu jugalah saya. Macam mana anda menemani saya, saya juga menemani anda, walau di mana juga anda berada. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah sampai penghujung saya mengendalikan siaran Geng Burung Hantu ini daripada pukul 12.30 malam hingga ke pukul 3 pagi. Selepas ini, rakan setugas Mira Manja Manis akan menemani anda mengambil alih tugasan saya. Jadi rasanya sekejap je masa berlalu kan. Sebelum saya undurkan diri, buat anda yang sedang dalam perjalanan, abang-abang lori kita yang masih lagi di atas jalan dalam tugasan, semoga segalanya dipermudahkan. Kalau memandu, pandulah dengan berhati-hati, jangan terburu-buru. Kalau mengantuk, rehat sekejap di arena berdekatan, ambil kesegaran sebelum memandu kembali, kerana ada insan yang menyayangi, menanti kepulangan anda. Buat yang masih bekerja, teruskan bekerja, teruskan dengan tugas dengan tenang. Dan buat yang sudah sampai di rumah, semoga dapat berehat dan meluangkan masa, mengambil masa untuk diri sendiri kan. Waktu tengah pagi ni kalau nak kata bersama keluarga, kadang-kadang keluarga dah tidur. Jadi waktu-waktu macam ni lah kita mengambil masa untuk diri kita sendiri. Saya tinggalkan dengan satu mutiara kata, kadang-kadang kita tidak perlu mengundur satu langkah, bukan untuk berundur daripada kehidupan, tetapi untuk melihat dengan lebih jelas ke mana arah yang harus kita tuju. Itulah, kadang-kadang kita kena fikir kan. Tak salah kalau kita melangkah ke belakang sebab kita nak tengok apa sebenarnya arah tujuan kita. Kita kena nilai balik apa tujuan kita, kan. Tapi dalam kehidupan ni tak ada apa yang terlambat. Semuanya kita masih berpeluang untuk mengecapi, untuk membina masa depan kita. Bunga melati harum mewangi, jumpa lagi geng burung hantu sentiasa di hati. Semoga setiap langkah perjalanan anda yang mendengarkan Nasional FM malam pagi ini dipermudahkan untuk sampai ke destinasi. Saya Hanim Syarif Hanim, saya Ayah Kamal mengundurkan diri. Terima kasih kerana kesetiaan anda mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Nasir FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baru saja tadi kita dengarkan Jemu daripada May. Dengan lagu saja boleh jemu, tapi jangan pernah jemu untuk menjadi pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi, rakan penyampai saya Hanim atau juga dikenali sebagai Mama Manis telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya Mira atau juga dikenali sebagai Manja Manis dalam geng burung hantu, saya bakal menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Kesana sini langkah berseri. Mira di sini menceriakan hari. Jadi sama-sama kita ceria. Walaupun sekarang jam 3.27 minit pagi. Tidak semestinya kita perlu murung-murung. Jangan muram-muram, jangan sedih-sedih. Teruskan ceria dan jangan risau. Mira di sini akan menemani anda. Okey, kita mulakan pagi kita dengan lagu Memori Berkasih dari Spin dan Siti Nordiana.

dendam terlerai daripada Anissa, seperti yang disebut dan dinyatakan oleh rakan kita di TikTok The Sale. Dia kata, jangan dendam-dendam, selalulah maafkan orang. Dengan memaafkan orang membuatkan hati kita menjadi tenang. Betul tu. Kadang-kadang menyimpan dendam ataupun membalas dendam itu mungkin pada ketika itu anda rasa berpuas hati, tapi sebenarnya di masa akan datang anda mungkin akan rasa rugi dan menyesal. Jadi maafkanlah orang, okay, supaya hidup kita pun lebih tenang. Okay, terima kasih kepada yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman dan ingin sembang santai, boleh ikut kami masuk ke dalam TikTok Nasional FM. Kita sembang santai saja di sini, ya. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ketika ini ada agak ramai, tapi yang saya boleh sebut setakat ini ada Lady Heda, Lavender Girl, ada Ida, Zuhir bin Suhaimi Bahiyah, ada The Sale, ada Wani, ada Khairul Anwar, ada siapa tu, Tengku Din, ada ramai lagi. InsyaAllah nanti saya akan sebut lagi selepas ini. Terima kasih yang telah menemani. Okey, kita nak sambung lagi lagu seterusnya. Okay, sebelum tu, ada sesetengah nama walaupun dah lama tak disebut, tetap tersimpan elok dalam hati lagi. Bukan bermakna kita tak boleh teruskan hidup, cuma ada insan yang pernah hadir dan tinggalkan kenangan yang cukup bermakna. Kadang-kadang bila kita dengar lagu tertentu, terus nama dia yang muncul dalam fikiran. Bila saya cakap tadi tu, ada tak seseorang yang sampai sekarang masih namanya tersimpan dalam hati anda? Kalau ada, tak perlu sebut kuat-kuat, simpan sahaja dalam hati. Kita layan, izinkan selamanya namamu di hati.

tapi yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.

Jaraklah kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi nanti, dan kawasan yang terlibat ialah kucing, kapit dan kawasan sekitar yang disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi, Sarawak. Tapi jangan risau jika anda jika siaran terganggu tapi anda masih ingin mendengar National FM, sebab kalau saya tengok dalam TikTok siaran siaran TikTok kita ni, ramai yang cakap National FM sentiasa menemani buat kuih di kantin sekolah. Jadi jika anda masih memerlukan teman penghibur, jangan risau, National FM masih ada. Kalau terganggu siaran, anda boleh mendengar siaran National FM melalui RTM Click ataupun MyTV 701 ataupun saluran Astro 869. Okey, saya nak menyapa juga rakan-rakan di TikTok ini, yang mana saya sempat sebut sekarang kita ada Mazna, kita ada Zaila Rose, Rosita Elzita 80, Halimah Hamad 80. Kita ada sebentar ya, saya scroll sikit. Kita ada Fiza Riza, kita ada Dayang Hawa, ada Wani, ada Iwan Swan, ada Zuhair bin Suhaimi, ada Imran PD, ada Mawar, Inan Jalapalapan, ada Zaid, Muza, Ara 77, Mantir Alias Madu, Jamilah Muhammad Rashid, Ida, Muhammad Faiz Cikapai, Sunflower, Kumbang Laut 186, Sarifah Sarifah, Andin 09 09, Suri Matlib, Farah Diva, Rizarina Ranggawan, Khalid Haji Tasmin, Ain Kasih, Cik Mat, Dayanur Rafidah, Shima 85, Nick and Sufi Sufi, Yana Ganu, dan ramai lagi sebenarnya. Jika anda ingin ada peneman, boleh join TikTok Live National FM. Okay, kita teruskan dengan lagu Setelah Aku Kau Miliki daripada Shima.

undur masa. Andai dapat aku undur masa, ingin aku ubah sedikit apa yang telah aku lakukan. Macam tu. Okey, sedikit makluman gangguan siaran. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran pada 13 hari bulan 8 2026 pagi ini. Masa gangguan siaran

Itu je, Gadis dan Bunga, Rahimah Rahim. Okey, saya tadi agak leka bersiaran berbual dengan rakan-rakan di TikTok kita ni. Banyak komen-komen tadi mengenai Gadis dan Bunga, mengenai apa buat jualan kuih semua. Jadi jika anda ingin join bersembang, ayuh join kami. Okey, jadi saya nak sambung lah. Kita ni lepas ni lagu apa ni? Tadi Gadis dan Bunga kan? Gadis dan Bunga ni selalunya susah untuk dipisahkan, tak dapat dipisahkan. Dua-dua cantik, dua-dua boleh menceriakan suasana. Tapi kalau nak bagi bunga tu, jangan tunggu hari istimewa sahaja. Kita boleh je bagi hari yang hari ni pun. Contoh kalau ada suami yang rasa macam nak menggembirakan isterinya, belikanlah bunga, belikan coklat ke, untuk sekadar menggembirakan hati para isteri atau para pasangan anda. Kadang-kadang kejutan kecil pun dah cukup untuk buat seseorang tersenyum sepanjang hari kan. Kalau nak cari bunga ni, banyak tempat yang kita boleh tuju. Tapi sekarang ni, daripada kita cerita Gadis dan Bunga ni, kita nak jalan-jalan pula ke tengah kota. Destinasi kita seterusnya, Chowkit Road.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sudah kepastian dan pengertian daripada kumpulan Restu. Okey, dah masuk jam 4 pagi ni. Kalau mata dah mula terasa berat, dah mula rasa macam mengantuk, kita nak tukar sikit suasana lagu ni. Apa kata kita bagi mood lebih ceria sikit dengan lagu Hindustan. Mana tahu ada yang sedang nak masak, sedang menyiapkan juadah, mungkin terus hilang rasa mengantuk, ataupun mereka yang sedang memandu perlukan suasana ceria sikit. Tapi dalam anda sakan menari lagu Hindustan, pastikan anda pandu dengan cermat. Okay, ini dia Oh My Darling.

0: masif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Pista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM

Itu dia drama dari Nikki, Ning dan Yani. Okey, awal pagi ni kita kena naikkan sedikit semangat. Apa pun yang menanti anda hari ini, jangan takut untuk cuba lagi dan pergi lebih jauh daripada semalam. Jangan takut untuk cuba, kerana jika anda tak cuba, anda tak tahu. Yang penting terus bergerak dan jangan cepat mengalah, okey? Anda masih bersama Mira di Nasional FM dan jom kita mulakan pagi ini dengan semangat untuk melompat lebih tinggi bersama Sheila on 7.

awal pagi macam ni biasanya suasana lebih tenang. Jadi memang sesuai juga kalau kita nak layan lagu yang sedikit menyentuh hati juga. Tadi kita dah rancak sikit, tapi dalam menyentuh hati tu janganlah sampai termenung, sampai teringat yang terutama sekali kepada yang sedang mandu. Kalau layan lagu yang menyentuh hati, jangan sampai lalai, sampai terbawa-bawa. Okay, kalau nak penat, rehat, okay, berhenti di R&R. Dan selepas ini kita dengarkan sebuah lagu yang cukup popular daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, EFA itu apa? Ha, EFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. EFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Dan sekarang sudah pun jam 5, masuk jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru sahaja memulakan hari dan yang masih setia bersama saya sejak tadi. Terima kasih kerana terus menemani Mira. Jadi waktu macam ni mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, baru nak bersiap untuk bekerja, dan mungkin ada juga yang baru nak bancuh secawan kopi. Apa pun rutin anda, mulakan pagi dengan fikiran yang positif dan semangat yang baru. Mira di sini setia menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit kita, Wahidah.

0: Zonal FM. Sentiasa di hati.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
2: Rosie! Kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
2: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
2: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
1: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha? Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
2: Yelah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, salli ala si Muhammad. Selagi kita hidup ni, kita tak boleh nak lepaskan diri kita daripada berhadapan dengan ujian. Setiap manusia tak akan terlepas dengan ujian. Macam mana kita nak menilai ujian tu, nak mengambil ujian tu supaya, salli ala si Muhammad, ujian ni jadi sesuatu yang indah dalam hidup. Macam mana nak sebut ujian tu jadi indah? Dia sebut ujian pun bunyi tak sedap. Kalau kita masuk periksa tu kan, tiba-tiba ada ujian kan, mana syok, ada orang seronok dengan ujian ni. Oh, seronoknya, excited ya, nak masuk exam lah. Ya, tak ada lah, kalau boleh tu jangan ada exam kan. Tapi keadaan tu demikianlah. Cumanya Nabi SAW cerita tentang ajaibnya orang mukmin. Kalau kita ni cerita, kita ni mengaku diri kita beriman kepada Allah, Nabi kata ajaibnya orang beriman kepada Allah. Apa ajaibnya? Ajaibnya, yang ajaib ni tak ada kepada orang lain melainkan orang ni orang beriman. Apabila dia mendapat nikmat, dia memuji Allah, dia syukur. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Maka ini kelebihan yang Allah beri hanya kepada orang beriman. Orang tak beriman tak dapat nikmat ni. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Ujian tanda Allah sayang. Pasal apa kita kena uji? Mari kita tengok pasal apa kita kena uji. Yang pertamanya tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita diuji ni tuan-tuan, dia dalam rangka Allah untuk mengangkat darjat dan keimanan kita. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftalun. Kata Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Maksudnya, apa saja musibah, bala atau ujian yang Allah datangkan dan izinkan berlaku adalah bagi meningkatkan dan menguji iman kita kepada Allah SWT. Darjat dan akan mengangkat darjat seorang itu, seorang hamba itu di sisinya. Bila ada orang yang ditimpa masalah, ditimpa ujian, dia makin jauh pada Allah, itu menunjukkan lemah dia iman dia. Apabila seorang itu diuji dan dia makin dekat dengan Allah dengan ujian itu, itu menunjukkan bahawa kuatnya iman dia terhadap Allah SWT. Kadang-kadang bila ada sahabat-sahabat kita kena uji, kita jumpa dia, kita kata apa? Sabar lah. Dia kalau boleh nak cakap, kata apa? Hang tak kena, hang tak rasa, bolehlah cakap macam tu. Kita pun kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang kita kena uji apa-apa, kemudian orang main nasihat kita, sabarlah, ini ujian pada Allah. Kita boleh kata apa kat dia? Hang tak kena, hang tak rasa, bolehlah hang cakap macam tu. Ya, macam itulah keadaan dia tentang saya semua. Mau tak mau, suka tak suka, bila sampai qada dan qadar ketentuan Allah untuk kita menerima ujian tersebut, maka terpaksalah kita berhadapan dengan dia. Tuan-tuan kena ingat, ujian ni dia bukan semata-mata benda buruk. Ujian ni bukan semata-mata benda buruk. Boleh jadi tak? Nikmat tu jadi ujian kat kita. Bila sebut ujian, salli Allah sayang Muhammad, kadang-kadang kita kata tau, kita kata apa? Kan bagus kalau tak ada ni periksa-periksa ni semua. Kan senang masuk terus macam tu sudahlah. Pasal apa ada ujian? Salih Azamat. Lepas tu pula, dalam exam tu pula, kalau yang multiple choice dia A, B, C, D. Kan bagus kalau buat A, B, C, D semua betul belakang. A pun betul, B betul kan. Kan senang. Masuk SPM, dia bagi soalan, bagi jawapan siap-siap. Kan senang. Kadang-kadang itu yang kita duduk soal ke Allah selalu. Kita selalu kata apa ke Allah. Pasal apa Allah buat ni syurga neraka ni? Pasal apa Allah buat-buat ni? Pasal apa Allah? Kan bagi, kan Allah buat yang halal semua senang. Kan Allah bagi, tak payah buat ujian apa, bagi semua ikut flow aja senang. Kan Allah boleh jadikan macam tu kat kita. Kenapa nak ada test ni? Macam tu lah dengan sekolah tadi ni. Sebab nak tengok kita ni layak tak layak untuk duduk pada peringkat yang berikut dia. Jadi tujuan tu sebenarnya nak menguji iman kita ni tahap mana. Kemampuan kita untuk kita berada pada satu level dan sallallahu alaihi wasallam, dan sama ada kita mampu untuk duduk pada level tersebut ataupun kita boleh dah naik kepada level yang berikut dia. Sebab bukan semua ujian dia mai dalam bentuk sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh orang tu berdosa. Boleh jadi ujian yang mai tu untuk mengangkat darjat daripada satu darjat kepada satu darjat yang lebih tinggi. Boleh jadi macam tu. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam. Faham dah? Dan subhanallah, dan ujian juga dia boleh datang dalam bentuk nikmat. Susah tuan-tuan, kalau ujian dia mai dalam bentuk ujian, dia mai dalam bentuk musibah, bentuk ujian, bentuk sakit ke, bentuk hilang atau benda ke, macam tu kita boleh berasa, kita mudah untuk rasa. Tapi masalah dia bila ujian ni dia mai dalam bentuk nikmat, soleh Muhammad, bentuk rezeki yang melimpah ruah, bentuk anak pinak, bentuk apa, yang ni kita tak berasa dia satu ujian. Ending kepada ujian ni nak tengok hubungan kita dengan Allah SWT. Allah bagi ujian, Allah bagi musibah, Allah bagi penyakit, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak tengok hubungan kita dengan Allah tu macam mana? Dengan ujian yang dapat tu, kita dekat dengan Allah ke kita makin jauh pada Allah? Sallallahu alaihi wasallam. Anak saya keluar nak pergi beli barang. Naik motor dengan kawan dia untuk pergi beli barang tu. Saya kawan dia lah ajak-ajak. Dia berkata malas nak keluar itu, rasa malas nak keluar. Itu teman aku Ustaz nak pergi bank Ustaz, pergi bank nak ambil duit apa sebagainya. Itu teman saya, tak apalah dia bonceng kat belakang. Elok nak melintas jalan tu, ada motor datang langgar. Belanggar betul kat paha dia, patah paha dia. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang momen tu. Dia berkata tak apa. Saya duduk dekat rumah, duduk dalam siap-siap nak keluar pergi apa ni program dekat KL lah. Tiba-tiba dapat call. Ayah, ya. Ni Aisyah ni, nama anak saya Aisyah. Ya. Aisyah accident, dia cakap tu. Aisyah accident, Aisyah kat mana ni? Ni Aisyah accident. Aisyah duduk dekat jalan lagi ni. Aisyah baru je kena langgar, Aisyah duduk kat jalan lagi. Ayah, Aisyah tak boleh angkat kaki ni. Aisyah tak tahu kaki Aisyah jadi apa ni. Dia kata, Aisyah sakit ni ayah. Tuan-tuan boleh bayang tak apa words yang tuan-tuan nak sebut waktu tu? Macam mana nak comfort dia, nak sebut perkataan dekat dia yang Dia tengah duduk cerita, dia tengah sakit. Kalau kita duduk dekat tu tak apa, kita boleh lari pergi dekat dia. Duduk punya jauh tu. Macam mana nak sebut perkataan, nak susun perkataan supaya boleh tak kita cakap sabar nah, tahan sabar nah. Words tu boleh cakap. Dia yang duduk rasa tu macam mana? Tuan-tuan faham tak ni? Salih Muhammad. Ada seorang, salih Allah Muhammad tuan-tuan. Dia nak bawa anak beranak dia. Nak bawa anak dia untuk pergi mandi laut. Kemudian dalam masa Syamat, anak saudara dia nak ikut sekali. So anak dia ada berapa orang, anak saudara dia mungkin dalam 4 orang. Kalau tak salah saya macam itulah. Kemudian subhanallah tuan, saya Syamat on the way nak pergi Port Dickson. Dalam perjalanan nak pergi Port Dickson tu, dia nampak satu signboard ada satu pantai. Tapi pantai tu pantai yang tak berapa cantik macam Port Dickson lah. Tempat ni orang jarang-jarang pergi sebagainya. Dia kata alah nak pergi sana, singgah kat sini je lah. Dia pun singgah kat situ. Tuan-tuan subhanallah, Syamat elok pergi mandi dekat situ. Tiba-tiba dua orang daripada anaknya dihanyutkan air di depan mata dia. Tuan-tuan salih Aziz Muhammad, dua orang hanyut, anak dia hanyut depan mata dia, yang dia tak boleh nak buat apa-apa. Dua orang meninggal. Tuan-tuan, kita rasa ujian kita berat dah, ada orang berhadapan dengan ujian yang jauh lebih berat. Faham tak Aziz Muhammad? Tuan-tuan berbayang tak perasaan dia macam mana? Tuan-tuan berbayang tak penyesalan dia? Rasa menyesal sangat. Kalau lah aku tak pergi ke sini, kalau lah aku pergi sana. Nabi SAW larang sangat sebut kalau ni kan. Tapi sifat kita macam tu. Ya Allah tuan-tuan, Allah SWT. Tapi Allah sebut dalam Quran, kita duk rasa macam, ya aku tak mampu untuk tanggung lah. Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Ada seorang sampai sekarang dia tak boleh terima anak dia meninggal. Dia bawa kereta dia terbabas, anak dia belakang terantuk-terantuk meninggal. Dia duk kata dia nak mati sekali. Dia duduk ulang cakap, kata kalau ada tempat yang boleh pergi berjihad, dia nak pergi berjihad, nak mati sebab dia nak pergi duduk, sebab dia menyesal. Subhanallah, ada orang tak boleh terima tuan-tuan. Sebab ujian merupakan satu benda yang sangat susah. Ujian iman. Tapi Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebut Allah tak akan membebankan seorang dengan satu benda yang tak mampu untuk dia tanggung. Tapi kita rasa, pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Sebab bukan nilaian ujian, tapi nilaian iman. Orang iman dia kuat, dia rasa macam tak ada apa-apa. Ada orang iman dia lemah, dia akan rasa macam itu satu benda yang sangat dahsyat. Faham dekat tuan-tuan? Tak ada Aziz Muhammad.
1: Allahumma

Sekarang jam menunjukkan pukul 5.33 minit pagi. Jadi perlahan-lahan suasana pagi mula terasa. Mungkin ada yang dah sibuk bersiap nak ke tempat kerja ataupun menyediakan sarapan, atau baru sahaja yang membuka mata kalau masih rasa berat nak bangun tu. 5 minit lagi, jangan sampai setengah jam pula ya. Apa-apa rutin anda pagi ini, biar Nasional FM yang menjadi peneman anda. Mira masih di sini bersama anda menuju ke jam 6 pagi.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalah ni tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa, nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang Ustaz, bukan hidup saya, jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia, dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas macam mana? Itu saya akan tengok, tak kira waktu. Kalau set lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insyaAllah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan, dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 4.

Radio Brescia. Orang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
3: Ya, alhamdulillah kita bersua lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Khamis hari ini 13 Ogos 2026 bersamaan 29 Safar 1448 Hijri.
2: Ya, pastinya kami akan temankan anda sampai ke pukul 10 pagi nanti. Juga kepada anda semua sebagai pandu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah pada pukul 5.56 minit pagi.
3: Ya, dan seperti biasa selepas ini anda akan dapat ikuti bacaan ayat suci Al-Quran. Dan diikuti pula pada 6.30 minit pagi nanti ruangan tazkirah.
2: Ya. Dan seterusnya 6.45 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan tajuk utama akhbar.
3: Baik, kepada anda terus bersama kami berdua, Hezri dan Ucup, di Zone Aktif di Pahang FM.
2: Satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Karni Abdul Wahab. Beliau akan membaca surah At-Taubah ayat 14 hingga 26.

0: Sirah bersama-sama dengan Ustazah Ainun Mardiyah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini Ustazah nak berkongsi tentang tips yang sangat penting untuk kita bagaimana mendapat ketenangan hati, yang akan insyaAllah Ustazah petik daripada buku Kucium Haruman Syurga. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita wanita biasa tetapi ingin sekali menjadi hamba yang bertakwa di sisi Maha Pencipta. Kita ini hamba Allah yang biasa, kita banyak kelemahan. Tapi kan kita nak sangat jadi hamba Allah yang bertakwa di sisi Pencipta kita. Sebab apa? Orang yang bertakwa di sisi Allah ni, Allah akan ganjari pahala yang cukup indah. Ya, Allah akan ganjari yang paling besar sekali hidup kita ni adalah syurga. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, macam mana kita nak dapatkan ketenangan hati ni? Mari kita tadabbur sama-sama. Bila kita renungkan dalam hidup kita ini, antara tips nak macam mana kita nak dapat hati yang tenang. Kenapa kita nak hati yang tenang? Bila hati yang tenang ni, kita akan tak mudahlah kita nak marah-marah, kan? Tak mudahlah kita rasa nak sakit hati dengan orang. Dan tips yang sangat penting yang Ustazah akan petik daripada buku Kucium Haruman Syurga ni, pertama sekali sebab buku ni dia cerita tentang seorang wanita yang salehah, yang bagaimana dah waktu hidupnya dia bermujahadah, dia mempersiapkan kehidupan dia dengan amalan-amalannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada tanggal 2005-2015 Allah telah memanggilnya kembali menghadap Ilahi. Dan alhamdulillah, yang boleh Ustazah nampaklah di depan mata sebagai manusia biasalah, insya-Allah, insya-Allah pemergiannya itu adalah sangat baik, ya, husnul khatimah kita sebut, ya. Maknanya sebabnya diredai oleh orang-orang sekelilingnya. Dan bila Ustazah renungkan benda yang paling besar yang almarhumah, ya, namanya Nurhamidah Mizah ni buat dalam hidupnya, adalah waktu hidup dia ni dia mujahadah betul-betul membesarkan Allah dan Rasul dalam hidup. Ya, kalau kita tengok macam mana suami dia, kan, bila sebab Ustazah sangat kenal almarhumah ni, dan Ustazah rasa benda ni yang kita perlu kenal, kita perlu tahu ciri-ciri akhir zaman ni. Kalau kita sebut sirah, kita rasa macam jauh sangat, kan, kisah Khadijah apa, kan. Tapi ni orang yang hidup pada zaman kita, kan, dia manusia biasa. Tetapi bagaimana dia mempersiapkan diri dia untuk bertemu dengan Allah, dan hari kematian dia menjadi hari kematian yang subhanallah, insya-Allah adalah keadaan yang paling baik, ya, insya-Allah, ya, sebab dia dah berusaha. Dan Ustazah nak petik kata-kata, ya, apa yang ditulis oleh suami dia tentang almarhumah Nurhamizah ni. Dia kata dia wanita biasa yang fizikal dia mungkin sama seperti orang lain, tetapi mempunyai keinginan yang sangat tinggi untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang memandu dan membentuk peribadi dan akhlaknya, subhanallah. Sebab tu bila kita letakkan kita dalam hidup kita ni, kita membesarkan Allah dalam hidup kita. Kita baca Quran, Allah kata tak boleh kita buka aurat kita suka hati, kita tak boleh tempelak. Kenapa pula? Kau panas ni, tak nak lah, kan. Jadinya kita, bila kita ikut apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita akan tenang. Dan tips menjadi wanita solehah antaranya adalah taat kepada kata-kata suami, layan suami dengan baik dan anak-anak dengan seikhlas hati. Dan kalau boleh, kita susun hidup kita ni supaya sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Ustazah akan kongsikan lagi tips-tips ketenangan hati. Moga kita beroleh manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tu cosa? Un popolanizzato quanta? Satu kosong tujuh Populan Limbo Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu perpuluhan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 Marah.
2: Ku percaya.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Minit pagi pada ketika ini.
3: Dan seperti biasa untuk tajuk utama akhbar kita pada pagi ini, ya. Baik, kita mulakan dengan berita di mana PM ucap takziah atas pemergian bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Di mana Perdana Menteri menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting yang membentuk transformasi ekonomi China dan seorang sahabat yang baik serta pembaharuan yang dilaksanakan membantu mempercepatkan kebangkitan negara itu sebagai kuasa besar ekonomi. Di mana Perdana Menteri berkata pada 1990-an, beliau dan juga Zhu bekerjasama untuk memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dan China dengan sebahagian besar usaha yang mereka bina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala sehingga kini.
2: Yeah, okay. Seterusnya, yang mana warga emas anak saudara maut dalam kebakaran rumah kedai. Yang mana ini berlaku di Shah Alam. Dua maut manakala dua lagi mangsa berjaya diselamatkan dalam kebakaran membabitkan sebuah rumah kedai di tiga tingkat, yeah, di Taman Bayu Perdana Kelang pada petang semalam. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Selangor Ashrul Rizal Asbar kata pihak-pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian pada pukul 5.51 petang sebelum anggota dari Balai Bomber dan juga Penyelamat Pelabuhan Kelang tiba di lokasi 8 minit kemudian. Dan katanya sebaik tiba, pasukan bomber mendapati kebakaran berlaku di tingkat 2 sebuah bangunan kelas A dengan kemusnahan dianggarkan 90%. Dan berdasarkan maklumat keluarga, terdapat 4 mangsa dalam bangunan berkenaan dengan 2 daripadanya berjaya diselamatkan oleh orang awam.
3: Ya, baik. Seterusnya, lelaki dikhuatiri lemas terjun sungai lari dari pemeriksaan polis.
2: Ya.
3: Di mana seorang lelaki dikhuatiri lemas lepas terjun ke dalam sungai ketika cuba melarikan diri semasa pemeriksaan polis berkaitan dadah di kampung Gong Maksum kira-kira jam 5.45 petang semalam. Di mana Ketua Polis Daerah Besut Superintenden Muhammad Rozaimi Abdul Rahim berkata kejadian dipercayai berlaku apabila sepasukan polis dari Balai Polis Kampung Raja menjalankan pemeriksaan di kawasan berhampiran sungai berkenaan. Dan semasa pemeriksaan dijalankan, seorang lelaki menyedari kehadiran polis bertindak melarikan diri dengan terjun ke dalam sungai sebelum dipercayai tenggelam dan juga gagal dikesan. Dan pemeriksaan lanjut di sebuah bangsal kayu berhampiran lokasi kejadian turut menemukan sejumlah pil di syaki dadah, katanya dalam kenyataan semalam lah.
2: Yeah.
3: Dan katanya setakat ini maklumat identiti dan juga butiran lelaki berkenaan masih belum dikenal pasti.
2: Yeah. Okey, seterusnya, yang mana RUU Kesalahan Syariah Kelantan 2026 perkenal hukuman restoratif naik kadar hukuman.
3: Yeah.
2: Yang mana hukuman restoratif kesalahan yang boleh dikompaun dan peningkatan kadar hukuman merupakan antara pembaharuan utama dalam rang undang-undang RUU Kesalahan Syariah Kelantan 2026. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Dr. Muhammad Fazil Hassan berkata, bagi pembaharuan hukuman restoratif, RUU itu menambah baik pelaksanaan tempoh khidmat komuniti dengan menetapkan ia hendaklah disempurnakan sepenuhnya dalam tempoh 1 tahun.
3: Yeah.
2: Dan bagi kesalahan yang boleh dikompaun pula, RUU itu memasukkan peruntukan yang membolehkan Sultan Kelantan menetapkan jenis kesalahan yang boleh dikompaun, prosedur serta borang berkaitan melalui perintah yang disiarkan dalam warta.
3: Alright. Yeah. Okey, seterusnya kita beralih ke berita luar negara. Di mana Indonesia padam 4 kebakaran hutan tanah di 4 provinsi.
2: Yeah.
3: Di mana Indonesia berjaya memadamkan 4 kebakaran hutan dan juga tanah yang menjejaskan keseluruhan kawasan seluas 16 hektar di 4 provinsi. Di mana pemangku Ketua Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Bencana Agensi Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, Dodi berkata kejadian itu dilaporkan di Trenggalek, Jawa Timur, Seragen dan juga Jawa Tengah, Cianjur, Jawa Barat dan juga Sindereng, Rapang dan juga Sulawesi Selatan.
2: Ya.
3: Beliau berkata kejadian terbaru di Gunung Jabung, Terengganu pada Selasa memusnahkan 1 hektar kawasan sebelum berjaya dipadamkan kira-kira 8.15 malam semalam. Di mana di Sindereng, Rapang, Sulawesi Selatan, 7 hektar kawasan terjejas, manakala kebakaran seluas 5 hektar di Jawa Tengah turut berjaya dipadamkan selepas dilaporkan pada Selasa. Itu dia.
2: Okey. Seterusnya lagi berita luar negara, yang mana juruterbang Air India positif ganja selepas pesawat menjunam. Ini yang berlaku juga. Yang mana di New Delhi, kapten pesawat Air India yang menjunam kira-kira 90 meter ketika penerbangan dari Phuket ke New Delhi pada 4 Ogos lalu, disahkan positif ganja dalam ujian dadah kali kedua, itu menurut sumber. Yang mana ujian kedua itu dijalankan bagi mengesahkan keputusan ujian pertama selepas pesawat AI-2379 tiba-tiba kehilangan altitude ketika penerbangan. Dan kerajaan India pada 9 Ogos berkata juruterbang berkenaan perlu menjalani ujian kali kedua bagi menentukan sama ada beliau berada di bawah pengaruh bahan psikoaktif ketika kejadian. Dan dalam kes ini, ujian kedua juga menunjukkan keputusan positif, kata sumber yang enggan dikenali kerana keputusan itu, ujian itu adalah sulit. Dan jurucakap Air India tidak memberi maklum balas terhadap permintaan untuk mengulas laporan ujian dadah juruterbang berkenaan.
3: Itu kisahnya di India. Bawa banyak nyawa tadi kan.
2: Ini kali kedua lah kita dengar insiden ni.
3: Betul. Okey, baik, seterusnya berita sukan, di mana Afid Fazail dinobat pemain paling bernilai Liga M Awards 2025-2026. Di mana pemain tengah Johor Darul Takzim JDT Afid Fazil melengkapkan malam gemilang Liga M Awards 2025-2026 apabila dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MPV buat kali pertama dalam kariernya, di mana Afid merampas gelaran itu daripada rakan sepasukannya Arif Aiman Hanapi yang sebelum ini mencipta sejarah mempertahankan anugerah MPV 4 kali berturut-turut. Di mana pengiktirafan buat tonggak JDT itu menandakan kemuncak kepada musim cemerlangnya yang terus memainkan peranan penting dalam jentera pasukan sepanjang musim lalu untuk membantu kelab menyempurnakan misi meraih quadruple buat kali keempat di pentas Liga Malaysia. Dahulu Afid diumumkan sebagai pemenang pemain tengah terbaik mengatasi Daniel Amir Nur Hisham dari Kuching City FC dan juga Noah Laini Selangor FC, sekaligus menjadi gelaran ketiganya bagi kategori itu selepas musim 2022 dan juga 2023. Dan namun gelaran MPV pasti menjadi satu pengiktirafan baru yang melengkapkan koleksi pencapaian individunya dengan pemain berusia 32 tahun itu menjadi antara watak penting pasukan, selain sumbangannya dalam aspek kreativiti menerusi 6 bantuan jalan ringan yang berjaya dilakukan secara keseluruhan musim lalu.
2: Ya, jadi tahniah diucapkan.
3: Ya.
2: Okey, yang terakhir, yang mana penceroboh Padang ganggu aksi United Leeds. Yang mana Manchester United menewaskan Leeds United 5-4 menerusi penentuan sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan itu terikat satu sama dalam aksi persahabatan pramusim di Croke Park pada semalam. Namun kemenangan skuad kendalian Michael Carrick itu dicemari insiden luar biasa apabila beberapa penyokong menceroboh masuk ke padang pada penghujung perlawanan untuk bergambar bersama Captain United iaitu Bruno Fernandes. Dan dua penyokong muda terlebih dahulu berlari masuk ke padang untuk mengambil swafoto bersama Fernandes sebelum sekurang-kurangnya tiga lagi penceroboh menyusul apabila tindakan keselamatan tidak dilakukan serta-merta. Dan situasi itu menyebabkan permainan tergendala sebentar sebelum pengadil Neil Doyle akhirnya meniup whistle penamat. Perlawanan yang berlangsung di hadapan lebih 80,000 penonton itu mencatat sejarah sebagai aksi bola sepak persatuan pertama di gelanggang ikonik Gaelic Athletic Association GAA sejak 2009.
3: Ya, itu antara aksi yang boleh kata lucu lah. Maknanya penalti, maknanya permainan belum tamat lagi dah penyokong dah nak bersuara foto.
2: Itulah. Jadi itu antara ialah fanatik bola.
3: Dia tak kira apa dah. Kan. Okey, itu kisahnya di luar negara. Alright.
2: Ya. Yeah. Mm-hmm. Okey, seperti biasa tepat pukul 9 pula
3: laju pagi.
2: 7 pagi. 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Wisma Berita RTM.
3: Dan kembali selepas berita bersama kami berdua Ucup dan Hezri di Zone Aktif FM.
2: Satu pilihan.

108 sekolah di Sarawak ditutup sementara. IPU melebihi paras 200. Kawalan keselamatan lapangan terbang diperkemas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Sebanyak 11 kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat setakat semalam, manakala Serian Sarawak merekodkan tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 204. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam maklumkan keadaan itu susulan jerebu yang melanda negara sejak Sabtu lalu akibat cuaca kering serta kebakaran hutan dan tanah gambut. Di Sarawak, kualiti udara telah dipengaruhi jerebu rentas sempadan serta kebakaran di Sibu dan Sri Aman. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula hari ini. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas berkata penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Semua itu pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Susulan itu juga, Kementerian Kesihatan memperkukuh

0: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
3: Bersua kita di jam yang kedua bersama Hezri dan Ucup di Zone Aktif bagi edisi hari Khamis hari ini 13 Ogos 2026 ya. Bersamaan 29 Safar 1448 Hijrah.
2: Ya, pastinya kami berdua akan temankan anda sampai ke pukul 10 pagi.
3: Betul.
2: Juga kepada anda yang mana yang sedang bersiap-siap nak ke tempat kerja pagi.
3: Ya, pastinya yang tengah bersiap-siap ya. Ada yang dalam tengah pemanduan hantar anak ke sekolah kan. Ada yang cari sarapan dulu.
2: Itulah kadang-kadang pagi-pagi ni sibuk sangat.
3: Betul.
2: Nak cari sarapannya. Anak pula tertinggal stokin.
3: Macam-macam ragam. Tertinggal stokin dah separuh perjalanan dah tinggal stokin pula. Tinggal beg sekolah pula.
2: Allah, kelang kabut dia buat paginya. Jadi semoga dipermudahkan urusan lah.
3: Betul tu.
2: Okey, seperti biasa di jam yang kedua ini 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan terapi jiwa.
3: Dan 7.45 seperti biasa kita akan dapat ikuti khabar Pahang.
2: Ya, ini dia Bunga Citra Lestari dengan lagunya Ingkar.
3: Bye, FM.

0: tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM yang saya hormati sekalian. Akan berkongsi sedikit ilmu bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di pagi ini. Jadi, apakah perkara atau isu yang kita nak kongsikan pada pagi ini adalah tentang susunan kerja atau sasaran kerja. Jadi, apabila tuan-tuan dan puan-puan sampai ke pejabat setiap hari, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menetapkan sasaran kerja ataupun KPI apakah yang perlu disiapkan pada hari ini. Contohnya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh menyusun mengikut kepentingan ataupun mengikut keperluan dihantar dahulu kepada ketua jabatan atau sebagainya. Jika kita tidak buat begitu, mungkin kita akan terlepas pandang perkara-perkara yang perlu kita dahulukan, dan ini mungkin menyebabkan kita menghantar lambat laporan kepada ketua kita ataupun ketua jabatan kita. Jadi itulah pentingnya untuk kita menulis jika perlu, supaya kita tidak lupa akan perkara-perkara atau kerja atau laporan yang perlu kita hantar kepada ketua kita, ketua jabatan kita pada hari tersebut. Jadi itulah pentingnya untuk kita menetapkan susunan kerja yang mana yang penting kita dahulukan untuk menetapkan atau mencapai sasaran kita pada hari tersebut. Jadi kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama pada besok hari. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Empala.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من نفوسنا وأهلنا ومن الماء البارد Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, kami pohon daripadamu kasihmu dan kasih mereka yang kasihkanmu dan kami pohon amalan yang boleh menyampaikan kami kepada kasihmu. Ya Allah, jadikan kasihmu lebih kami cintai daripada diri kami, daripada keluarga kami dan daripada air yang dingin. Walhamdulillah.